0: Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan. Bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
2: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Produktif. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
1: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
3: Ini kan harus dicek melulu ya, karena tadi ada versi lagi. Banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
1: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
6: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
5: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
6: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
7: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CPP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan, dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
6: Tersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
8: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru gitu ya.
6: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
9: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
10: Kalau menurut saya konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
11: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa, terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo,
13: halo.
0: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Jessica. Ya, silakan, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
14: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan, pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas berdekatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pekalongan, Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pekalongan menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lintas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
2: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
1: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
2: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
1: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
1: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
2: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 0896 300 893 kali 0, SP Tuban Witra Adila 0896 1604 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0, SP Tuban, Witra, 0896-016-04-5745, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi,

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kude atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kude digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan yang tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, Anda masih mendengarkan Kediri Menyapa pagi hari ini pendengar, bareng sama Rifki tentunya di Pro 1 RRI Kediri. Kembali kami hadirkan informasi, Pemkab Kediri menjajaki kerjasama dengan Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada atau UGM untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Bupati Kediri Hanindito Himawan mengatakan bahwa kerjasama tersebut dapat diarahkan pada penerapan teknologi pasca panen untuk menjaga kualitas komoditas serta pengembangan produk olahan hasil pertanian. Hanindito juga mengaku sudah bertemu langsung dengan perwakilan dari Departemen Teknologi Industri Pertanian UGM di Kabupaten Kediri, bahwasannya penguatan sektor pertanian menjadi penting karena sekitar 80% penduduk Kabupaten Kediri memiliki latar belakang pekerjaan sebagai petani. Meski kontribusi industri pengolahan hasil pertanian terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Kediri mengalami peningkatan, pengelolaan industri pasca panen masih menjadi tantangan tersendiri, di mana sebagian petani masih memilih menjual komoditas secara langsung saat panen. Kabupaten Kediri memiliki sejumlah komoditas unggulan pendengar, antara lain ada padi, jagung, nanas, cabai, dan mangga podang. Namun sejumlah komoditas masih menghadapi persoalan, seperti halnya harga cabai yang bisa saja anjlok saat panen dan produksi mangga podang yang bergantung pada musim. Pemkab Kediri juga memetakan potensi unggulan daerah sebagai bagian dari persiapan menghadapi rencana Bandara Doho melayani embarkasi haji mulai tahun depan. Sementara perwakilan Departemen Teknologi Industri Pertanian UGM, Profesor Adi Joko, mengatakan kerjasama dapat dilakukan melalui pendampingan serta kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan juga dosen untuk melakukan transfer teknologi secara langsung di lapangan. Menurutnya UGM juga memiliki teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memperpanjang masa simpan bahan baku serta melakukan rekayasa produksi agar sejumlah komoditas dapat dipanen di luar musim. Pihaknya juga mengatakan bahwa dari hasil pertemuan tersebut diharapkan menjadi tahap awal untuk mengidentifikasi bidang kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan Pemkab Kediri dan juga keahlian Departemen Teknologi Industri Pertanian UGM.
0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mas, tolong mainin lagu ya. Yasmin, mau jadi cewek gua enggak?

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih, jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kyai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kyai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kyai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentah Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Wah ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, kembali mendengarkan Kediri menyapa di kesempatan Kamis 13 Agustus 2026, ya, 4 hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sudahkah ada perlombaan gitu ya di lingkungan Anda pendengar, atau mungkin biasanya perlombaannya akan dimulai menjelang tanggal 17 gitu ya, dan kebetulan bertepatan juga dengan hari Sabtu Minggu tanggal 15 dan 16 besok ya. Kita kembali lagi pendengar, hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono meminta untuk siapapun masyarakat yang menerima makan bergizi gratis atau MBG tidak layak untuk tidak dikonsumsi dan segera dikembalikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sudaryono menegaskan pentingnya pengawasan keamanan pangan pada setiap tahapan pelaksanaan program MBG, termasuk saat makanan sudah tiba dan akan dikonsumsi di satuan pendidikan. Nah, pemeriksaan makanan oleh guru menjadi bagian penting dalam memastikan keamanan pangan sebelum MBG dikonsumsi oleh peserta didik ya. Menurutnya, makanan yang menunjukkan kondisi tidak layak harus ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh tetap dikonsumsi walaupun sebagian. Apabila makanan yang dinilai tidak layak, maka harus dikembalikan ke dapur MBG untuk diperiksa dan diinvestigasi lebih lanjut. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan dikonsumsi oleh peserta didik maupun guru. Nah, pendengar, keamanan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG, di mana makanan harus dipastikan aman terlebih dahulu. Apabila terjadi kelalaian yang berdampak pada keamanan makanan, tindakan tegas akan dilakukan terhadap SPPG. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memperkuat pengawasan dan memastikan pelaksanaan MBG mengedepankan kesehatan, keselamatan, dan juga keamanan seluruh penerima manfaat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Wah, Cafe Busarwenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
3: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
2: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
3: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
2: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
3: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
1: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat secara resmi mengeluarkan edaran yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar sebagai langkah menekan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat terjadi fenomena El Nino. Menurut keterangan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH BPLH resmi menerbitkan surat edaran SE nomor 16 tahun 2026 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar per 10 Agustus 2026 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota sebagai langkah antisipasi cepat mencegah karhutla. Menteri LH mengatakan penerbitan surat edaran dilatar belakangi masih maraknya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang kerap memicu kabut asap berbahaya, kerusakan ekosistem parah hingga lonjakan emisi gas rumah kaca. Melalui SE tersebut, para kepala daerah diminta untuk mengambil langkah-langkah strategis dan juga terukur yang meliputi menetapkan kebijakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar sekaligus moratorium terhadap peraturan yang membolehkannya, serta menerapkan sanksi tegas berupa sanksi administratif, denda hingga sanksi pidana bagi para pelanggar. Selain itu, kepala daerah juga diminta mengkoordinasikan Dinas Lingkungan Hidup DLH, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Kehutanan, serta jajaran TNI dan Polri untuk memperkuat pencegahan, patroli terpadu, sosialisasi masif, dan pengawasan di wilayah rawan. Instruksi lainnya mencakup pemantauan secara berkala tinggi muka air tanah atau TMAT gambut, menjaga fungsi sekat kanal, pembahasan lahan pada kondisi rawan, serta memastikan kesiapsiagaan para pemegang izin berusaha dan memberdayakan masyarakat melalui pelibatan aktif dalam satuan tugas karhutla. Penerbitan SE berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya pasal 69 ayat 1 huruf H dan pasal 108 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta berbagai peraturan terkait lainnya.
0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balik lagi di Kediri menyapa ya pendengar, tepat pukul 8 lewat 33 menit. Pendengar, Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut MDPL mengalami erupsi yang disertai dengan suara gemuruh yang cukup kuat dini hari tadi. Tepatnya pada pukul 00.52 waktu Indonesia Barat, dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 mdpl. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian mengatakan bahwa kolom abu vulkanik Semeru teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara. Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pada pukul 1.45 dengan kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak. Lalu juga pada pukul 1.57 erupsi kembali terjadi dengan tinggi letusan mencapai 900 meter di atas puncak. Sigit menjelaskan saat ini Gunung Semeru berada di pada status level 3 atau siaga, sehingga PVMBG memberikan sejumlah rekomendasi, yaitu masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Lalu juga di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai.

0: Nama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dari Tulungagung, pendengar, setelah sempat dicopot dari jabatannya sebagai Sekda Kabupaten Tulungagung, Tri Haryadi kini secara resmi kembali menduduki posisi tersebut. Tri Haryadi kembali dilantik sebagai Sekda Kabupaten Tulungagung secara definitif, di mana pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Sekda dipimpin langsung oleh PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso pada hari Rabu kemarin. Setelah melakukan seleksi terbuka, akhirnya Tri Haryadi kembali menempati posisi Sekda Tulungagung. Sebagai informasi pendengar, Tri pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tulungagung tahun 2024. Namun di akhir tahun 2025 jabatannya dicopot dan Tri dipindahkan menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasca kejadian OTT KPK pada bulan April lalu, Tri ditunjuk sebagai PJ Sekda dan kini dilantik secara definitif. Hal tersebut menjadi sejarah baru di Tulungagung, di mana orang yang sama pernah menjabat Sekda secara definitif sebanyak 2 kali. Usai pelantikan, Tri berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu mewujudkan visi dan misi PLT Bupati Tulungagung. Tri akan menciptakan sinergi dan kolaborasi yang kuat para pemangku kepentingan di Tulungagung. Menurut Tri, pendengar, Pemkab Tulungagung harus selalu introspeksi dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, di mana kritik dan saran akan menjadi pecutan untuk memperbaiki tata kelola pemerintah yang baik. Tri juga buka suara soal banyaknya posisi kepala OPD di Pemkab Tulungagung yang kosong, namun pengisian jabatan merupakan kewenangan dari PLT Bupati Tulungagung.
2: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
3: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
2: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua, memang bisa ya tanam-tanam begitu?
3: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
2: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
3: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
4: Mari sukseskan urban farming.
3: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

0: Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sebanyak 11 titik panas atau hotspot terpantau di wilayah Karasidenan Kediri dan sekitarnya pada hari Rabu kemarin. Data tersebut berdasarkan informasi dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri, di mana titik panas tersebar di sejumlah wilayah. Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar masing-masing terpantau 3 titik. Jumlah yang sama juga tercatat di Kabupaten Nganjuk dengan 3 titik panas. Sementara itu di Kota Kediri dan Kabupaten Tulung Agung masing-masing terdapat ada 1 titik panas. Sedangkan di Kota Blitar dan Kabupaten Trenggalek tidak terdeteksi titik panas dalam pemantauan kemarin. Jika dibandingkan dengan data sehari sebelumnya, jumlah titik panas mengalami penurunan. Pada 11 Agustus kemarin, pendengar, tercatat ada total 15 titik panas di wilayah Karasidenan Kediri. Meskipun demikian, keberadaan titik panas tetap perlu diwaspadai terutama pada musim kemarau. Hotspot dapat menjadi indikasi adanya area dengan suhu permukaan relatif tinggi dan berpotensi berkaitan dengan kebakaran lahan. Meskipun tidak setiap titik panas otomatis berarti terjadinya kebakaran. Nah, pendengar, masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, di mana kondisi cuaca yang cenderung kering dapat membuat api lebih mudah menyebar apabila terjadi kendaraan. Tetap berhati-hati ya pendengar dengan kondisi musim kemarau, musim panas ya sekarang ini. Jangan sampai ada terjadi karhutla lagi ya, terutama mungkin di wilayah Karasidenan Kediri.

Terima kasih pendengar, Anda mendengarkan Kediri Menyapa ya. Nanti kita akan ikuti laporan dari reporter, teman-teman reporter se-Jawa Timur dalam Halo RRI tepat pukul 9 dari Pro 1 Surabaya. Juga nanti Kediri siang ini pukul 10 akan ada Lia Aulia yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan RRI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, Yandri Susanto. Ia diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa berbelanja di KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyebutkan pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan tutup supaya masyarakat desa berbelanja di KDKMP adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Mendes PDT juga mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes Yandri telah menempuh jalur hukum untuk segera diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah, serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 13 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputan yang berkaitan dengan peristiwa ataupun agenda kegiatan yang teraktual begitu ya. Dan sembari tentunya nanti kita akan coba menghubungi rekan-rekan reporter. Pagi ini saya dibantu oleh rekan Ati Tasono dan juga Adi Nugroho di ruang gatekeeper. Kami juga akan ajak Anda untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda, temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di pagi hari ini.

0: Untuk pagi ini kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Sebagai informasi pembuka, begitu ya, ada Emil Akbar yang juga memberikan informasinya untuk Anda berkaitan dengan Rutan Bangil, usulkan remisi khusus kemerdekaan untuk 175 warga binaan pemasyarakatan dan 15 WBP untuk amnesti. Emil, silakan laporan Anda.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Rutan Bangil mengusulkan remisi untuk 175 warga binaan pemasyarakatan serta 15 warga binaan yang diusulkan juga untuk menerima amnesti. Ini baru tahun ini di 2026. Saya sudah bersama dengan Kepala Rutan Bangil, Bang Januar Rinaldi. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Emil. Ya.
1: Bang, usulan ini tidak untuk semua warga binaan, tapi yang memenuhi persyaratan apa saja?
2: Iya, tentunya kita mengusulkan remisi ini dari jumlah penghuni 622 orang per hari ini, kita mengusulkan remisi itu sebanyak 175 orang. Kita tidak usulkan semua karena kebanyakan di rumah tahanan negara kelas 2B Bangil ini banyaknya penghuninya tahanan, sementara yang kita usulkan harus yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ya, yaitu sudah vonis dan sudah dieksekusi, sehingga dari beberapa penghuni baru bisa 175 orang yang kita usulkan, yang dimana terdiri dari remisi umum itu sebanyak 168 dan ada yang bebas pada hari itu juga sebanyak 7 orang.
1: Nanti pas 17 Agustus.
2: Iya, sebanyak 17 Agustus kita membebaskan sebanyak 7 orang.
1: Khusus amnesti ini bedanya dengan remisi apa, Bang? Untuk penerimanya syaratnya.
2: Nah, tentunya kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita mengajukan amnesti. Amnesti ini ada dua kategori, yaitu amnesti kemanusiaan dan amnesti kebangsaan. Di Rutan Bangil sendiri, amnesti kemanusiaan sebanyak 9 orang dan kebangsaan sebanyak 6 orang. Nanti petunjuk pelaksanaan juga kita masih menunggu regulasi dari pusat untuk pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan dari pelaksanaan amnesti itu sendiri.
1: Bedanya yang kemanusiaan sama yang kebangsaan apa, Bang?
2: Kalau kebangsaan kayak ikut seperti melaksanakan kegiatan komponen cadangan, dan kalau yang kemanusiaan seperti yang sakit atau yang sudah lansia, nah itu bagian dari yang kemanusiaan. Seperti
1: langsung bebas begitu ya, Bang?
2: Langsung bebas.
1: Oh, begitu. Baik. Nah, istilahnya dengan pemberian ini kan kabar gembira bagi warga binaan masyarakat. Harapannya untuk mereka mendapatkan khususnya amnesti.
2: Ya, tentunya kita berharap ketika dari negara sudah memberikan amnesti dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mengulangi tindak pidananya, dan dapat berperan atau berproduktif terhadap masyarakat yang di luar.
1: Seperti itu aja, Bang. Baik, terima kasih. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan pemberian usulan pemberian remisi dan juga amnesti untuk warga binaan pemasyarakatan Rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Adrian Khalif featuring Jesse Lucy dengan Sialan juga kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus menengok ya informasi dari rekan-rekan reporter yang akan kami hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Ima Fadila siap mengabarkan TMMD ke-129 di Sampang resmi ditutup. Sejumlah sasaran fisik dan non-fisik telah rampung seluruhnya. Ima, silakan.
1: Sudah berlangsung acara penutupan meninggal membangun desa ke-129 di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh Kodim 0828 dan dalam penutupan jajaran dari Korem 084 Baskarajaya dan dari jajaran pemerintahan Kabupaten Sampang. TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 resmi ditutup oleh Kolonel Marek Kurniawan Basuki Cahyono Putra, perwira LO TNI AL Kodam Lima Brawijaya dalam sebuah acara yang sekarang sedang akan dimulai di lapangan Masjid Aning Dita, Jalan Raya Cermik, Kecamatan Cermik, Kabupaten Sampang, di mana Kecamatan Cermik menjadi titik dari lokasi TMMD ke-129, yaitu di Desa Panyepet. Dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dan Desa, kegiatan ini telah menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, sekaligus juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam paparan dan Dim 0828 Sampang sebelum upacara dimulai tadi memaparkan kepada pihak Kodam Lima Brawijaya, Korem 084 Baskarajaya dan juga pemerintah Kabupaten Sampang bahwasanya TMMD telah berhasil membangun jalan rabat beton dengan panjang 486 meter, lebar 5 meter dan tebal 17 cm, kemudian juga sudah selesai seluruhnya, pengeboran air, pembuatan tandon dan revitalisasi, renovasi pusat kesehatan masyarakat yang tidak layak menjadi lebih layak pakai, kemudian juga rehab rumah tidak layak huni sebanyak 2 unit dan juga melaksanakan program unggulan KASAT yaitu pembuatan tandon mini di rumah-rumah penduduk serta program non fisik seperti pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, wawasan kebangsaan, sunatan massal, pengolahan makanan dan karya bakti di pohon penas pondok pesantren, juga penanaman pohon dan pemberdayaan masyarakat. Penutupan TMMD saat ini dirangkaikan dengan penyerahan hasil pembangunan kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Sampang beserta jajaran. Kemudian juga dengan berakhirnya kegiatan ini, Kodim 0828 Sampang berharap semangat kebersamaan dan pembangunan berkelanjutan tetap akan hidup di tengah masyarakat serta memperkokoh ketahanan nasional. Dan saat ini mendengar sedang baru dimulai upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 di Kecamatan Cermik yang dipimpin oleh Kolonel Kurniawan Basuki Cahyono Putra, perwira TNI Angkatan Laut Kodam 5 Brawijaya dari Kecamatan Cermik. Ima Fadila melaporkan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ulfa Larasati mengabarkan pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan Anugerah Pajak Daerah 2026. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan, pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan Anugerah Pajak Daerah 2026 di Pendopo Ronggo Jumeno, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun Caruban. Penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak mulai dari pelaku usaha, pemerintah desa dan kecamatan, hingga mitra instansi yang dinilai memenuhi kriteria kepatuhan dan kontribusi dalam pelaksanaan perpajakan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Hari, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak turut mendukung pembangunan daerah. Pembayaran pajak tepat waktu membuat penerimaan yang masuk dapat segera diketahui dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hari menambahkan, sektor pajak menyumbang hampir 50% terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Madiun. Sejumlah pajak yang menjadi sumber penerimaan antara lain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Hari mengungkap Pemkab Madiun terus melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pajak. Sosialisasi dilakukan melalui camat dan kepala desa serta melibatkan instansi vertikal seperti KPP Pratama Madiun dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah termasuk bahana bersahaja. Demikian laporan dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan kembali ke studio.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Anda. Program Jatim hari ini, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026, mengajak Anda untuk terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Ninda Alivia menginformasikan untuk Anda berkaitan dengan Polres Blitar periksa SNP anggota. Pastikan senjata dinas digunakan sesuai prosedur. Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, Polres Blitar melakukan mitigasi sekaligus pemeriksaan senjata api dinas yang digunakan oleh anggota. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan penggunaan senpi oleh personil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dipimpin langsung Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhas Dinasution yang didampingi jajaran pejabat utama. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan terhadap kondisi senjata api, kelengkapan administrasi, serta kepatuhan anggota dalam prosedur penggunaan dan penyimpanan senpi dinas. Kapolres Blitar menekankan bahwa penggunaan senjata api merupakan bagian dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara disiplin dan profesional. Karena itu, setiap personil yang memegang senpi wajib memahami aturan serta bertanggung jawab atas penggunaannya. Melalui kegiatan mitigasi dan pemeriksaan secara berkala, Polres Blitar berupaya mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api sekaligus memastikan seluruh personil menjalankan tugas secara aman, profesional, dan sesuai ketentuan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kedisiplinan serta tanggung jawab anggota dalam menjalankan tugas kepolisian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Sementara itu, informasi dari Blitar, Saninda Alivia, kembali ke studio.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Malang, Sumenep, Madiun, Kediri, Tuban, dan juga Sampang begitu ya, berkaitan dengan program Jatim hari ini berjaringan. Jadi Anda bisa mengakses siaran kami di Malang, kemudian Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kami akan mengajak Anda mengupdate informasi selanjutnya dari William Nathan. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri meminta Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Malang menjaga hubungan antar perguruan untuk mencegah konflik. William, silakan.
1: Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri meminta Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kabupaten Malang bersama seluruh perguruan pencaksilat menjaga hubungan antar perguruan untuk mencegah konflik. Komunikasi dan musyawarah dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi perselisihan di tengah masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Rulian saat menerima pengurus IPSI Kabupaten Malang di Mapolres Malang. Pertemuan itu membahas perkembangan organisasi pencaksilat sekaligus upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malang. Rulian meminta pengurus IPSI dan perguruan pencaksilat membina anggotanya agar tidak mudah terprovokasi. Setiap persoalan yang muncul di lingkungan perguruan diharapkan selesai melalui komunikasi dan musyawarah. Perbedaan pandangan maupun dinamika yang terjadi di lingkungan perguruan pencaksilat perlu disikapi secara dewasa, kata Rulian. Dia mengajak para perguruan silat maupun pengurus IPSI untuk mengedepankan komunikasi, koordinasi dan musyawarah sehingga tidak terjadi konflik maupun perselisihan di lapangan. Dia juga meminta tidak ada pihak yang sengaja memprovokasi atau mengadu domba antar perguruan. Menurutnya hubungan yang telah terjalin perlu terus dijaga untuk memperkuat persaudaraan antar persilat. Selain menjaga hubungan antar perguruan, Rulian juga mendorong IPSI mengarahkan aktivitas pencaksilat pada pembinaan dan prestasi. Kegiatan itu dinilai dapat menjadi sarana positif bagi para generasi muda. Sementara itu, Ketua Umum IPSI Kabupaten Malang, Ziaul Haq, mengatakan komunikasi antar perguruan menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan di lingkungan pencaksilat. Setiap perbedaan pandangan organisasi, kata dia, perlu diselesaikan melalui musyawarah. IPSI Kabupaten Malang juga mendorong peningkatan pembinaan atlet dan anggota. Selain mengejar prestasi, latihan pencaksilat diharapkan membentuk kedisiplinan sekaligus memperkuat persaudaraan di kalangan generasi muda pesilat. William Nathan melaporkan.

0: untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Kali ini Aris DK menginformasikan sebanyak 12 sekolah di Kota Madiun mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Bantuan tersebut menyasar jenjang TK, SD hingga SMP. Aris, silakan.
1: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, sebanyak 12 sekolah di Kota Madiun mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikdasmen. Bantuan tersebut menyasar untuk jenjang TK, SD hingga SMP. Dari total penerima bantuan tersebut, pendengar, dua sekolah saat ini mulai masuk tahap pengerjaan, diantaranya SDN Manguharjo dan SDN Ngegong. Progres pembangunan dua sekolah tersebut juga sudah ditinjau langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dan juga Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati. Dan Bagus pun menyebutkan, pendengar, jika SDN Manguharjo mendapatkan bantuan sekitar 680 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, 1 toilet, dan juga perpustakaan. Untuk pengerjaan sendiri di sekolah tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Dan sementara di SD Ngegong memperoleh bantuan sekitar 468 juta rupiah. Dana tersebut, pendengar, digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas. Satu ruang kelas lainnya nantinya akan dibiayai melalui APBD Kota Madiun. Bagus juga menegaskan pengerjaan proyek revitalisasi itu harus dikebut agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dia juga meminta dindik maupun pelaksana proyek memastikan pengerjaan berjalan sesuai jadwal. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, menyebutkan bantuan revitalisasi tersebut diberikan kepada 9 sekolah jenjang TK dan SD, serta 3 SMP. Selain SD Manguharjo dan SDN Ngegong, ada sejumlah sekolah lainnya yang telah menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS. Di antaranya SDN 1 Pandean, SDN 2 Pandean, SDN 2 Madiun Lor, SDN 5 Madiun Lor, SDN Pilang Bango, dan SDN 3 Klegen. Sementara dari jenjang TK terdapat TK Dharma Wanita Manis Rejo 2 serta nantinya S3 SMP. Penerima bantuan tersebut juga akan segera menyusul. Menurut Lismawati, pendengar, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Terlebih masih terdapat sejumlah bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan. Meski demikian, bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat tersebut juga belum mencakup seluruh kebutuhan perbaikan sekolah di Kota Madiun. Dindik masih mengajukan sejumlah sekolah lainnya untuk mendapatkan bantuan serupa. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, kembali ke studio.

0: kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Angela Rizka di ujung telepon siap mengabarkan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro setiap tahun. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Kabupaten Pacitan menyatakan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dalam setiap tahun. Di Kuperin Pacitan mencatat, setiap tahun terdapat sejumlah 1.500 hingga 1.700 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan menjadi wirausaha mapan. Kepala di Kuperin Pacitan, Muhammad Ali Mustafa mengatakan, industri pengolahan pangan menjadi salah satu potensi yang menjanjikan. Menurut Ali, faktor utama yang menunjang industri pengolahan pangan adalah ketersediaan bahan baku. Pacitan memiliki potensi sumber daya lokal di komoditas pertanian seperti kopi, gula kelapa, biofarmata, dan lain sebagainya. Sementara di sektor perikanan, Pacitan juga telah memiliki produk unggulan seperti olahan tahu tuna dengan berbagai variasi produk. Ali menilai olahan tahu tuna dengan berbagai variasi menjadi incaran para konsumen, terutama bagi para wisatawan yang berkunjung ke Pacitan. Meski begitu, Ali juga mengatakan potensi unggulan tersebut tidak akan menghilangkan potensi produk lainnya seperti kerajinan tangan, pakaian, dan produk khas lain. Ali meyakini produk-produk tersebut berpotensi dikembangkan menjadi produk buah tangan khas Pacitan. Demikian laporan dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
4: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
3: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
4: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin Pak.
3: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
4: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
3: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
4: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Masih ada satu kabar lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini datang dari Muhammad Ali. Sebanyak 27 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahapan penyusunan makalah dan wawancara. Ali, silakan laporan Anda.
5: Ya, sebanyak 27 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahap penyusunan makalah dan wawancara. Dan Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Benny Irawan, mengatakan sebelumnya terdapat 30 peserta yang mengikuti seleksi termasuk termasuk tahapan asesmen. Dari hasil asesmen, 3 peserta dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sementara 27 peserta lainnya berhak melanjutkan proses penyusunan makalah dan wawancara. Dan Benny juga memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal. Setelah penyusunan makalah dan wawancara, hasilnya akan direkapitulasi oleh panitia seleksi untuk menentukan 3 nama terbaik di setiap jabatan yang dilamar. Dan selanjutnya 3 nama tersebut disampaikan kepada Bupati Sumenep selaku pejabat pembina kepegawaian untuk ditetapkan 1 calon. Peserta terpilih juga kemudian akan diajukan kepada BKN untuk memperoleh rekomendasi sebelum penetapan dan pelantikan. Benny menegaskan hasil asesmen peserta juga memenuhi syarat merupakan kewenangan penyelenggara asesmen. Ia berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kompetensi terbaik dan menawarkan solusi konkret terhadap persoalan di organisasi perangkat daerah yang dilamar, sehingga menghasilkan pimpinan pejabat pimpinan tinggi pertama yang profesional dan berintegritas. Dari Kabupaten Sumedang, Bapak Ali melaporkan.
0: Terima kasih Ali, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi tersebut mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia yang bertugas pagi ini pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Anda beralih ke Kediri Siang. Ini edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Lia Aulia ya. Dan kita akan hadirkan saat lagi dialog ruang publik kita Indonesia membahas tentang sejauh mana kesiapan Paskibraka Kabupaten Kediri untuk menyambut HUT RI ke-81, di mana nanti kita akan membahasnya bersama dengan Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Baksbengpol Kabupaten Kediri Pak Nugroho Heri Prasowo SPMMA. Ya, Anda dapat bergabung nanti di line telepon kami 0354310-1108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri. Di kebersamaan kita selanjutnya kami hadirkan dialog ruang publik. Hari ini kita akan membahas tentang sejauh mana kesiapan Paskibraka Kabupaten Kediri menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Bersama dengan Nugroho Eri Prastowo, SPMMA, Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bakes Bangpol Kabupaten Kediri. Selamat siang Pak Nugroho, apa kabar?
2: Selamat siang, Mbak.
1: Iya.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Baik. Tadi ini ya, Pak ya, bocorannya habis geladi ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Terima kasih untuk waktunya, kesempatannya untuk berdialog di kesempatan siang hari ini ya. Nah, Pak Nugroho, bisa diceritakan bagaimana mungkin proses seleksi Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 atau HUT RI ke-81 ya, mulai dari tahapan awal hingga terpilihnya para anggota.
2: Jadi terima kasih, Pak. Jadi kita Capaska, calon Paskibraka Kabupaten Kediri, kita seleksi mulai bulan Juni. Dari bulan Juni yang daftar hampir 900 orang, yang lurus administrasi adalah 535. Terus berproses menjalani tes macam-macam, tes tulis, sampai tes mata, pantokir, dan akhirnya terpilih 77 orang calon Paskibraka Kabupaten Kediri. Dari 77 orang, 2 orang perwakilan putra-putri untuk bertugas di Provinsi Jawa Timur. Jadi sekarang tinggal 75 orang, terdiri dari 38 putri, 37 putra. Selama 2 bulan sudah melaksanakan pemusatan setiap hari Sabtu, mulai di awal Mei sampai dengan di awal Agustus. Dan alhamdulillah ini pada tanggal 7 Agustus kita masuk ke pemusatan di Kampung Inggris dekat Canda Birawa, lapangan Canda Birawa Pare. Di situ pemusatan selama 12 hari. Di situ enggak pulang lagi capaskannya, dalam paskibrakanya. Jadi kita tiap hari tidur di mes, jalan ke lapangan, lapangan, latihan pagi, latihan sore. Cuma itu aja untuk persiapan pengibaran.
1: Baik, berarti sekarang sudah terpilih 75 ya capaskibraka untuk nanti proses pengibaran bendera ya Pak ya, pengibaran bendera di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang nanti ini tempatnya masih sama ya Pak, di lapangan Canda Birawa ya Pak ya.
2: Iya benar.
1: Oke, untuk hari Senin tepatnya 17 Agustus 2026. Nah, Pak Nugroho, apa saja sih kriteria utama yang menjadi pertimbangan dalam memilih Capaskibraka ini, mungkin bisa menjadi bahan untuk adik-adik yang tahun depan ini ingin juga ikut andil dalam proses peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia.
2: Ya, siap. Jadi yang jelas kriterianya adalah anak-anak SLTA, MAN maupun SMK kelas 1. Jadi kelas 1. Nah, terus yang syarat utama adalah untuk putri tingginya 165 cm, putra 170 cm. Kalau fisik itu sudah masuk, kita lanjut lagi, mereka melaksanakan tes. Yang jelas pertama, tes TI, atau tes mental ideologi, pengetahuan tentang Pancasila, dilanjut dengan tes inteligensi umum, setelah itu lanjut masuk ke tes kesehatan. Tes kesehatan lolos, masuk ke tes MAPA dan PBB dan Parade. Dan terakhir adalah pantokir. Pantokir itu lebih untuk melihat mentalnya, sejauh mana mereka siap untuk terpilih. Jadi kalau rangkaian tes itu terlewati, mereka akan terpilih. Tapi kita juga ada stok untuk perwakilan, karena nggak mungkin di Kabupaten Kediri yang SMA-nya banyak sekali harus ada terwakili gitu. Tapi yang lainnya tetap terseleksi. Yang utama putri tingginya 165, putra 170 cm.
1: Nah ini kan tadi sempat disebutkan banyak ya Pak ya, di Kabupaten Kediri tuh banyak sekali sekolah-sekolah, banyak lah karena memang area wilayahnya luas sekali untuk Kabupaten Kediri ini. Ini memang tiap kecamatan di ada jatahnya, mungkin nanti tiap kecamatan 10 atau berapa begitu, atau tergantung nanti anaknya bisa memang masuk atau enggak untuk kriterianya begitu?
2: Yang pertama jelas kita seleksi. Jadi kan seleksi dulu. Jadi memang yang punya syarat yang terpilih. Dari situ baru kita pilih lagi. Yang jelas utamanya adalah mereka syaratnya masuk. Dari situ ada kuota baru terwakili, dalam artian biar ada satu kecamatan itu satu, atau bukan satu kecamatan, satu SMA. Karena kalau nggak ada kuota gitu, didominasi oleh Seman di Pare, nanti seperti di Pare, Pleman, Grogol, seperti itu. Jadi yang jelas harus seleksi dulu. Masalah ada kuota itu kebijakan dari pimpinan itu. Jadi tetap penekanannya harus seleksi.
1: Seleksi dulu, kriteria utama dalam penyeleksian ada beberapa ini ya, apa proses begitu ya. Nah, ini ada peningkatan seleksinya dari tahun kemarin atau masih sama saja Pak ini terkait seleksi paskibraka mungkin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pak Nugroho?
2: Yang peningkatan yang nanti jelas di tinggi badan. Dulu untuk putri 160. Sekarang 165 bisa diturun lagi. Putranya dulu 165, sekarang 170. Jadi ada kenaikan 5 cm itu yang baru seperti itu. Kalau lainnya tetap sama.
1: Langsung ya Pak, 5 cm ya. 5 cm kalau tahun kemarin masih 160 berarti ya untuk putri. Oke, putra 165. Iya benar, 165 ya untuk tahun kemarin. Sekarang 170 begitu.
2: Ya, 70.
1: Oke, baik. Lalu ada proses selain enggak mungkin yang lebih ketat lagi dari tahun sebelumnya? Apa selain itu masih sama untuk kriterianya, Pak?
2: Seleksinya hampir sama. Cuma sekarang yang hambatan kita di pusdiklatnya, Pak. Karena gini, sekarang kita melawan Gen Z. Anak-anak muda ini kita kerasi sekali, nggak bisa. Jadi memang kita harus sama pelatih dari TNI Polri harus ngasih formulasi. Suatu saat kita tekan, kita kerasi juga ada main-mainnya atau bondingnya. Kalau nggak gitu, ya ditarik terus nanti copot, ya pedot gitu. Jadi seninya di itu, di waktu pemusatan, karena nggak ada anak-anak muda.
1: Oke, pemusatan dari tanggal 7 kemarin ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, kurang lebih berarti 10 hari lah ya nanti sampai dengan hari H 17 Agustus 2026. Nah, berarti ini pusdiklat atau pembinaan begitu ya untuk para capaskibraka ini berarti 10 hari ini full latihan pagi sore, atau mungkin ada di sela-sela ini ada pengarahan atau pembinaan seperti apa dari pembina capaskibraka ini, Pak?
2: Ya benar, jadi pelatihan pusdiklat itu ada dua. Yang pertama pelatihan, yang kedua pengasuhan. Kalau pelatihan adalah dari pelatih dari TNI Polri, memang dia nanti basic di latihan PBB sama pengibaran dan penurunan. Nah, kita dari PPI, Punapagi Bahasa Indonesia, dari senior nanti di pendamping. Itu pengasuhan. Karena pagi di tempat malahnya kita pengasuhan. Di situ kita masukkan gitu. Kalau nggak imbang antara pelatihan dan pengasuhan, nanti bisa bisa nggak jalan programnya itu. Jadi ada pelatihan dan pengasuhan, harus imbang.
1: Oke, baik, harus imbang ya. Ini karena memang capaskibarnya Gen Z atau sebelumnya juga seperti ini nih Pak. Pusdiklatnya.
2: Ya, bedanya sih tahun kemarin. Tahun kemarin tuh waktu prapusdiklat kita tekan bisa jalan. Kita coba seperti itu, keras seperti itu malah nggak bisa. Jadi ini lebih intinya lebih ya, kita harus formulasinya harus tepat, Mbak. Jadi kita ada keras pelatihan, ada pengasuhan seperti itu. Terus prosesnya yang dilalui gini. Kita sekarang tanggal 13, Mbak.
1: Betul.
2: Sekarang ini pengukuhan. Jadi capaska itu dikukuhkan sama mestub sekarang ini, jam 11 nanti. Pengukuhan, sekarang kan upacara pengukuhan paskibraka Kabupaten Diri tahun 2006. Jadi setelah dikukuhkan pakai seragam PJU putih-putih, mereka sudah paskibraka. Nanti tanggal 16 mereka ada renungan suci di bawahnya tiang bendera. Terus tanggal 17 pagi itu gas di pengibaran, dan nanti di sorenya ada di penurunan atau di Aubade. Seperti itu, Pak, rangkaian acaranya.
1: Oke, berarti nanti jam 11 Capaskibraka sudah officially menjadi Paskibraka ya, resmi ya, Pak ya.
2: Iya. Yeah.
1: Dengan jumlah nanti tidak kurang tidak lebih 75, begitu.
2: Ya, benar, 75.
1: 75, baik-baik. Lalu, apa ini Pak, selain kemampuan baris-berbaris dan juga fisik yang paling penting ya, karena nanti upacara pagi menuju siang, panas-panasnya juga sore. Nah, bagaimana pembinaan terkait ideologi atau wawasan kebangsaan serta karakter yang nanti diberikan kepada mereka ketika pusdiklat ini?
2: Ya, jadi pertanyaan yang menarik. Selama ini masyarakat tahunya Paskibraka cuma latihan PBB, fisik, pengibaran. Tapi di situ waktu kita ada pengasuhan, di situ kita ajari tentang mulai dari wawasan kebangsaan, terus cinta tanah air, bela negara, dan pembentukan karakter. Yang jelas Paskibraka bukan sekedar pasukan pengibar, tapi pendidikan karakter. Itu yang masyarakat belum tahu. Jadi memang pendidikan karakter. Harapannya tahun ini nanti 2045 kita di Indonesia Emas, karakternya jadi bentuk, mereka lah jadi calon-calon pemimpin di masa mendatang, seperti itu.
1: Oke. Jadi ada disisipin pembinaan ideologi, pendidikan karakter juga, begitu ya, di pusdiklat ini. Jadi nggak hanya latihan baris-berbaris saja, begitu. Baik. Lalu bagaimana cara memastikan kondisi fisik dan mental anggota tetap prima menjelang hari pengibaran ini, Pak? Biasanya kan kalau kalau apalagi ini kan ada pusdiklat ya, dipusatkan latihannya jauh dari mungkin orang tua, orang terkasihnya, begitu ya, bersama dengan teman-teman. Nah, ini kadang kan mungkin fisiknya bagus tapi mentalnya mungkin butuh dukungan orang-orang terkasih. Ini seperti apa mungkin?
2: Iya. Jadi istilahnya pusdiklat, Pak, pusat pendidikan dan latihan. Di situ semua HP ditarik semua. Jadi mereka selama hampir 10-12 hari enggak bisa berhubungan keluar, sama orang tua juga enggak bisa. Jadi kalau kita di pelatihan masuk kita nolkan. Di nolkan itu kita tekan fisiknya. Sama di pendidikan di kemiliteran itu. Jadi mereka di nolkan, setelah nol baru kita masuk di doktrin-doktrinnya itu latihan. Setelah itu tinggal kita bina di mentalnya coba. Karena fisik kita yang utama adalah mental dulu baru fisik itu. Fisiknya bisa jalan, mentalnya tertempa. Yang jelas utama adalah mental baru fisik itu. Harapannya nanti artinya gini, Pak. Mereka ikut paski itu secara PBB mereka sudah bisa. Nah, kita cuma ngajari kekompakannya, sama nanti yang lebih penting lagi selain ibaratkan kita kan bentuk karegevernya, maksudnya PBB-nya nanti akan membentuk tulisan 81 seperti itu. Kita latihan pakai drone, Pak. Jadi untuk formasi 81 kita drone, kita paskan gitu nanti. Nanti waktu penampilan di upacara di videotron kita tampilkan bentuk formasi 81 itu.
1: Oke, baik. Nah, ini Hamin 4 ya, Pak ya, Hamin 4. Sejauh mana kesiapannya saat ini menjelang upacara 17 Agustus atau HUT RI ke 81 nanti, apakah untuk PBB sudah oke atau mungkin tinggal mentalnya dikuatin, seperti apa, Pak, kesiapannya?
2: Jadi siap, Mbak. Jadi pengukuhan ini mereka secara tekniknya sudah siap. Kita formasi sudah, jadi pagi, siang kita latihan, kita drone, malam kita koreksi. Jadi ini sudah siap. Pertahankan mentalnya, Mbak, sama mengasah nanti di biar serempaknya itu aja. Kalau secara teknisnya sudah siap, kita mentalnya kita jaga, terus yang penting adik-adik juga tidak sakit gitu, seperti itu. Jadi mentalnya kita jaga seperti itu. Tidak lupa kita, ya alhamdulillah dari Maskup kita asupan dari gizinya, obat-obatannya itu cukup. Jadi secara fisik mereka nggak terganggu, Pak. Jadi kita sudah siap secara teknis, tinggal menunggu hariannya gitu aja.
1: Oke. Nah, ini selain kemampuan baris-berbaris, nilai karakter apa ini yang mungkin ingin ditanamkan pada Capaskibraka yang nanti jam 11 sudah officially menjadi Paskibraka 2026?
2: Karakternya kan kalau istilah sekarang itu kan biar ada bondingnya. Kalau kita di militer itu kan biasanya jiwa korsa gitu. Jiwa korsa itu terbentuk apabila dari awal satu salah, salah semua. Jadi dari keadaan seperti itu mereka nggak akan membuat kesalahan. Karena mereka sadar kalau saya salah, temannya yang nggak salah juga cukup. Nah setelah jiwa korsa atau bonding jadi, mereka akan istilahnya hati-hati agar tidak berbuat salah. Karena salah satu, salah semua. Nah jiwa-jiwa korsa itu kita perlu tumbuhkan. Kalau korsanya sudah jadi, bondingnya sudah jadi, gerakannya nanti bisa jiwa gitu, sehati gitu.
1: Nah kalau untuk bagaimana dengan paskibraka, dengan pembinaan paskibraka ini untuk supaya bisa membentuk generasi muda yang berjiwa atau memiliki rasa nasionalisme ini Pak?
2: Nah gini, jadi setelah paskibraka mereka tugas di pengibaran dan penurunan. Mereka wajib tugas selama setahun, masih sampai nanti hari 1 Juni 2027 di hari lahir Pancasila. Setelah paskibraka mereka ada wadah di, yang pertama adalah PPI, Puna Paskibraka Indonesia. Itu ada se-Indonesia ada pembinaannya. Jadi enggak pembinaannya enggak selesai setelah pengibaran dan penurunan. Jadi mereka di wadah PPI Puna Paskibraka Indonesia, mereka di situ tetap dibina sama seniornya juga, terus berhubungan. Jika kita mintakan linknya seperti itu. Sekarang ada PPI juga ada DPPI, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Jadi istilahnya pembinaannya itu berkelanjutan. Jadi di situ peran dari senior cukup penting juga, karena banyak senior yang terima di sekolah kedinasan, nah mereka itu mengarahkan untuk membina adik-adiknya yang baru ini gitu, seperti itu. Jadi nggak setelah upacara selesai nggak, jadi ada PPI-nya ada, DPPI-nya juga ada pembinaan terus. Terus dari Bakes Bangpol kita sebagai pengampunya tetap terus membina seperti itu. Setiap upacara ada di Pemkab mereka kita libatkan seperti itu. Jadi kegiatannya sosialisasi tentang ideologi wasbang itu tetap kita ikutkan seperti itu.
1: Baik, selain mungkin tadi kan tantangannya ini ya, apa agak menjaga mental Gen Z yang ini semuanya ya Pak ya, Paskibraka di 2026 ini, kendala apa ini terkait mungkin kedisiplinan atau kompakan anggota?
2: Nah, kalau kendalanya kendala klasik ya, jadi istilahnya kita itu masih ada makan tulang. Makan tulang itu artinya ada beberapa anak paski yang ngambil-ngambil kesempatan dalam artian itu. Ya misalnya ngambilnya kesempatan itu maksudnya dalam artian sikapnya nggak sempurna apa seperti itu. Jadi biasa, jadi kita di pelatihan itu seperti itu. Harapannya tindakan tinggalkan makan tulang temannya itu nggak ada, dan akhirnya jiwa korsanya terbentuk. Kalau kendala klasik itu biasa. Misalnya kalau kita sampai sore itu biasanya sudah drop fisiknya, lah di situ mulai jalan di tempatnya nggak tepat gitu, seperti itu, langkahnya kurang tegap lagi seperti itu. Jadi memang ada siklusnya gitu. Lah para pelatih-pelatih yang dari TNI Polri itu sudah ngerti pak siklusnya, kapan dinaikkan, ditahan, turun seperti itu. Jadi memang kendalanya seperti itu, tapi tim pelatih sudah siap ini.
1: Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan dari pendengar kita ini Pak Nugroho, dari Pak Ali. Pak Nugroho mau bertanya, bagaimana memastikan proses seleksi paskibraka ini benar-benar objektif dan memberikan kesempatan yang adil bagi para pelajar di Kabupaten Kediri?
2: Ya, jadi terima kasih.
1: Silakan dijawab Pak Nugroho.
2: Jadi prosesnya pagi biasa kita ada sinyal dari pusat dari BPIT. Dari Badan Ideologi Pancasila itu waktu seleksi langsung dari pusat dipandu, dalam artian ada aplikasi transparansi paskibra. Jadi prosesnya di situ, jadi ada aplikasi dari pusat yang kita waktu seleksi itu online terus kita masukkan data-datanya. Yang utama adalah tes di Ideologi Pancasila, itu yang utama. Kalau dia tes Ideologi Pancasila langsung mbak ngisi online, langsung keluar jawabannya, keluar nilai, keluar lulus tidak lulus, itu nggak bisa di, walaupun tingginya tinggi apa apanya siap semua, begitu tes Ideologi Pancasilanya jatuh langsung dikeluarkan seperti itu. Tes lainnya semua di aplikasi transparansi paskibraka ada semua. Jadi memang prosesnya terbuka, yang nggak ada ditutup-tutup itu.
1: Oke, jadi semua pelajar ini punya kesempatan ya sebetulnya untuk bisa mengikuti seleksi paskibraka di 2026 ini, karena prosesnya transparan ya di awal ya Pak ya semuanya begitu. Baik. Nah, apakah ada evaluasi terhadap proses seleksi dan pembinaan paskibraka dari tahun sebelumnya ini, Pak? Apa mungkin yang diperbaiki di tahun ini?
2: Ya, kalau kita dari penyelenggara dalam artian Kes Bangpol ya, harapannya ya ke depan itu kan anggarannya ditambah. Sekarang kan susahnya, sekarang kan anggarannya pusat pun efisiensi. Nah, kalau efisiensi kan akhirnya juga berpengaruh ke pengurangan anggaran kita. Artinya kita tinggal anggarannya minimal tetap atau dinaikkan, kita semakin bisa meningkatkan dari paskibraka itu aja.
1: Baik. Nah, setelah tugas pengibaran selesai, apakah pembinaan ini terus berlanjut ya Pak ya? Untuk apa tadi PPI begitu ya, Purna Paskibraka Indonesia ini yang semuanya berarti hampir seluruh Indonesia ikut begitu ya. Lalu apa indikator yang digunakan untuk mengatakan bahwa seorang anggota Paskibraka ini benar-benar siap, bukan hanya secara fisik tapi juga mental dan karakter ini yang nggak boleh tinggal?
2: Nah, indikatornya ya terus terang kita dari pengalaman kita, dalam artian kan kita sama tim pelatih kan tiap malam kita evaluasi. Di situ kita sudah tahu hasilnya tim pelatih itu, apakah mereka siap, seperti indikatornya itu. Hasilnya kerjaannya itu nggak salah cuma beberapa 10 menit lah untuk pengibaran. Nah, untuk sukses itu kita perlu lemah sekali latihannya seperti itu. Jadi kita debarnya itu waktu pengibaran berhasil gitu aja. Cuma itu, tapi butuh pelatihan yang diulang. Ya itu, prosesnya diulang sampai di luar sadaran mereka itu saya harus bisa melaksanakan ini. Saya harus sukses melaksanakan itu aja.
1: Baik. Nah, ini apa harapan Pak Nugroho ini dari selaku dari Bages Bangpol terhadap para anggota Paskibraka yang nanti akan dikukuhkan dan nantinya akan melakukan tugas inti ya, tugas intinya yaitu pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2026.
2: Harapannya kita nanti di pasukan 8, pasukan 17 dan pasukan 45 mereka melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil dan sukses dalam pengibaran bendera merah putih dan penurunan bendera merah putih seperti itu. Jadi harapannya cuma itu aja, kita berjuang selama 10 hari di pemusatan meninggalkan ayah dan ibu. Harapannya sukses ya di tugas pengibaran itu aja.
1: Baik, sukses ya. Sukses juga ini untuk Pak Nugroho dan juga tim pelatih pembina dalam nantinya ingin meraih kata sukses terkait pengibaran dan juga penurunan bendera merah putih pada upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya, nanti di Stadion Candrabirawa Pare, Kabupaten Kediri. Baik, Pak Nugroho, sukses terus dan semoga ini acara pengukuhan paskibrakanya lancar ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya,
2: kasih
1: sudah disempatkan. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya, aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu, kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahanan.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak panjat pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba panjat pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

0: siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-016-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Pendengar sudah ini ya, mendengar promo Bintang Radio 2026 diputar. Jadi saatnya Anda untuk bersiap menjadi bintang berikutnya ya, karena Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menjadi legendaris persembahan dari RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan juga lebih digital ya. Usia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, tentunya percaya diri, yang nanti bisa segera mendaftarkan diri Anda begitu. Dan pendaftaran sudah dibuka dari 3 Agustus lalu sampai dengan nanti akhir Agustus, 30 Agustus 2026 ya. Dan ini untuk berlaku untuk masyarakat umum, wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak boleh sedang hamil ya. Jadi kalau yang hamil belum bisa masuk persyaratannya. Dan ini untuk informasi dan pendaftar Bintang Radio 2026 untuk area Kediri, silakan menghubungi Fauzi Ahmad di 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya, kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi, warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap, ayah. Kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak. Tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Kompleks istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

Baik, pendengar Pusat RRI Kediri, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang Firmino, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina cetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terang penalti Como, salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dengan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job, there is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline, dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bantul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih timnas voli putra Reidel Toiran.
1: Persiapan terus dilakukan timnas voli putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih timnas voli putra Indonesia Reidel Toiran di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.

0: Tito ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
1: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kena paham di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
0: Kan apa sih kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
1: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Nah itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
0: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
1: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
0: Nah ada kriteria yang ngasih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
1: Ya nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari tim yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
0: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
1: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
0: 12.
1: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
0: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
1: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Sudah tim top di dunia, tim termasuk Ginel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C yang diantisipasi nanti situasi game.
0: Oke, sebelum berangkat ke Jepangnya ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
1: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
0: Cuma
1: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke SNG.
0: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja? Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
1: Kamboja, cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia.
0: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya? Ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
1: Ya target kita, kalau kita latihan pasti target paling top, kita cari yang target yang terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga dipaham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
0: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
1: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
0: Semifinal atau juara 3 ya. Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Sugeng siang, sedaya kemauan pamidangat RRI Pro 1 Kediri dimanapun Anda berada ya. Senang sekali Salia Uli bisa kembali hadir menyapa pendengar semuanya di edisi hari Kamis siang ya. Siang-siang panas-panas kita nikmati lagu-lagu keroncong dan campur sari bersama saya Lia Aulia di Skoci Senado Keroncong dan Campur Sari.

0: Baik, menemani pendengar siang hari ini beraktivitas ya, atau lagi istirahat, lagi layah-layah menikmati siang harinya, menikmati kerja kerasnya di pagi hari tadi gitu ya. Boleh bergabung di line teleponnya 0354-310-1108 ya, atau SMS WhatsAppnya juga bisa di 0857-2535-2550 atau 0812-3460-0289. Oke, di WhatsApp Skoci Senandung Keroncong dan Campur Sari dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Keroncong Tanah Kerinduan versinya Tania Dewi. Salamnya buat WT Wusita yang perbolek dul Pak Agus dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Sama kalian selamat bertugas ya, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Tanah Kerinduan ini mungkin tema-temanya tema-tema kemerdekaan, boleh tema-tema perjuangan ya, karena bulan Agustus bulannya kemerdekaan. Lagu-lagu Keroncong ini banyak sekali begitu ya, kalau tema kemerdekaan tinggal di request aja. Kita tunggu ya siang hari ini, di luar cuacanya mentarang panasnya. Lumayan inilah ya, sedikit mempengaruhi, apalagi yang ini nih aktivitasnya full di luar ruangan gitu, panas mesti ya. Keringatnya bercucuran. Oke, kita sapa lagi pendengar kita siang hari ini. Halo, selamat siang Skoci.
1: Sugeng siang ya. Skoci. Senandung Keroncong Campur Sari.
0: Campur Sari ince. Pripun pawartosipun Bobani?
1: Ya, alhamdulillah agak mendingan ini batu eh.
0: Alhamdulillah kalau sudah mendingan ya. Oke. Okay.
1: Ya, mudah-mudahan Maulia sekeluarga diberi kesehatan kepada Yang Maha Kuasa.
0: Oke. Okay. Request-nya nopo niki?
1: Kopi malam.
0: Kopi malam.
1: Kopi wengi.
0: Kopi?
1: Kopi wengi.
0: Oh,
1: dari
0: kopi
1: Sulis.
0: Wengi, kopi wengi Sulis, nje. Salam ya, kagum Sinten.
1: Salam ibu Mawan Romiel, kagum Bu Farida, Bu Lili, Bu Utri, nje. Bu Eti, Mbak Wawanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Yuli, Mbak Nawang, Mbak Fina, dan sedoyo kemawon pamitanget jam bersari.
0: Oke. Okay. Masa
1: sembahan pun sekalipun, bukan ketukan merdeka.
0: Merdeka.

J. Matur suwun. Bopo Bani wonten pelem ya.

0: Inje, sambil kita informasikan juga ya, ada audisi bintang radio ya, mungkin yang umurnya 15 sampai dengan 25 tahun bisa ikutan ya, adik-adik semuanya yang masuk sekolah atau yang kuliah suaranya kiranya bagus bisa bergabung di bintang radio di tanya-tanya bisa di media sosial kami, di WhatsAppnya juga boleh ya, kita sapa. Oke, terputus. Baik, boleh bergabung selanjutnya di kebersamaan kita siang hari ini ya. Oke, baik. Kita sapa, halo. Sugeng siang sekali.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng siang, Mbak Lia.
0: Sekali.
1: Di sini cuacanya panas, Mbak. Di Kediri kota ini.
0: Iya, sami mau niki apa kabupaten Pare nggih. Wah, panasnya mentereng. Iya,
1: panas nih, tapi enten ademe, Bapak. Oh. Anginnya kata, Mbak Lia.
0: Anginnya kata. Turah-turah nggih angin ini.
1: Nggih, kekuatan angin nggih sampai wakah demen nih.
0: Iya, ini memang ada imbauan angin kencang ya, Pak ya. Hati-hati untuk wilayah kabupaten, kota, ya Nganjuk dan sekitarnya. Paling kalau
1: iya, memang betul, Mbak. Lewatnya harus lewat, dijaga, hati-hati, Pak.
0: Nah, yang lewat-lewat sawah-sawah, tebu-tebu gitu ya. Nah, ini memang anginnya kencang. Hati-hati yang pakai motor juga ya. Baik, Pak Agus, mari kita sapa.
1: Dan mau minta lagunya Bengawan Solo, Mbak Lia.
0: Bengawan Solo, vokalisnya sinten niki? Nyuwone.
1: Sundari. Niku ingkang pemain pelancong nu sinten kok Hetiko Sendang, Mbak Lia.
0: Oh, Hetiko Sendang. Nggih, siap-siap. Salam kagem sinten.
1: Salam kagem Popo Bani, selamat siang Popo Bani. Heeh. Lek yang dari kota Pak Mariono Tulungagung, Pak Slamet juga yang Purboyo juga di Tulungagung, Mama Wanda yang di Tulungagung. Untuk Pak Sukarji, Presta Ibu, Pak Subianto yang di Kota. Ya, salam untuk semuanya, mudah-mudahan selalu sehat. Okay. Walaupun cuaca panas nih.
0: Iya.
1: Kita nikmati, kita syukur yang betul nih.
0: Oke, betul.
1: Nah, terima kasih Mbak Lia. Nanti kalau pulang hati-hati Mbak Lia ya. Semoga selalu daripada sehat, selamat.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Mbak Lia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Agus, wonten Kota Kediri ya. Tembangnya Bengawan Solo Hetiko Sendang. Baik, oke, kita simpan dulu ya, nanti kita putarkan sesuai dengan urutannya tadi ya. Inje ya, kula putarkan rien rumien ya, teman-teman yang sudah di request siang hari ini. Nanti yang mau gabung bisa, masih bisa ya di Skoci, masih panjang, bisa di SMS, WhatsApp juga boleh kalau nggak sempet telepon ya. Atau ada lagi nganggur yang lagi nyantai-nyantai sharing-sharing makan siangnya apa gitu ya. Oke, selanjutnya kita putarkan tembang keroncong Tanah Kerinduan.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu. Aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

Bengawan Solo dari Hetika Sendang ya, ini diciptakan oleh Gesang ya, kompos by Gesang yang menjadi salah satu pilihan yang laris ya, laris di request di biasanya di Skoci seperti siang hari ini ya. Baik, masih di Skoci Senandung Keroncong dan Campur Sari Prosato RRI Kediri bersama saya Lia Aulia yang masih akan menemani pendengar semuanya ya, di siang hari yang lumayan cukup tarik ya, lumayan gosong kalau berjemur. Ini perjuangan sekali ya adik-adik paskibraka. Karena memang ini udah 13 Agustus ya, tinggal menghitung hari, tinggal 4 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Jadi jangan sampai enggak tahu ketika nanti ditanya ini ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa ya. Kalau enggak tahu ya kebangetan sih. Ya jadi ini ke-81 dan nanti tadi dapat bocoran ya kalau paskibraka, dari paskibraka yang nanti bertugas pada 17 Agustus di Lamongan Candabirawa akan membentuk angka 81. Kalau tahun kemarin 80 ya, dibentuk angka 80, nah tahun ini 81. Kalau tahun sebelumnya apa ya, Kediri kalau enggak salah ya. Pokoknya berbeda tahun, beda lagi kreasinya. Kita tunggu ya. Semangat terus ya untuk Bapak Ibu semuanya yang siang hari ini bekerja ya, bertugas di tempatnya masing-masing ya. Dan tentunya sambil mendengarkan 100,2 FM, gak ada salahnya ya kita temani dengan lagu-lagu keroncong dan campur sari untuk sambil merilekskan segala apa ya, mungkin kepenatan di siang hari ini ya. Masih boleh bergabung ya, SMS WhatsApp-nya 081234600289 atau di 085725355255.

Baik, nanti di jam 13 juga Anda akan jelang lintas Kediri siang. Informasi-informasi masih akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pusat RRI Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: Baik, benar tetap sudah Skoci edisi siang hari ini. Kita bertemu lagi di Skoci edisi selanjutnya. Dan saat lagi kita akan jelang lintas Kediri Siang Pro 1 RRI Kediri, kanal formasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tuntas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, edisi Kamis 13 Agustus 2026, bersama saya Lia Aulia. Pendengar, kita awali informasi yang pertama. Merayakan kemerdekaan tanpa beban, warga Jombang nilai sumbangan sukarela lebih nyaman. Kita ikuti informasi dari Cantia.
2: Menjelang hari kemerdekaan, Semarang Agustusan kembali hadir di kampung-kampung melalui berbagai kegiatan seperti lomba, dekorasi, hingga malam perayaan yang menjadi simbol kebersamaan. Namun, di balik kemeriahan tersebut, isu mengenai iuran kerap memunculkan perbincangan tersendiri di tengah masyarakat terkait batas antara semangat gotong royong dan beban ekonomi bagi warga. Terkait dinamika iuran perayaan kemerdekaan ini, Dimas Nugroho, salah satu warga Jombang, menyampaikan pandangannya bahwa bagi dirinya, iuran Agustus masih merasa sebagai bentuk gotong royong di mana beban kegiatan tidak ditanggung sendiri. Meski demikian, ketika disinggung mengenai kebebasan warga dalam membayar, ia menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada hak masing-masing individu.
3: Bagi saya, iuran Agustusan itu terasa seperti gotong royong, seperti tidak ditanggung sendirian. Kalau masalah bebas nggak bebasnya itu terserah haknya warganya ya. Lebih enak sukarela sih daripada ditentukan. Sebenarnya nggak membutuhkan dana besar juga, tergantung dari banyaknya acara.
2: Dimas juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih menyukai sistem sumbangan sukarela dibandingkan iuran dengan nominal yang telah ditentukan. Menurutnya, kemeriahan perayaan 17 Agustus sebenarnya tidak selalu membutuhkan biaya besar karena hal tersebut sangat bergantung pada seberapa banyak acara yang diselenggarakan. Cantia melaporkan.
1: Tingkatkan kepedulian lingkungan, warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah menjadi cuan. Laporan dari Ayu Citra.
4: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
5: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan, terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang, walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, ala sampah, ngoten. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga, ngoten.
4: Seberapa besar?
5: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
4: menukarkan.
5: Iya, dapat 100 lebih.
4: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri M. Saini menambahkan, ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada agenda tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan ditukarkan melalui sistem bank sampah.
6: Untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda dan alhamdulillah banyak-banyak. Nah, ini masuk, timbang, kemudian langsung dibayar, setelah itu langsung dipilah, nanti di packing langsung, insya Allah nanti malam langsung disetor ke pengepul. Dan bentuk apresiasi kami, karena ini kami kebetulan punya hajat ulang tahun, seluruh sampah yang hari ini disetor masyarakat, kami yang membeli, nanti hasil penjualan kepada pengepul akan menjadi kasnya bank sampah yang hari ini menjadi tuan rumah.
4: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah, sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelatihan keterampilan gratis di BLKK Al-Madinah dukung peningkatan kapasitas pelaku usaha.
2: Program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLKK Al-Madinah menjadi angin segar bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Jombang. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengasah kemampuan secara intensif selama 21 hari tanpa dipungut biaya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Eshut MSI, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui lembaga pelatihan yang kompeten dan tersertifikasi.
7: Jadi Pak Hadi ini mempercayakan kepada Disnaker, terima kasih Pak, kami melatih panjenengan dengan lembaga pelatihan yang berkompetensi Al-Madinah ini, dan juga memiliki sertifikasi, dan Pak Hadi juga mungkin berharap setelah ini nanti lanjutannya jenengan bisa juga membangun keterampilan ya. Nanti kita usulkan ya, bisa upskill maupun juga dukungan bagaimana menjadi TKM lanjutan yang memiliki kapasitas produksi.
2: Salah satu peserta pelatihan, Selanurki Alma Bruhasaro, mengungkapkan apresiasinya terhadap program yang difasilitasi oleh Disnaker ini. Ia mengaku mendapat banyak manfaat praktis untuk mengembangkan usahanya.
8: Yang didapat untuk dari pelatihan ini itu adalah skill yang utama. Gratis, semuanya dari sini. Kita juga dapat uang transport, makan siang juga dapat.
2: Selain menerima pelatihan teknis, para peserta juga mendapat berbagai fasilitas pendukung selama mengikuti program, mulai dari konsumsi hingga uang transportasi yang ditanggung sepenuhnya oleh program tersebut. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut guna mencetak lebih banyak tenaga kerja terampil dan pelaku usaha mandiri yang berdaya saing di wilayah Jombang dan sekitarnya. Cantia melaporkan.
1: Mendengar, selanjutnya anakku semua melaporkan, Kodrat Kabupaten Kediri perkuat regenerasi atlet demi raih juara umum Porprov 2027.
9: Cabang olahraga keluarga olahraga tarung derajat Kodrat Kabupaten Kediri terus mematangkan persiapannya, salah satunya melalui regenerasi atlet sebagai bagian dari strategi mewujudkan target gelar juara umum pada pekan olahraga provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Ketua Kodrat Kabupaten Kediri, Suhardi, dalam hal ini menjelaskan bahwa saat ini seluruh atlet telah menunjukkan perkembangan yang positif dan pada akhir bulan Juli lalu, para atletnya juga sudah mengikuti tryout di Boyolali dan Surakarta dengan hasil yang menunjukkan perkembangan kondisi fisik atlet sekaligus menjadi dasar penyempurnaan program latihan agar kesiapan teknik, strategi, dan juga mental bertanding semakin optimal untuk menghadapi persaingan di seluruh nomor yang akan dipertandingkan.
10: Yaitu yang kita persiapkan antara pemain lapis dengan pemain yang sudah ada atau yang sudah pernah turun di Porprov kemarin. Nah, itu nanti akan kita ambil rankingnya dari yang kemarin sudah mendapatkan medali sama dengan yang atlet promosi atau atlet baru yang tapi sudah membawa prestasi juara-juara di Kejurda ataupun Kejurpro.
9: Sementara itu, salah satu atlet Kodrat Kabupaten Kediri, Sigit, menyampaikan bahwa seluruh atlet tetap menjalani latihan secara disiplin untuk menjaga kebugaran menjelang ajang Porprov 2027. Menurutnya, kondisi cuaca pada musim kemarau yang juga tidak menentu menjadi tantangan tersendiri sehingga setiap atlet dituntut untuk menjaga stamina, meningkatkan konsistensi latihan, dan juga mempertahankan performa agar siap untuk menghadapi setiap kejuaraan.
11: Yang pasti harus jaga kondisi ya, karena memang cuacanya kurang menentu, jadi stamina perlu ditingkatkan lagi, apalagi untuk latihan fisik dan juga latihan strength kekuatannya, karena nanti untuk persiapan hamin satu bulan kita pasti nanti akan fokus lagi untuk teknik terutama, karena sekarang kita memang sedikit oles lagi untuk tekniknya agar nanti kedepannya biar fisik sama tenaganya juga optimal, untuk tekniknya juga bisa maksimal.
9: Kodrat Kabupaten Kediri berharap seluruh persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 dapat berjalan optimal. Tim pelatih optimis kekuatan yang dimiliki saat ini mampu menjadi modal untuk kembali bersaing di papan atas sekaligus merebut target gelar juara umum. Arhusuma melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Salia Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Jadi di sekolah aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya, ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi, warisan itu kan harta ya. Rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap, ayah. Kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke mantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Baik, selamat siang pendengar Prosater dari Kediri dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, saya bisa masih menemani siang hari Anda. Kalau tadi di Skoci, sekarang kita beralih ke lagu-lagu dangdut di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wenapa. Baik, kita siapa yang mau bergabung siang hari ini di 0354310108 atau bisa di SMS WhatsAppnya 0812-3460-289, 0857-2535-2550. Oke, halo, selamat siang Rendang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Rendang sedep gurih enak pol.
0: Enak pol, oke. Pak Setioko, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Gimana Balia?
0: Baik, luar biasa hari ini.
1: Oke.
0: Mau request apa, Pak Setioko?
1: Request lagu aja.
0: Ini apa ini? Dari siapa?
1: Lagunya Seribu Satu Macam.
0: Seribu satu macam.
1: Seribu satu macam.
0: Banyak banyak banget ya.
1: Seribu satu macam itu bidang pekerjaan.
0: Okay.
1: Dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden.
0: Ya. Kalau pasti kau milih yang mana nih dari seribu satu ini?
1: Wah, tadi Mbak Liai boleh soalnya.
0: Ya kan dibalik nih ya guyonane ya.
1: Lah ya gua ngono-ngono anu terus koyo Aril sing ngulang pasti oko.
0: Oke, baik.
1: Ya semuanya gitu loh Bali ya. Saya tuh sejak dulu selalu berdanda.
0: Mau salamnya buat siapa ini?
1: Ya salam-salamnya untuk Pak Sugeng, terus Pak Putra Tutu.

0: Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal, terus Bang Ramadan, Mas Dwi Cahyo, lalu ada juga Pak Slamet, Pak Monoto, Pak Purbo, Pak Tardi, Pak Sukardi, lalu ada juga PBNI, terus Mbak Sulis, Mama Wanda, lalu ada juga Bu Nini Ariani, Mbak Nawang, Bu Eti, Bu Utri, Bu Sita, terus Mbak Vina Vina, terus Bu Farida dan Bu Lili, ya lah, dan semuanya lah.
1: Baik.
0: Lagunya ada kan?
1: Ada, aman lagunya ada.
0: Ya, ditunggu di mana Pak ya?
1: Di mana aja senyamannya ya Pak ya?
0: Oh, di tunggu di situ?
1: Iya, di mana aja terserah.
0: Aku kira suruh tunggu di rumah saya.
1: Iya, baik, terima kasih ya Pak Sioko.
0: Ada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih ke pendengar kita selanjutnya. Halo, selamat siang Rendang.
2: Rendang, gimana ya?
1: Sedap.
2: Lupa sudah tagline. Rendang sedap, renyah, gurih, enak pol.
1: Enak pol, iya. Bu Farida, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat baik ya Mbak, sehat alhamdulillah. Cuaca di sini haridang-haridang ya Mbak, haridang
1: ya, panas.
2: Iya, di Kediri gimana kabarnya?
1: Di Kediri sama, mentereng juga ini.
2: Wow, luar biasa, berarti merata ya kemarau ya.
1: Iya, merata kemaraunya. Iya.
2: Tapi selalu bersyukur.
1: Iya, betul sekali. Mau request apa Bu Farida lagunya?
2: Lagunya dari ini ya, Jamal Mirdad sama siapa ya? Sama Rere. Pokoknya Jamal Mirdad ya. Yang lagu dangdutnya apa itu, lupa judulnya ya, nanti apa? Dicarikan aja ya judulnya, dari Jamal Mirdad.
1: Jamal
2: ya.
1: Mirdad apa ini, mungkin nadanya iya. Atau liriknya seperti apa,
2: gimana ya. Sudah ganti aja dari Anita Ababil Pertengkaran.
1: Okay. Anita Ababil Pertengkaran.
2: Iya, oke. Okay. Salamnya dirangkul aja ya untuk semua-semuanya ya. Tadi yang sudah gabung ya maupun belum gabung ya, ada di mancanegara yang dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z ya. Salam sehat untuk semua-semuanya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih di Malu. Ya, ini tak Ababil Pertengkaran ya. Bu Farida ini ya maunya Jamal Mirdad dangdut. Sebenarnya saya carikan bisa tadi ya, ini keburu diganti. Ya udah, diiling-iling dulu ya lagunya apa? Judul lagunya apa? Besok gabungan lagi. Oke, selanjutnya lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang Rendang.
3: Selamat siang Mbak Lia.
1: Iya.
3: Rendang sedap, gurih,
1: enak epol. Pak Zainal, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Cuaca juga panas pol
1: ya, mentereng ya hari ini.
3: Iya.
1: Oke, mari kuas apa?
3: Tangan-tangan hitam dari Rita Sugiarto.
1: Tangan-tangan hitam dari Rita Sugiarto. Tangannya hitam gitu ya Pak ya, atau gimana nih?
3: Tangan-tangan, iya kena. Kena arang soalnya, nah, jadi hitam semua tangan.
1: Kena arang. Iya, baik. Mau dikasih buat siapa?
3: Ya, rekuasnya buat Pak Sukardi, Bu Eti, Bu Sita, Mama Wanda, Pak Setiopo, Pak Mariono, Bopo Bani, Pak Munoto, yang purpo, Ledol, Mahfud Ratutut, Pak Karyoto, Pak Uco, dan semuanya aja. Baik. Buat Lia, makasih. Buat Mbak Lia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih Pak Zainal ya. Selanjutnya kita sapa lagi. Oke, masih di ujung telepon. Halo, selamat siang. Rendang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, masih di kafe minum kopi, Mbak.
0: Oh, aduh. Mantap ini ya, siang-siang masih di kopi.
1: Kopi sama es itu, es degan enak di kafe itu, Mbak.
0: Oh, waduh. Siap.
1: Kafenya dekat rumahku, Mbak. Oh. Di Jalan Sultan Agung, Mbak.
0: Oh, ya. Anak muda sekali ini.
1: Baru udah tua, Mbak.
0: Baik. Mau request apa lagu dangdutnya, Pak Gus?
1: Ini lagunya aku mau minta. Orang asal lagunya minta lagu orang asing ada, Mbak?
0: Orang asing?
1: Iya.
0: Orang asing ada.
1: Iya itu, Mbak, itu kesukaan aku, itu lagu dulu waktu aku masih kerja di Jakarta dulu, Mbak.
0: Oh, masih muda ya.
1: Jadi buat kenangan ya, sekitar tahun 78, Mbak.
0: Oke, baik. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bapak Bani, buat Pak Munoto, Lidul yang di Kediri Kota, Pak Sugianto juga, Pak Sukardi, Bunda Sita di Gedang Sewu, Ibu Nrini di Wates, Ibu Siti Aisyah di Kandat, Pak Mariono Jongagung yang perempuan juga Drong Agung. Selamat ya untuk semuanya, Mbak. Salamnya, Mbak, mudah-mudahan selalu sehat diberi pada Allah, semua sehat. Untuk yang bertugas, Mbak Lia juga, semoga Allah melindungi segala-galanya.
0: Oke, baik. Siap.
1: Ya, makasih Mbak Lia ya. Terima kasih.
0: Iya,
1: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, yang lainnya kita coba sapa lagi ya pendengar kita siang hari ini yang bergabung di WhatsApp ya. Dari Pak Mariono request Dangdut Sedap Gurih Wenapol dari Pak Mariono Tulung Agung minta diputarkan lagunya Koplo Yang ya. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobani, Pak Sioko, Pak Zainal dan semuanya pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama kalian. Terima kasih. Baik, nanti kita buka request lagi di segmen kedua ya. Tetap bersama kami, lagu selanjutnya dari Roma Irama dengan 1001 Macam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta mengenai hoax video Sandiaga Uno beri dana bantuan untuk pelaku UMKM 2026.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah pada 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence. Dalam video aslinya, pada kanal YouTube kompas.com, reporter on location, Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada 2020. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik. Tangan-tangan hitam dari Rita Sugiarto. Ya, baru saja kita nikmati bersama-sama di tengah cuaca panas siang hari ini ya. Baik, masih menemani pendengar semua lagu-lagu dangdut. Iya, siang hari ini sampai dengan nanti di jam 3 sore ya. Sudah lumayan cukup lama ya, 1,5 jam buat kita nikmati lagu-lagu dangdut. Oke, kita sapa lagi pendengar kita. Halo, selamat siang Rendang.
1: Selamat siang Rendang. Lagu dangdut sedap, gurih, enak.
0: Enak Pol. Iya, kembali lagi dengan Bopo Bani.
1: Ya, amin. Mudah-mudahan lagi diberi kesehatan sekeluarga, Mbak Wulia. Ya.
0: Iya, amin. Kelancaran segalanya ya. Bobani mau request apa lagu dangdutnya hari ini?
1: Carmilla.
0: Carmilla. Asraf ya?
1: Dari Vita.
0: Oh, dari?
1: Dari Vita Raffina.
0: Oh, dari yang cewek?
1: Elvina. Ya.
0: Siapa? Dari Vita Alfia? Atau yang mana?
1: Ya. Vita Alfia.
0: Oke, baik. Carmilla ya. Siap. Ya. Salam buat siapa?
1: Ya, salam untuk Bapak. Hei, gue tadi sudah. Untuk Pak Sugeng, Pak Sekardi, ya. Pak Sioko, Pak Slamet, Mas Gilang, Pak Menoto, Pak Meliono. Alek Tul, yang Porto, Pak Jainal, Pak Tarji, Putra Tutum, Om Preti, Pak Hakus, Mas Robert, dan semuanya.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, alias matur suwun wedalipun. Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Merdeka. Hamin berapa nih ya? Hamin 4 untuk kita akan melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Enggak terasa ya sudah 81 tahun Indonesia merdeka, dan RRI pun juga nanti di September ya, tepat 11 September juga menantikan hari lahirnya ke-81 juga. Dan spesial, biasanya kalau menuju hari radio ada bintang radio yang tentunya ini sudah dibuka ya pendaftarannya, yang bisa lagu nyanyi-nyanyi ya, yang mungkin biasanya di kamar mandi ya tanpa orang tahu ya, atau mungkin di second account media sosialnya. Nah, waktunya Anda mempertunjukkan bakat Anda, bisa bergabung di media sosial bintang radio rri.co.id ya, atau bisa langsung mendaftarkan dirinya ke RRI Kediri ya. Kalau di Kediri nanti bisa menghubungi Kak Fauzi Ahmad di 085728343752. Syaratnya apa? Syaratnya masyarakat umum ya, perempuan, laki-laki 15-25 tahun ya, kepercayaan diri yang bagus, terus juga memiliki kepesertaan BPJS kesehatan yang aktif tentunya. Terus kalau yang wanita nggak boleh sedang hamil ya. Jadi itu aja syaratnya untuk mengikuti seleksi bintang radio yang nanti kalau bisa lolos bisa mengikuti grand finalnya di Jakarta sana ya.

pendengar, kita masih buka ya, mau request di 0354 310 1108, atau bisa di SMS WhatsAppnya 0812 3460 0289, atau di 0857 2535

Baik, kita nih makin lagu selanjutnya ya. Ini dari lagu aslinya dari Rahma Irama, featuring Rita atau Ria Agustina kalau nggak salah ya, dengan orang asing. Tapi ini kita putarkan karena Rita Sugiarto tadi sudah ada yang request ini yang cover aja ya, tapi penyanyinya masih yang cewek. Tetap bersama kami di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih. Wenapol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu.

semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri.

Baik, pendengar, sudah 50 pas dari jam 2 siang ya, kurang lebih 1 jam lebih ya, kita menemani pendengar semuanya di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wena Pol edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan tentunya saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Rendang edisi selanjutnya setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dan di Kediri sore ini nanti akan ada Aska Ariska yang akan menemani pendengar semuanya ya. Baik, saya pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

Dengan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri sore, saya Aska Ariska menemani Anda semuanya menggantikan Lia Aulia. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi dari RRI Yogyakarta, RRI Sumeneb, RRI Fakfak, dan RRI Denpasar.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, kita masih menantikan untuk bisa segera terhubung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk segera mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak. Hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Mendengar selanjutnya kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
4: Dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Radi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggar Anak Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah ya, kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung. Dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani. Tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk pendidikan dan juga untuk anak-anak?
1: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya. Tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Asta Cita berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fakfak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fakfak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, hari ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Lafak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa nih, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Yang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah undang-undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, si Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah Itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua. Sampai di SMA Sumka, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA Sentanya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri ya, jadi D per kelas, jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke, nah kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang
10: tersedia ini? Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagong sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini.
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu.

0: menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SMP Setana Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
1: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
0: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: Dengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
4: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD-MPD.
5: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti itu dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
6: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio. Nah, itu kemudian

0: dan Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
1: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
0: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
1: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
0: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih, jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah, TK, di apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
1: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
0: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
1: Seni patung.
0: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogo-ogo, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
1: Baiklah, biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
0: Betul.
1: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini.
0: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa, seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. paling banyak itu pada sektor seni patung.
1: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
0: Iya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
1: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
2: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar baru saja Anda ikuti siaran berjaringan Beranda Astacita Nasional Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat bagaimana info prima untuk Anda di edisi hari ini 13 Agustus 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Presiden Prabowo resmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik air bersih di Indonesia. Belasan kecamatan di Sampang masuk kategori bantuan air bersih. Timnas basket putri Indonesia targetkan 8 besar Asian Games 2026. Inilah info prima selengkapnya, edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Sandy Wira. Presiden Prabowo Subianto meresmikan ribuan jembatan dan titik sumber air bersih di seluruh Indonesia secara serentak. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas masyarakat dan mendukung produktivitas pertanian. Laporan Andika Sana.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini secara serentak meresmikan sebanyak 3.395 jembatan Garuda dan 3.000 titik sumber air bersih di seluruh Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi kinerja pemerintah daerah maupun TNI dan Polri termasuk di Jawa Timur. Presiden menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras TNI Polri yang telah membangun jembatan sebagai sarana aksesibilitas masyarakat maupun anak-anak sekolah, serta pembangunan sumber air untuk mendukung produktivitas pertanian.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya resmikan 3.395 jembatan TNI dan Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat yang telah dibangun untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengakui tidak mudah untuk menemukan sumber titik air, seperti saat membangun sumber air bersih di Pulau Jawa Timur.
4: Yang paling sulit ini di Pulau Raas, Pak. Pulau Raas di atasnya Madura, sebelah Madura. Ini daerah selama ini yang saya dapat informasi, kadang-kadang TNI Angkatan Laut harus mengirim kapalnya untuk mendukung air bersih di sana. Kami sudah membuat 5 titik di sana, sudah mendapatkan di 90 meter, ini di titik ke-3000 di Sumenep.
2: Di Jatim sendiri, lokasi peresmian secara daring dilakukan di Desa Genjeng, Kabupaten Nganjuk, yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa, serta seluruh Forkopimda Jawa Timur lainnya. Ani Hasana melaporkan.
0: Jelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, calon paskibraka Kabupaten Jember terus mematangkan kesiapan menjalankan tugas. Latihan intensif dilakukan untuk memastikan seluruh pasukan tampil disiplin dan kompak saat upacara. Laporan Gia Debora.
5: Calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026 terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para calon paskibraka menjalani latihan pemusatan dari tanggal 30 Juli hingga 13 Agustus 2026. Pelatih paskibraka Kabupaten Jember Peltu Wawan Wardoyo mengatakan persiapan selama kurang lebih 15 hari tersebut meliputi penguatan fisik, mental hingga latihan peraturan baris berbaris atau PBB dan pembentukan formasi.
6: Pada kesempatan pagi hari ini persiapan adik-adik paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026. Kita latihan pemusatan tanggal 30 Juli 2026. Nanti direncanakan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Jadi kurang lebih 15 hari. Persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan yaitu adalah pertama penguatan fisik dan mental. Selama satu minggu kemarin kita sudah persiapan penguatan fisik dan mental. Terus untuk minggu kedua untuk kegiatan PBB-nya sudah kita mulai dengan pembentukan formasi-formasi. Perlu kita tahu untuk tahun ini kita akan membentuk formasi angka deh ya, angka 81. Dan juga ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026 ini, untuk paswal yang biasanya kita mainkan 4 orang, untuk tahun 2026 ini rencana kita ikutkan semuanya. Jadi paswalnya ada 8 orang. Gitu deh ya. Gitu, Mbak.
5: Salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Jember 2026, Pasa Arjuna Arianto, mengaku bangga mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera. Siswa MAN 1 Jember tersebut menyebut proses untuk menjadi calon Paskibraka bukanlah hal yang mudah.
7: Kenalkan, nama saya Pasa Arjuna Arianto, kerap dipanggil Pasa. Untuk asal sekolah, saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Ya, untuk perasaan saya sendiri, bisa terpilih menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini, ya tentunya alhamdulillah saya sangat senang dan tentunya bangga terhadap diri saya sendiri. Karena bagi saya ini untuk menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini bukan suatu hal yang mudah.
5: Dengan latihan yang semakin intensif, para calon Paskibraka Kabupaten Jember diharapkan siap menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, kekompakan, dan tanggung jawab. Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Berita Audia. Silakan Berita.
8: Terima kasih, Sandy. Percepatan penyaluran bantuan pangan terus dilakukan di Jawa Timur. Kabupaten Madiun menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Berikut laporan Dayus Warno.
9: Perumbulok Cabang Madiun bersama pemerintah Kabupaten Madiun memulai penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September kepada masyarakat penerima manfaat Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Kepala Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto menyebut bantuan pangan di Kabupaten Madiun diberikan kepada 107.231 penerima. Agung juga menjelaskan program bantuan pangan merupakan bentuk jaringan pengaman sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan pangan, serta mendukung stabilitas pangan nasional.
10: Ini totalnya itu 107.231 penerima bantuan pangan. Jadi nanti beras yang akan tersalurkan atau beredar di Kabupaten Madiun itu sejumlah 3.216.930 kilogram. Kalau total untuk target kami sendiri secabang Madiun itu, tapi itu totalnya adalah 286.362 penerima bantuan pangan.
9: Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Perumbulok atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
11: Ini bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat untuk bisa menstabilkan harga, karena ada beberapa informasi ada kenaikan harga. Makanya harapan dari pemerintah dengan ada bantuan ini masyarakat tidak panik ya, sehingga tetap ayem bisa menerima bantuan ini, dan insya Allah Kabupaten Madiun juga hampir 30% kakak kami sudah mendapatkan bantuan. Ini mudah-mudahan betul-betul bisa menjaga stabilitas harga di Kabupaten Madiun.
9: Menurut Bupati, bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga kesejahteraan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga guyub rukun dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan memasuki bulan kemerdekaan, masyarakat juga diimbau untuk memasang bendera merah putih sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan. Kedepan, pemerintah Kabupaten Madiun akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui sinergi seluruh jajaran pemerintahan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Diah Laras. Diah, silakan.
12: Baik, terima kasih Prita. Kota Batu menetapkan kuliner sebagai salah satu kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah. Penetapan ini dilakukan melalui proses penilaian potensi ekonomi kreatif secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
13: Perwakilan Tim Program Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK 3 Ikirno menjelaskan, Kota Batu telah menetapkan subsektor kuliner sebagai sektor unggulan daerah. Keputusan tersebut diambil setelah tim melakukan serangkaian verifikasi lapangan dan forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion. Tim PMK 3I berada di Kota Batu selama 3 hari untuk melaksanakan berbagai tahapan penilaian. Pada hari pertama dan kedua, tim melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah subsektor ekonomi kreatif yang berkembang di daerah tersebut. PMK 3I merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memberikan kesempatan kepada daerah menilai potensi ekonomi kreatifnya secara mandiri. Melalui mekanisme tersebut, setiap daerah dapat menentukan subsektor yang paling sesuai dengan karakteristik dan keunggulan wilayahnya.
14: Pada kesempatan kali ini di Kota Batu, kami hadir selama 3 hari. Untuk hari pertama kita melakukan verifikasi di lapangan ke beberapa subsektor. Kemudian dilanjutkan lagi dengan di hari kedua, dan pada hari ketiga kita tindak lanjuti dengan FGD, di mana tujuannya adalah untuk menentukan subsektor unggulan Kota Batu itu apa. Pada kesempatan FGD tersebut disepakati bahwa Kota Batu menyepakati subsektor kuliner sebagai subsektor unggulan daerah.
13: Cirno menambahkan bahwa peran tim penilai tidak hanya sebatas menerima usulan dari daerah, tim juga bertugas memastikan bahwa subsektor yang diajukan benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan daerah dan mendukung sektor lainnya. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ani Purnama. Ani, silakan.
15: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dia. Musim kemarau mulai memberikan dampak di Kabupaten Sampang, di mana sejumlah wilayah mengalami kekeringan dan kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Berikut laporan Khairul Umam.
16: Sejak musim kemarau telah melanda Kabupaten Sampang, namun bantuan air bersih dari BBBD belum juga disalurkan. Dropping baru dijadwalkan sesudah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ketika kebutuhan warga terus meningkat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hosin, menjelaskan pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Hingga kini, distribusi air bersih masih menunggu jadwal pelaksanaan. BBBD memprioritaskan penyaluran bantuan menuju 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Sementara kecamatan Pangarengan dan Ketapang tidak menjadi prioritas karena kondisi kekeringannya dinilai belum sekritis wilayah lainnya saat ini.
17: Kekeringan panjang. Jadi biar apa? Diperirit lah.
16: Beririt gitu ya.
17: Penggunaan airnya. Banyak tangki-tangki swasta itu yang lagi ngirim air. Yang saya perhatikan itu kebanyakan untuk kebutuhan pertanian. Bandingannya itu lebih banyak ke pertanian. Ya, sekarang kan musimnya musim tanam tembakau seperti itu.
16: Memasuki puncak musim kemarau, BBBD memperkirakan kondisi kering berlanjut hingga September. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih sembari menunggu distribusi bantuan mulai dilaksanakan setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
12: Baik, terima kasih Ani. Pendengar, ancaman krisis ketersediaan air mulai menjadi perhatian di Indonesia. Pakar kebencanaan ITS mengingatkan potensi bangkrut air jika pengelolaan dan cadangan air tidak segera dibenahi. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
18: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengingatkan ancaman bangkrut air di Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara mulai menghadapi kondisi ketika cadangan air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Amin Widodo juga menjelaskan kondisi tersebut terjadi ketika jumlah air yang disimpan tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Amin Widodo Kamis siang juga menilai Indonesia perlu memulai memikirkan potensi tersebut karena persoalan air terus berulang setiap tahun.
19: Di beberapa negara di dunia sana sudah berpikir bahwa sekarang itu bukan krisis air lagi, tapi namanya bangkrut. Air itu sudah bangkrut. Artinya apa yang ditabung sama yang itu sudah tidak ada yang ditabung lagi, sehingga kekurangan lah seperti itu. Nah, di seluruh negara, nah mestinya di Indonesia ini waktunya untuk memikirkan itu. Karena kenapa? Karena kita sudah melihat selama bertahun-tahun kita pun mengalami hal yang sama.
18: Sementara itu, Maya, salah satu warga Surabaya, mengharapkan pemerintah kembali menggalakkan program reboisasi hutan dengan harapan air hujan yang turun di musim hujan bisa menjadi upaya untuk menampung air hujan ke dalam tanah.
20: Karena air kan juga termasuk hak setiap manusia ya. Jadinya alangkah baiknya karena sekarang musimnya masih masuk kemarau juga dan mulai banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih atau suplai air masih kayak kurang gitu. Jadinya pemerintah perlu mencanangkan mungkin program-program untuk penanaman pohon-pohon agar semisal hujan turun nanti itu ada air hujan itu bisa terserap dengan baik dan yang diairkan kembali itu juga banyak seperti itu.
18: Saat musim hujan, sejumlah wilayah menghadapi banjir dan tanah longsor akibat tingginya aliran permukaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan manajemen air yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Oni Arianto melaporkan.
21: Pelatihan Hukum Laut Internasional diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga mendorong lahirnya riset yang mampu menjawab berbagai persoalan kemaritiman Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Farida Kusnia.
22: Pelatihan Hukum Laut Internasional tingkat dasar di Universitas Hang Tuah UHT Surabaya diharapkan sebagai langkah awal untuk menghasilkan riset yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kemaritiman Indonesia. Di samping itu, Dekan Fakultas Hukum UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan, Dr. Budi Pramono mengatakan, peserta pelatihan ini juga perlu mengetahui peran TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum laut dan keamanan maritim.
23: Melaksanakan pelayaran dengan menggunakan KRI Bima Suci. Selama pelayaran nanti Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Dr. Ali Ridho akan memberikan bagaimana peran penegakan hukum yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Setelah itu sebelum penutupan nanti akan ada diskusi dari Dinas Hukum Koarma 2 berkaitan dengan apa saja yang telah diperbuat dan bagaimana problematika berkaitan dengan penegakan hukum di laut. Nah itu nanti pandangan dari praktisi dalam hal ini TNI Angkatan Laut nanti akan dipadukan dengan beberapa pandangan dari para dosen-dosen hukum laut di seluruh Indonesia.
22: Sementara itu, pakar hukum laut internasional dari University Sains Islam Malaysia, Associate Professor M. Hasmi, memberikan edukasi tentang hak lintas dan navigasi internasional.
24: Memperbincangkan bagaimanakah UNCLOS boleh memberi manfaat atau kadang-kadang membawa kesulitan kepada negara pantai bagi mengawal alur laut yang digunakan oleh banyak kapal.
22: Selain dari Malaysia, pembicara dari Australia juga hadir dalam pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar di UHT Surabaya. Adapun peserta pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar merupakan para akademisi maupun praktisi. Farida Usnia melaporkan.
21: Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan para penghuni Griau Reda Jambangan Surabaya. Ratusan lansia diajak bersama-sama menikmati suasana kemerdekaan melalui berbagai perlombaan. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
25: Semarak perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia terasa di Griau Reda Jambangan. 100 orang lansia antusias mengikuti lomba Agustusan yang digelar oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. 3 perlombaan disiapkan, yakni balap kelereng, kempit balon, dan makan kerupuk. Para lansia mengikuti lomba dengan antusias meski sebagian memiliki keterbatasan fisik. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antik Sugiharti, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Lomba juga menjadi hiburan sekaligus sarana mempererat kebersamaan penghuni Gria. Antik menyebut penghuni Gria Reda berjumlah lebih dari 300 orang, namun hanya sekitar 100 lansia yang mampu mengikuti perlombaan secara langsung.
26: Sehingga di ulang tahun kemerdekaan ini mereka juga bisa mengulang kembali mereka untuk bersama-sama. Yang kedua juga melatih kesehatan mereka sambil berolahraga secara ringan untuk mereka juga bisa menjaga kesehatannya. Kemudian juga mengingatkan supaya daya pikirnya, kesehatan untuk berpikir, berkumpul bersama teman-teman ini juga menjadi salah satu terapi yang untuk mereka membuat bahagia.
25: Salah satu penghuni Geria Wreda, Santini, mengaku senang mengikuti Lomba Agustusan tahun ini. Ia mengikuti lomba balap kelereng dan makan kerupuk dengan penuh semangat.
1: Sangat senang sekali. Ya karena ya bikin seru-seruan dapat hadiah, dapat snack. Ya hadiahnya itu daster, terus roti, kadang cengkeh, kadang tepak, ya macam-macam.
25: Lomba Agustusan menjadi ruang bagi para lansia di Geria Wreda Jambangan untuk berkumpul dan menikmati suasana kemerdekaan. Semangat mereka menunjukkan bahwa kebahagiaan tetap dapat tumbuh melalui kebersamaan. Ermina Jain melaporkan.
21: Menjelang upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Kediri mengukuhkan puluhan pelajar yang akan bertugas sebagai paskibraka. Laporan selengkapnya bersama Anne Kusuma.
2: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 resmi dikukuhkan untuk bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Pancalo Jayati pada hari ini, dipimpin langsung oleh Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan bahwa paskibraka Kabupaten Kediri di tahun ini berjumlah 77 pelajar, terdiri dari 39 putri dan 38 putra. Dari jumlah tersebut, 75 anggota dikukuhkan dan akan bertugas di tingkat kabupaten.
3: Untuk yang bertugas di Kabupaten Kediri nanti, itu tinggal 75. Karena yang satu wanita dan satu pria harus berangkat ke provinsi dan sudah berangkat mulai tanggal 5 kemarin untuk mengikuti pemusatan tingkat provinsi.
2: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana meminta anggota paskibraka tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi teladan bagi pelajar lain di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga perilaku termasuk menjauhi perundungan atau bullying dan juga risiko pernikahan dini.
4: Bagi paskibraka, pastikan punya kebanggaan dan menjadi contoh di sekolahnya. Contoh yang baik itu adalah siswa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik, contohnya bullying hari ini. Yang kedua, saya ini berusaha untuk menekan angka pernikahan dini. Jadi saya harap paskibra ini yang pertama bisa menjaga dua hal tersebut, yang terakhir tetap mewarisi ideologi bangsa.
2: Salah satu orang tua anggota paskibraka, Insana Wiyati, mengaku bangga dan juga terharu karena putrinya, Jihan Fatarani, siswi kelas 11 MAN 2 Kediri, terpilih menjadi anggota paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026.
5: Tentunya saya sangat senang sekali, terharu tentunya ya, karena saya bisa membawa nama harum negara ini.
2: 75 anggota paskibraka Kabupaten Kediri yang telah dikukuhkan pada hari ini kini mematangkan kesiapannya untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Anne Kusuma melaporkan.
21: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita seputar dunia olahraga.
6: Info Olahraga.
21: Pendengar, Timnas Bola Basket Putri Indonesia membidik posisi 8 besar pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target ini diusung di tengah proses regenerasi skuad yang didominasi pemain muda. Laporan selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
7: Timnas Bola Basket Indonesia memasang target minimal menembus babak 8 besar Asian Games 2026 Jepang. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah proses regenerasi skuad yang kini didominasi pemain muda. Manajer Timnas Bola Basket Putri Indonesia, Christopher, mengatakan persaingan menuju ajang yang berlangsung September itu telah dimulai sejak Mei. Tim pelatih kini fokus membangun komposisi yang kompetitif untuk menghadapi persaingan di level Asia. Regenerasi menjadi salah satu fokus utama karena sejumlah pemain senior memutuskan pensiun dan kondisi tersebut membuat Timnas harus melakukan penyesuaian sekaligus mempercepat pengalaman bertanding bagi pemain baru.
27: Namun saat ini kita juga banyak regenerasi, banyak atlet-atlet baru. Kita target kita ada di 8 besar lagi, sama seperti Asian Games yang sebelumnya, yang mana kita juga berhasil tetap. Waktu itu malah kita ada di 7 besar.
0: target kali ini kita tetap ada di 8 besar, tapi kita tetap stay ada di sana. Nah, dengan challenge kita saat ini dengan adanya banyak atlet baru adalah gimana supaya mereka cepat beradaptasi dengan kakak-kakak seniornya. Banyak yang teman-teman senior yang meraih medali emas di SEA Games itu banyak yang udah pensiun. Begitu SEA Games terakhir mereka udah banyak yang pensiun.
7: Sekitar 70% komposisi squad diisi pemain baru, dan ia menilai Asian Games 2026 akan menjadi kesempatan penting bagi pemain baru untuk merasakan persaingan di level Asia sebelum diproyeksikan menghadapi SEA Games 2027 Malaysia. Sementara dalam keterangan resminya, panitia penyelenggara Asian Games 2026 mengumumkan undian dan jadwal babak penyisian grup. Timnas putra berada di grup A bersama Jepang, Korea, dan Saudi Arabia, sementara timnas putri ada di grup A bersama Cina dan Thailand. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
21: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
9: Terima kasih Presti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih, jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang

petunjuk. Sejak saat itu, sangsaka merah putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya, ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar, negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton membadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian.

berjalan menuju surga.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Sebagai paskibraka, pastikan punya kebanggaan dan menjadi contoh di sekolahnya. Contoh yang baik itu adalah siswa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik. Contohnya bullying hari ini. Yang kedua, saya ini berusaha untuk menekan angka pernikahan ini.
3: Ya, sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan. Terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang. Walaupun tidak banyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan.
1: Sari Berita, 75 paskibraka Kabupaten Kediri dikukuhkan siap kibarkan merah putih pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tingkatkan kepedulian lingkungan, warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah menjadi cuan. Inilah Warta Kediri selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, 75 paskibraka Kabupaten Kediri dikukuhkan siap kibarkan merah putih pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan disampaikan Anda Kusuma.
4: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 resmi dikukuhkan untuk bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Pancalo Jayati pada hari ini, dipimpin langsung oleh Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan bahwa paskibraka Kabupaten Kediri di tahun ini berjumlah 77 pelajar, terdiri dari 39 putri dan 38 putra. Dari jumlah tersebut, 75 anggota dikukuhkan dan akan bertugas di tingkat kabupaten, sementara 2 anggota lainnya mewakili Kabupaten Kediri dalam upacara tingkat Provinsi Jawa Timur.
5: Untuk yang bertugas di Kabupaten Kediri nanti, itu tinggal 75. Karena yang satu wanita dan satu pria harus berangkat ke provinsi dan sudah berangkat mulai tanggal 5 kemarin untuk mengikuti pemusatan tingkat provinsi. Jadi yang jelas masih ada latihan untuk pemantapan formasi, karena apa? Tahun ini itu beda dengan tahun-tahun kemarin karena kita sudah memakai standar istana.
4: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana meminta anggota paskibraka tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi teladan bagi pelajar lain di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga perilaku termasuk menjauhi perundungan atau bullying dan juga risiko pernikahan dini.
2: Sebagai paskibraka, pastikan punya kebanggaan dan menjadi contoh di sekolahnya. Contoh yang baik itu adalah siswa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik. Contohnya bullying hari ini. Yang kedua, saya ini berusaha untuk menekan angka pernikahan dini. Jadi saya harap paskibra ini yang pertama bisa menjaga dua hal tersebut, yang terakhir tetap mewarisi ideologi bangsa.
4: Salah satu orang tua anggota paskibraka, Insana Wiyati, mengaku bangga dan juga terharu karena putrinya, Jihan Fatarani, siswi kelas 11 MEN 2 Kediri, terpilih menjadi anggota paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026.
6: Tentunya saya sangat senang sekali, terharu tentunya ya, karena saya bisa membawa nama harum negara ini. Anaknya memang dari SMP dulu sudah sering mengikuti kegiatan paskibraka, bahkan sering jadi juara di sekolahnya.
4: 75 anggota paskibraka Kabupaten Kediri yang telah dikukuhkan pada hari ini kini mematangkan kesiapannya untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
1: Tingkatkan kepedulian lingkungan, warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah menjadi cuan. Laporan Ayu Citra.
7: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
3: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan. Terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang. Walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, alah sampah. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga.
8: Seberapa besar?
3: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
8: menukarkan.
3: Iya, dapat 100 lebih.
7: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri M. Saini menambahkan, ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada agenda tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan ditukarkan melalui sistem bank sampah.
9: Untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda. Dan alhamdulillah banyak-banyak. Ini masuk, timbang, kemudian langsung dibayar, setelah itu langsung dipilah, nanti di packing langsung, insya Allah nanti malam langsung disetor ke pengepul. Dan bentuk apresiasi kami, karena ini kami kebetulan punya hajat ulang tahun, seluruh sampah yang hari ini disetor masyarakat, kami yang membeli, nanti hasil penjualan kepada pengepul akan menjadi kasnya bank sampah yang hari ini menjadi tuan rumah.
7: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah, sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri FM 100,2 MHz. Kita beralih ke kabar lain. Anggota Paskibraka Kabupaten Kediri akan disiapkan menjadi Duta Pancasila. Selengkapnya disampaikan Anak Suma.
4: Sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 disiapkan untuk menjadi Duta Pancasila setelah nantinya menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka akan menjalankan tugas secara bergiliran di wilayah Kabupaten Kediri untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan dan persatuan, serta kedisiplinan di lingkungan masyarakat maupun juga sekolah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan, dari total 77 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri, tahun ini sebanyak 75 orang akan menjalankan peran sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI di tingkat kabupaten, sementara dua anggota lainnya akan mewakili Kabupaten Kediri di tingkat Provinsi Jawa Timur. Yuli menyebut, para anggota yang bertugas di tingkat kabupaten nantinya akan digilir untuk menjadi teladan sekaligus penggerak dalam merawat nilai Pancasila dan juga kebangsaan di tengah masyarakat.
10: Yang akan diemban termasuk sebagai Duta Pancasila, karena nanti akan kita gilir tugasnya. Tapi kalau yang dua, itu jelas punyanya provinsi. Dia akan keliling Jawa Timur, kalau kami kan hanya di wilayah Kabupaten Kediri. Ya bagaimana menanamkan ideologi Pancasila kepada anak-anak, apa siswa-siswi, baik SMP, SMA negeri, swasta, MAN negeri, swasta, SMK negeri, swasta, sewilayah Kabupaten Kediri.
4: Sementara itu, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026, Jihan Fatarani, siswi MAN 2 Kediri, menilai rangkaian latihan hingga pengukuhan dapat dilalui dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.
11: Latihannya tuh seru banget, jadi kayak gak kerasa tiba-tiba udah pengukuhan aja gitu. Perasaan barusan ikut tes, tiba-tiba udah jadi Paskibraka gitu. Kalau datangnya pastinya capek, panas juga, tapi itu gak kerasa gitu. Tiba-tiba seru banget rasanya gitu, ketemu teman-teman, kita dilatih disiplin, kita juga harus membangun jiwa korsa juga tertebar, gak boleh hidup individualisme gitu.
4: Kedepannya, anggota Paskibraka Kabupaten Kediri diharapkan mampu untuk menjadi teladan, sekaligus menggerakkan generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan dan juga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Anak Kusuma melaporkan.
1: Petugas KI Dr. Madiun melakukan inspeksi di jalur Madiun Kertosono, selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
12: Demi meningkatkan keandalan prasarana, sejumlah petugas KAI Dr. Madiun melakukan inspeksi di jalur Madiun Kertosono. Hal dilakukan oleh Vice President KAI Dr. Madiun, Ali Afani, saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dressing. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimulai dari stasiun Madiun dan didampingi langsung oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
13: Dalam perjalanan dressing cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
12: Ditambahkan oleh Ali Afandi, pemeriksaan jalur tersebut meliputi kondisi rel, jembatan, bangunan hikmat, perlintasan sebidang, wesel, hingga perangkat persinyalan. Selain prasarana, Ali Afandi juga menambahkan bahwa ia juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan maupun petugas. Terpisah, seorang penumpang kereta api di Kediri, Anto, mengatakan ia sangat menyenangi melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hal tersebut dikarenakan layanan kereta api dinilai selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang.
14: Kurang dari kereta api itu sebenarnya udah nggak ada ya, cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu, karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan. Kalau untuk yang lainnya sih kayaknya aman sih, udah bagus sih kereta api.
12: Kedepan KAI Dr. Madiun terus berkomitmen untuk melakukan inspeksi rutin terhadap pertujuan untuk sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, demikian warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Beritaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Selamat petang untuk Anda semuanya yang saat ini masih stay tune bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya pendengar, dan di petang hari ini Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.
1: The Google AI Professional Certificate.
2: Start here to gain the skills for a new way of working.

0: angkasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-893-0, SP Tuban, Witra, 0896-016-04-5745, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Kediri Petang Ini. Pendengar, tahukah Anda ada berbagai makanan Jepang yang terlihat mirip secara visual dengan makanan-makanan Indonesia? Bahkan bukan hanya satu makanan, tapi berbagai makanan. Ada makanan yang berbahan sama persis, tapi disajikan dengan cara yang berbeda. Di sisi lain, ada juga makanan yang tampak mirip secara visual, tetapi punya rasa yang jauh berbeda. Ada kemungkinan bahwa persamaan beberapa makanan terjadi di masa lalu karena budaya Tiongkok. Jalur perdagangan di masa lalu membawa berbagai teknik memasak yang unik seperti mie dan juga lumpia. Nah, kira-kira makanan apa saja yang tampak mirip dengan makanan Jepang yang kita miliki, pendengar? Nah, ini saya rangkum dari akun resmi KBRI Tokyo. Ada beberapa makanan Indonesia yang ternyata punya rasa dan bentuk yang hampir mirip. Yang pertama adalah Indonesia, namanya gohu ikan. Kalau di Jepang itu disebut dengan sashimi. Kedua hidangan ini punya konsep dasar yang sama, yaitu mengkonsumsi ikan laut dalam keadaan mentah dan segar. Gohu ikan punya merupakan kuliner khas dari Ternate yang biasanya menggunakan ikan tuna atau cakalang. Namun ada beberapa perbedaan antara kedua makanan ini ya. Kalau gohu ikan itu diolah dengan campuran bumbu seperti perasan jeruk nipis, bawang merah, dan dan cabai rawit yang dipotong-potong sehingga menghasilkan perpaduan rasa asam, segar dan pedas ya. Sementara itu kalau untuk sashimi cenderung disajikan tanpa campuran bumbu di dalamnya. Hal ini membuat rasanya menjadi lebih natural. Nah, ini kalau Anda yang pernah mencoba sashimi, gimana rasanya? Apakah cocok dengan lidah Indonesia? Karena ya baik lagi kepada selera ya, selera kita beda-beda. Biasanya ada yang memang suka lebih ke suka makanan Jepang atau suka makanan Jepang tapi harus ada rasa Indonesianya. Nah, bisa jadi. Kemudian yang kedua, pendengar, ada bakwan. Di Indonesia namanya bakwan. Kalau di Jepang itu namanya kakiyage. Secara visual sih bakwan dan kakiyage ini mirip ya, karena merupakan gorengan sayur dengan adonan tepung yang renyah. Keduanya menggunakan bahan sayuran yang serupa seperti irisan wortel, kubis, toge, dicampur ke dalam adonan tepung lalu digoreng hingga garing. Di Indonesia, pendengar, bakwan sangat populer sebagai cemilan atau lauk pendamping. Dan sementara itu kakiyage itu lebih umum dijumpai sebagai menu pendamping atau topping untuk hidangan mie seperti ramen, udon atau soba. Nah, ini kalau di tempat kita ya di Jawa itu sebutannya selain bakwan mungkin bisa juga ke ini apa namanya ya? Ote-ote ya. Benar enggak sih? Iya kan? Orang Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar tuh biasanya sebutannya ote-ote. Ini juga termasuk bagian dari bakwan ini. Cuman istilahnya tiap daerah tuh beda-beda gitu ya. Kalau di Malang itu memang namanya apa ya? Saya lupa ya. Ada istilahnya tersendiri yang mana tiap daerah itu sebutan nama makanan tuh beda-beda. Jadi enggak bisa disamakan. Tadi ada bakwan, kemudian ada gohu ikan. Nah, selanjutnya ini ada namanya martabak telur ya. Kalau di Jepang namanya okonomiyaki. Agak susah ya. Okonomiyaki dibuat dari adonan tepung yang dicampur dengan banyak irisan kol dan berbagai jenis seafood. Makanan ini disajikan dengan siraman saus manis gurih khas Jepang di atasnya. Di sisi lain, martabak telur menggunakan kulit martabak yang sangat tipis untuk membungkus isian berupa telur, ayam ya, daging cincang ataupun juga daun bawang. Martabak telur juga biasanya disajikan bersama acar cuka yang segar. Aduh, ini jadi pengen ngemil ya jam-jam begini. Kalau ngomongin martabak gitu ya, martabak itu ada martabak manis, ada juga martabak telur. Tapi ini yang hampir sama tampilannya dengan Jepang adalah yang martabak telurnya.

Mercy Widianto featuring Tiara Andini dengan Cintanya Aku menemani kita di menit ke-49 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita masih mengulas berkaitan dengan makanan Indonesia yang betulnya mirip sekali dengan makanan khas Jepang. Selanjutnya ada lumpia. Pendengar, lumpia di Indonesia kalau di Jepang itu namanya harumaki ya. Lumpia dan harumaki ini sama-sama menggunakan kulit pembungkus yang digoreng hingga memberikan tekstur yang renyah di luar. Lumpia seperti lumpia Semarang itu juga punya isian yang sangat khas ya, rebung, sayuran, daging. Kalau harumaki umumnya berisikan campuran daging cincang atau udang yang dipadukan dengan sayuran seperti wortel dan kubis. Harumaki sering disajikan sebagai makanan pembuka, lauk bento atau menu pendamping. Dan terakhir ada kue apem. Kalau Indonesia namanya kue apem, kalau di Jepang istilahnya disebut dengan dorayaki. Ini merupakan makanan khas kalau kita nonton kartun Doraemon ya. Bentuk dorayaki bentuknya sudah familiar tentu di pandangan Anda ya. Jadi secara visual memang sangat menggoda sekali. Dorayaki ini sangat mirip dengan cemilan tradisional Indonesia. Meskipun bentuk bulat kecoklatannya hampir identik, keduanya punya perbedaan rasa yang cukup kontras. Dorayaki adalah kue manis yang memiliki isian di tengahnya seperti selai kacang merah, coklat atau matcha. Sebaliknya, kue apem tradisional umumnya disajikan secara polos tanpa isian dengan cita rasa gurih khas santan dan kelapa yang dominan. Jadi beda-beda ya penyebutannya di Indonesia dan juga Jepang, tapi tampilannya memang hampir-hampir mirip sekali. Meskipun juga rasanya pasti berbeda sekali disesuaikan dengan cita rasa di Jepang dan juga cita rasa yang ada di Indonesia. Dan pendengar, demikian untuk segmen Jelajah Ilmu ya di petang hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Terus bersama dengan kami di Kediri malam ini.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya, bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut membuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RR menjadi hub di masyarakat?
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
15: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air, dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
16: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
17: Dari saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
18: Setahu saya tidak pernah.
17: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
18: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
20: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
18: Iya.
20: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
18: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu. Yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
20: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
15: Agung ataupun Lukman sama.
20: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
15: Dua kali, Pak.
20: Siapa setahu yang dua saya. Kali ini? Lukman atau?
15: Lukman dan Agung sama.
20: Dua kali?
15: Iya, setahu saya.
20: Itu tahun berapa?
15: Antara 2025-2026.
20: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
15: Iya.
20: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
15: Tidak.
20: Tidak?
15: Tidak.
20: Jadi tidak pernah video call?
15: Tidak.
21: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
22: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
15: Kenal.
22: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
15: Tidak, Pak.
22: Termasuk saya, apakah iya. pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
15: Tidak pernah, Pak.
22: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
15: Satu kali, Pak.
22: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
15: Tidak, Pak.
21: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
23: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Derajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
24: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhu adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
23: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
25: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kami itu punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
23: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fung, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, fail to max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, malam ini kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam dengan tema perkuat ukhuwah Islamiyah untuk persatuan umat bersama dengan Ustaz Fikri Zakia Khoimul Haq, SMMPD, Pengurus FKMT Kabupaten Kediri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الحمد لله رب العالمين. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini merupakan nikmat yang agung yang diberikan Allah kepada hambanya. Sungguh nikmat itulah yang terkadang kita tidak berpikir bahwa nikmat itu yang menjadikan kita tetap hidup dan tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam terlimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita banyak hal. Yang utama adalah bagaimana berkehidupan di dunia ini sehingga semasa hidupnya beliau telah mengalami bagaimana senang susahnya dan bagaimana seharusnya hamba Allah itu hidup di dunia. Maka bagi kita mencontoh beliau merupakan kewajiban yang seharusnya kita lakukan agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Pada kesempatan hari ini, mengulik dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut ayat 2 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Maka pentingnya bagaimana ujian itu datang agar kita semakin sadar akan kelemahan diri, memperbaiki amal dan kembali kepada jalannya. Maka sungguhnya semuanya yakni adalah bagaimana agar sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu yang di masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu menjadi petunjuk. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwa
nikmat terbesar Allah kepada umat Islam adalah ukhwah, yakni persaudaraan. Rasulullah SAW mencontohkan hal ini ketika beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka sebelumnya berbeda suku, berbeda latar belakang, bahkan kemudian juga sering bermusuhan. Tetapi dengan iman dan ukhwah Islamiyah, mereka bersatu menjadi saudara seiman yang saling menolong dan saling menguatkan. Maka perbedaan pendapat termasuk melalui hal-hal yang kita belum sepakati atau kita belum satu frekuensi adalah hal yang lumrah dalam kehidupan beragama. Namun jangan sampai perbedaan itu membuat kita terpecah belah, kemudian saling membenci, bahkan bermusuhan. Karena sesungguhnya kekuatan umat Islam ini terletak pada persatuan. Maka jika persatuan rapuh, maka bangsa akan mudah dan kita akan mudah diadu domba dan dilemahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka Islam menugaskan umatnya untuk selalu menebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Namun amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan dengan cara yang penuh hikmah, kelembutan dan penuh kedamaian, bukan dengan kebencian atau kekerasan. Karena Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan sebagai sumber perpecahan. Marilah kita mulai dari lingkungan terdekat kita, yakni keluarga kita, tetangga kita, masyarakat sekitar kita, untuk menjadikan diri sebagai muslim yang membawa kedamaian, bukan yang membawa ketakutan. Maka jadilah muslim yang menguatkan persaudaraan, bukan meruntuhkannya. Dengan demikian, Islam benar-benar hadir sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Demikian bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah antar umat beragama. Aqulu qouli hadza wastaghfirul ladzim innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum.

0: Selamat malam dari 100,21 RRI Kedirikan Informasi dan Inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri malam ini ya, dari rekan Askar. Dan di edisi Kamis 13 Agustus 2026 ya, saya akan membersamai pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, nanti akan saya sajikan ada program drama radio, ada galeri komunitas, dan juga ada ruang rindu. Dan juga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ada harmoni malam. Dan saat mendengar, satu lagi kita akan dengarkan drama radio persembahan dari RRI Sungai Liat dengan judul Ayam Warisan. Selamat mendengarkan.
1: Mano mato gal, norak apa? Ngapu ya aku ni, bukotak kate di motor ni.
2: Nah kalau itu gampang, aku ada kenalan detektif hewan. Nama kawan aku Dodot.
1: Api yo, tapi caknya tidak nyakin ke dia tu. Cak ungkayo.

0: cacam malang keributnya. Kamu nih proy. Sudah tua dua-dua bae mek dengan abah nih. Ngewaris ke tuh rumah, cobalah mobil. Mobil juga nak yang bagus, yang ada airnya biar keren. Ini ayam nambah gawe aku bae dah.
1: Di Tanah Bangka, kita bisa menemukan ragam etnis loh. Biarpun pulau kecil, dengan mudah kita bertemu sama orang Madura, Cina, Melayu, Bugis, Palembang, dan masih banyak lagi. Tetapi tingkat toleransi di Bangka sangat tinggi. Jarang sekali kita mendengar terjadi perpecahan. Sampai-sampai dijuluki menyatu Indonesia loh. By the way, kita lanjutin lagi ya cerita ayam warisan.
0: Tiap hari nah, laju mandi ke kamu nih. Nak disabuni pula, sampo. Wih, pecak kembang desa, wai. Kalau bukan pesemek dengan abah, wih, kau ini toy. Raja direndang ayam kau nih. Nah, marah pula kau nih.
1: Wah, sweet ya Didit dan Broy. Setiap pagi mereka berdua jalan-jalan keliling kampung loh, sambil tebar-tebar pesona gitu. Pantesan setiap hari Broy harus mandi. Selesai makan, mereka jalan-jalan deh.

0: manalah nyari gawe mudah sekarang. Ah, keliling-keliling tak dapat jua.
1: Nah, kau ngapa pula motor ini? Ais. Rusak ke bay. Dah.
2: Ada-ada aja, Didit. Niat jalan-jalan, motornya malah mogok. Tapi gara-gara ini menjadi awal perkenalan Didit sama sahabatnya Dodi. Dengerin yuk kelanjutannya.
0: Ngapu bang, motornya mogok ke?
1: Mano mato kan, menurut kau apa? Ngapu ya aku nih, buka tak kate di motor nih.
0: Nah macam mana bang? Setuju tawaran aku, masalah motor tenang jak lah. Karena aku nih cari kerja bukan cari amal bang.
1: Guys, ngunang-ngunanian kau nih. Untung cuma si kok ketemu uang model cak kau nih. Hai dah. Ayo, dorong ke motor aku nih.
0: Bang, bang, bang, ayam, ayam. Ayam kabur, bang.
1: Nah, kau. Dadam, mati kau ini. Iya, motor mogok, ayam lari. Ketemu pula sama uang si kok ini. Wih dah. Lengkap nih yang derita hari ini.
2: Segitu banget ya penderitaan Didit. Ngomong-ngomong, Didit sama teman barunya belum kenalan kan ya?
0: Kenalan dulu bang. Aku Dodit Bujang dari Belitung. Datang ke Bangka cari loka, kerja sama cari jodoh bang.
1: Aku Didit. Bujang merana. Yang lo dapat warisan ayam, bukannya mobil. Ayam mau belagi pula. Nak nyari pula si pokok ini.
0: Nah kalau itu gampang, aku ada kenalan detektif hewan. Nama kawan aku Dodot. Aku telpon dia dulu bang . Tapi kering rasanya ngobrol di sini bang.
1: Aidah kamu nih. Tambah sanian, gawi dikit anda minta traktir.
0: Ayo kita ke warung pijol dulu.
2: Wah, nongkrong nih ya ceritanya Didit sama Dodit. Mau ketemuan sama Dodot. Kok namanya mirip gitu ya? Jangan-jangan anak kembar yang terpisah judulnya.
0: Dot, sini Dot.
3: Nah, Dodit, kawan lama aku.
0: Apa kabar Dot?
3: Nah kau jenguklah aku nih, cak mano. Alhamdulillah sehat, bugar cak ini kan. Bukan ada loka apa?
0: Kenalkan kawan aku Dot, Didit si bujang kaya raya yang baru kehilangan warisannya.
3: Api yo, tapi caknya tidak yakin ke dia tu, cak ung kayo. Tidak oh, ini baik penesan baik cak. Bukan warisan apa yang hilang?
1: Kalau Adit yang ngomongnya, iya, kudak galak. Ngomong sama orang si kok ini, mening ke kepala, berasap kepala aku.
0: Bos Didit nih kehilangan warisannya Dot. Ayamnya si proyek kabur.
3: Cak mano nian kamu tuh? Biasan kalau warisan tuh harto, ini ayam. Tapi ya sudahlah, lagi aku sago, kayak kebantu kamu tuh.
1: Maaf baik.
3: Nah samu cak baso kita tuh. Caknya kita ni sedulur, cek.
1: Kau.
3: Caknya penyabar nian, kawan kita si kok ini. Nah, lore, aku ni punya pertanyaan. Jawab ya. Taman apa yang pacak muat kita bahagia?
1: Mana tahu aku. Kalau taman surga.
3: Salah. Cak yakinnya caknya taman surga. Kalau kau apa Dodit?
0: Taman bunga mungkin.
3: Salah juga. Udahnya lah apa? Nah jawabnya tuh, taman yang pacak bikin kita bahagia tuh pertamanan kita. Ya kita kompak nah bertiga. Bener tak?
1: Aish, cacam. Ayah pecak jangik kawan-kawan Didit garing.
0: Sudah, besok pokoknya kita ketemuan baik di sini.
1: Kita nyari si Proy. Jam 8 pagi, awas lupa.
3: Kontek-kontek, dari lokasi. Peroy ditemukan di dalam rumah warga sedang di pucuk meja makan. Ganti.
1: Ui, tak salah pola laporan kau tu. Ayam aku di pucuk meja makan. Kalau lah jadi semur pulo.
3: Idak, Cek. Dia tu ngembek makanan yang punya rumah.
0: Be, jangan macam itulah. Ayo kita ke TKP, kalau ayamnya kabur pula.
1: Ya, arah. Idak, ayam idak kau nyusah ke uang tu lah. Alangkah sialnya nasib aku, idak. Ayam tak ketemu.
0: Sabar, Dit. Kalau rezeki kam, pasti Proy ketemu lagi. Entah dalam bentuk hidup, atau sudah jadi ayam bakar. Atau ayam rendang mungkin.
1: Malah kenyanyi sekawin nih, manis depannya, ujung-ujungnya. Eish, luat nih anakku.
3: Sudah-sudah, biar tak sedih, aku punya pertanyaan.
0: Boleh-boleh, biar kita menghibur Didit.
1: Nah kau, balaknya gawe ini, uang siko ini lah ngejuk ke pertanyaan. Dem kau.
3: Nah, setuju. Ini pertanyaan aku. Ayam-ayam apa yang paling kecil di dunia?
1: Ayam apa? Yang jelas bukan ayam aku, eh. Mana ayam aku hilang tu lah.
3: Nah, rabun kalau Proy kamu ngomong kecil. Salah jawabannya.
0: Apa ya? Anak ayam mungkin.
3: Salah lah jawabannya. Nyerah apa?
0: Ah, nyerah.
3: Muda cak ini. Gak tahu kamu berdua jawabannya. Yo, kamu tuh banyak minum batu es. Enggak, jadi beku otak kamu tuh. Jadi jawabannya, ayam apa terkecil di dunia? Jawabannya, ayam suwe.
1: Eh, nyerah tuh. Kau nih, jangek nian. Asli, garing. Cak kerak kan tuh. Dijemur kering-kering, digoreng garing-garing, dimakan kerap-kerup. Garing nian kan tuh. Eh, masuk jaga rumah dulu. Duduk dulu kita.

akhirnya Proy pulang dengan sendirinya. Tahu juga ya Proy sama jalan pulang. Ya udah, segini dulu ya cerita Didit, Dodit dan Dodot dalam drama Ayam Warisannya. Bye.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang berkaitan dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kyai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kyai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kyai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0464-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saatnya yang telah Anda tunggui. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan dari RRI yang kini telah tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawa lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki persyaratan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI ID. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0891604545. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283434752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Dan pendengar ya, di galeri komunitas kali ini ya, kita akan bahas terkait tentang komunitas, satuan komunitas pramuka ya. Gerakan pramuka dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Menyelenggarakan berbagai upaya untuk mencapai tujuan gerakan pramuka seperti yang dirumuskan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Upaya untuk mencapai tujuan gerakan pramuka diarahkan dapat pendidikan dan pembinaan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Melalui kegiatan yang dijalankan dengan praktek secara praktis yang adalah sistem among prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta kiasan dasar. Untuk menunjang usaha-usaha tersebut, maka kuartir nasional, kuartir daerah, dan kuartir cabang dapat membentuk satuan komunitas pramuka sebagai organisasi pendukung yang berfungsi menghimpun dan mengkoordinasikan sebagai kegiatan gugus depan berbasis profesi, aspirasi, atau agama baik yang berada di satuan pendidikan maupun yang berada di komunitas. Dalam melaksanakan kegiatannya, satuan komunitas pramuka dapat menjalin persahabatan berbagai pihak untuk tercapainya tujuan pendidikan gerakan pramuka.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Baik penonton ya, kita lanjut lagi ya di komunitas Pramuka. Satuan komunitas Pramuka yang selanjutnya disingkat SAKO adalah satuan generasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang bersih antara lain profesi, aspirasi, dan agama. SAKO merupakan generasi pendukung gerakan Pramuka yang merupakan himpunan dari kukus depan berbasis komunitas dan berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi, dan agama. Kukus depan yang mempunyai kesamaan profesi adalah kukus depan yang dibentuk oleh kelompok yang berlatar belakang profesi tertentu. Kukus depan yang mempunyai kesamaan aspirasi adalah kukus depan yang dibentuk oleh kelompok yang mempunyai kukus depan yang kesamaan agama adalah kukus yang dibentuk oleh kelompok yang mempunyai agama tertentu. SAKO itu bertujuan untuk memberikan wadah bagi kukus depan berbasis komunitas maupun persatuan pendidikan yang mampu kesamaan profesi, aspirasi, dan agama. SAKO terbuka bagi setiap kukus depan yang memiliki kesamaan profesi, aspirasi, dan agama dan berfungsi mengkoordinasi dan mewadahi kegiatan kukus depan berbasis komunitas maupun kukus depan berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kesamaan profesi, aspirasi, dan agama. Salah satu potensi dari gerakan Pramuka adalah jumlah anggota yang besar. Selain itu, kegiatan di berbagai daerah juga sangat banyak. Salah satu bukti bahwa potensi tersebut terus menggulita adalah adanya akun-akun yang membuka aktivitas Pramuka di media sosial Instagram. Memang tidak serta-merta akun ini menginformasikan terkait dengan perkembangan Pramuka secara khusus. Ada yang melakukan mengunggah ulang foto-foto personal secara tertutup dan ada yang mengunggah ulang informasi kegiatan Pramuka. Ada pun yang punya desain unik. Dibandingkan akun resmi yang dimiliki oleh jajaran gugus depan, satu karya satuan komunitas, kuartir cabang, kuartir daerah, bahkan kuartir nasional pun akun ini terbilang besar pengikutnya. Hal ini tentu menjadi daya tarik sendiri bagi kaum milenial dalam berselancar di media sosial khususnya Instagram.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Baik, Pak Nadia, tuntas sudah dari komunitas kali ini ya, bahas terkait tentang komunitas pramuka ya, pendengar. Dan pendengar, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, kita akan berkisah di Ruang Rindu, dan untuk Ruang Rindunya nanti ya, genrenya mancanegara dari tahun 90-an, dari tahun 80-an hingga 90-an. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to forget
5: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

Selamat malam pendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Syamat ya. Yang akan bersamai di ruang rindu edisi malam ini ya, pemirsa. Kendrinya mancanegara ya pendengar ya, dan bagi pendengar yang ingin request nanti bisa di line telepon di 0354310108 dan juga nomor simpati kami di 0812346002289 dan juga nomor MT kami di 0857253525250. Dan pendengar ya, di malam ini sudah ada WhatsApp masuk dari Pak Mariono di Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memoret lagu, minta diputarkan lagu Macan Safi, All My Love For Love, versinya Whitney Houston. Salamnya buat pendengar Pro 1.

Dan pendengar ya, sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung di Ruang Lindu malam ini ya, kita dengarkan dulu ya requestnya dari Pak Mariono dari Tulungagung. Selamat mendengarkan.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Wow, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Baik benar ya, kita lanjut lagi ya di sesi kedua ini. Ini sudah ada WhatsApp masuk lagi dari Pak Sujianto di Bandar Lor ya. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Minta diputarkan lagu Love Somebody dari Big Peaches ya. Salamnya untuk pendengar semua Pro 1 RRI Kedinan. Ini ada masa masuk lagi dari Pak Oki di Bangsal ya. Mau request lagu The Bed on Yoko dari The Beatles. Salamnya fans RRI Kediri ya. Dan baik, nanti ditunggu ya request dari Pak Sujianto dan juga Pak Oki di Bangsal. Dan bagi pendengar yang lainnya ya, yang belum bergabung, masih kita tunggu, baik yang ingin request maupun kirim-kirim salamnya. Dan tak lupa untuk genrenya Ruang Rindu di malam ini ya, genrenya mancanegara ya, dari tahun 80-an hingga 90-an.

Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan requestnya dari Pak Sudiano dan juga Pak Oki. Ya, selamat mendengarkan.

bukan cuma di Indonesia. Ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangraj, Majangraj, Lamongraj, dan Brantasgraj. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil dan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangraj, sampai Taman Sari Twin.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Baik benar ya, kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Nah di malam ini ya masih kita buka bagi pendengar yang ingin bergabung ya, bisa di line telepon maupun di line WhatsApp dan di nomor-nomor kami ya, di nomor simati ataupun nomor M3. Dan barusan tadi ya kita dengarkan requestnya dari Pak Uki dan juga Pak Sujianto ya,

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Baik manusia, kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori pelaku. Dan mendengar ya, untuk sedikit informasi ya, untuk di malam ini ya, ruang rindu ya, ruang rindu mancanegara dari tahun 90-an hingga 80-an. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, bisa di line telepon maupun di line WhatsApp ya, dan mengirimkan pesan untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam.

0: Dan pendengar ya, untuk bulan Agustus ya, setiap bulan Agustus ada sidang tahunan MPR ya, sebelum tanggal 17. Nah ini karena tanggal 16 bertepatan hari Minggu, maka diajukan untuk sidang tahunan MPR 2026, dan sidang bersama MPR DPR RDPD digelar Jumat 4 Agustus 2020 di Komplek Parmen Senayan Jakarta. Dan juga Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan pada pukul 9.34 hingga 10.30 menit terkait laporan kinerja negara dan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Rangkaian sidang tahun MPR berlangsung pada pukul 8.30 dan hingga 10.48 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan rapat paripurna dengan tantangan rancangan uang APBN 2027 pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar ya, ini ada penelpon ya, ya di malam ini kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, gimana kabarnya Bobo Bani di malam ini?
1: Agak perlu dikit.
0: Iya. Semoga lekas sembuh ya Bobo Bani di malam ini.
1: Amin, amin, amin.
0: Baik.
1: Halo. Fauzi ya nih?
0: Iya, dengan saya Fauzi Ahmad.
1: Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan bagi yang maha kuasa sekeluarga.
0: Amin. Bobo Bani ini Ruang Rindu.
1: Lagunya?
0: Iya, mancanegara.
1: Ya, ikut.
0: Ikut aja ya.
1: Lagunya ikut aja.
0: Iya. Salamnya buat
1: salam
0: kamu,
1: aja,
0: ya.
1: Mas.
0: Ya.
1: Ya, salam untuk Pak Sugeng, Pak Sukarji, Pak Joko, Pak Slamet, Mas Gilang, Amruto, Pak Mulyono, Ledul, Yang Purpo, Pak Jainal, Pak Darji, Putra Tutu, Om Predi, Pak Agus, Om Rebet, Bu Farida, Bu Lili, Bu Utri, Bu Eti, sama Bu Mawawanda, Bu Sita, Bu Rini, Mbak Yuli, dan semuanya.
0: Ya, terima kasih Bobo Bani. Ya, selamat malam. Baik, mendengar ya, barusan tadi Bobo Bani ya dari Pelem yang sudah bergabung, dan untuk lagunya minta ngikut ya. Kita berikan salam-salamnya. Ini ada penelpon lagi dari Bu Rini di Wates. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, Bu Rini di Wates, apa kabar?
2: Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Mas Fauzi. Mas Fauzi kok gimana?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Ya. Bu Rini, di malam ini mau request lagu apa ini? Ini mancanegara.
2: Carmelita.
0: For?
2: Carmelita.
0: Oh, Carmelita ya.
2: Iya.
0: Carmelita.
2: Salam dulu
0: ya.
2: Tadi ada Bobo Bani, selamat malam Bobo Bani. Juga ada Pak Selamat, Pak Kak Sukarji berserta Ibu. Juga ada Yang Korbo, Wektu, ada Pak Tarji. Juga ada Bung Ferdi, Pak Widing. Juga ada Mbak Dinda, Ibu Eti, Ibu Farida. Juga ada Bu Siti Aisyah, Bu Rahayu, Pak Ahmad Irwan, dan semua saja ya Mas Fauzi.
0: Ya.
2: Mas Fauzi, terima kasih banget.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin, amin.
2: Malam. Assalamualaikum.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

Baik pendengar ya, kita lanjutkan lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berperindu dan Memori Network. Dan masih kita buka ya bagi pendengar yang ingin bergabung ya, bisa di line WhatsApp maupun di line telepon. Dan barusan tadi ya ada Teh Dinda yang sudah telepon tapi terputus lagi ya, mungkin bisa diulangi lagi nanti bisa bergabung ya.

0: Lagi ini ada penelpon lah. Kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, ini Bu Sulis ya di Pos Sarang ya.
1: Ya betul.
0: Baik Bu Sulis, ini di malam ini ya, genrenya mancanegara ya, di tahun 80-an hingga 90-an. Ini mau dikasih lagu apa ini Bu Sulis?
1: Masukan dari Laura Pelikan Kontrol.
0: Laura
1: Pelikan.
0: Laura Palmas Tem. Nanti bisa ditulis di WhatsApp ya Bu ya. Soalnya agak enggak jelas ya. Sih. Iya.
1: Oke.
0: Salamnya buat siapa aja? Saya dengan Fauzi Ahmad Bu Sulis.
1: Iya,
0: terima kasih. Sehat selalu juga Bu Sulis.

Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak Pahlawan Nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

Baik penerja, kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu. Nah di malam ini ya, untuk Teh Dinda ya, silakan ya untuk menghubungi kembali ya. Tadi karena sudah memutarkan lagu, dia bisa kami terima teleponnya dari Teh Dinda. Dan barusan tadi ya kita dengarkan requestnya dari Bu Sulis dari Pos Sarang yang sudah request lagu Self Control Laura Branigan.

Dan pendengar ya, ini ada informasi ya untuk Iswari. Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin ya mengatakan persiapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama MPR DPR DPD RI 2006 sudah mencapai lebih dari 9%. Menurutkan seluruh rangkaian persiapan telah berjalan sesuai dengan rencana ya. Bersih bersama seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan sidang juga telah selesai. Selain itu juga memastikan bahwa panitia juga telah mengukur seluruh rangkaian acara mulai rundown yang disiapkan. Dalam selanjutnya Sultan juga mengatakan bahwa pelaksanaan sidang tahun ini akan berlangsung khidmat. Bahkan panitia juga membatasi unsur hiburan dalam mereka sidang tahunan dan sidang bersama tahunan ini. Satu yang dilakukan adalah meniadakan lagu yang dapat memancing suasana seperti hiburan hingga membuat para peserta berjoget.

0: Dan pendengar ya, ini ada telepon ya, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu. Memori lewat Gubung Fauzi.
0: Iya, dengan Teh Dinda dari Bogor, Jawa Barat.
1: Bilang Bogornya pakai koma.
0: Karena kayaknya Bogor itu jabat yang paling pinggir ya.
1: Maksudnya
0: seberang masih apa ya? Depok naik ke atas gitu ya.
1: Enggak juga kali. Belum pernah ke Bogor ya.
0: Paling sampai Depok saya. Citayam.
1: Itu tetangga. Sebentar sedikit lagi Depok, Bojong itu udah sebentar lagi udah Bogor itu.
0: Ya kalau Depok Bojong sama Citayam itu maksudnya Depok atau Bogor itu?
1: Nah itu kalau Bogor itu orang bisa bilang masuk Bogor bisa masuk Bogor itu. Karena di tengah-tengah ya di antara dua itu.
0: Iya, gimana kabarnya Teh Dinda di malam ini?
1: Itu sehat walafiat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sama juga. Alhamdulillah sehat. Ini sudah terkebiasaan kalau malam hari kena dingin ini sudah agak kebal gitu.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Berarti harus antisipasinya ya pakai yang agak tebal kalau malam berarti.
0: Iya. Iya.
1: Ya begitulah, emang udara suhunya nih agak berubah. Kalau terik-teriknya luar biasa, malam angin gitu.
0: Iya, dan juga dingin kalau malam.
1: Iya, itu dinginnya dingin angin gitu.
0: Iya.
1: Oke, malam ini lagu Indonesia ya.
0: Malam ini lagunya mancanegara dari tahun 80-an hingga 90-an. Ini mari kasih lagu apa ini?
1: 80-90 ya. Dari R.I.M. apa deh?
0: R.I.M.
1: Ya, R.I.M. Every Body Part.
0: R.I.M. Every
1: Every Body Part.
0: Ya, ketemu.
1: Oke, kalau gitu.
0: Salamnya buat siapa aja ini, Teh Dinda?
1: Sehat selalu ya, pulang hati-hati.
0: Amin, ya. Agak keputus-putus ini, Teh Dinda, suaranya. Ya, halo, Teh Dinda. Halo.
1: Jaringan.
0: Kalau di sini bagus sinyalnya.
1: Jaringan. Kadang suaranya agak menjauh dia.
0: Iya.
1: Iya, yang Rahmat, yang Purba, ada juga Bapak Tadi, Bapak Sukarti. Jangan lupa Bapak Selamat juga, selamat malam.
0: Iya.
1: Ibu ini bisa juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan siapa lagi? Mas Gilang, Mas Arli. Ke mana lagi? Ke Timur Indonesia. Ada Bung Freddy, ada juga Bang Ramadan, ada juga Deona di Kupang ya. Dan Kang Maman sudah. Selamat malam Kang Maman. Dua kali ya Kang Maman ya. Juga Kang Rahmat Irwan juga.
0: Iya.
1: Oke lah, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Dengan kali ini lagunya ketemu ya.
0: Iya, siap Teh Dinda.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Selamat malam dan semoga sehat selalu. Dan pendengar ya, selamat lagi ya, kita akan dengarkan requestan dari Teh Dinda yang sudah request lagu Everybody Hurts dari RRI.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nurtanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik, penerima tentu sudah Ruang Rindu edisi Kamis 13 Agustus 2020. Dan saya mengucapkan terima kasih telah bergabung di Ruang Rindu malam ini ya. Ada Pak Mariono, Pak Suyanto, Pak Oki, Bobani, Burini, Bu Sulis, dan juga Teh Dinda ya. Dan pendengar, nanti tepatnya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan berada di Harmoni Malam. Kita akan dengarkan kisah inspirasi seorang. Mendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita menentukan nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Baik pendengar ya, di Harmoni malam ini ya kita akan bahas terkait kisah inspirasi ya Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bercerita soal pengalaman hidupnya saat masih berusia muda ketika berusia 29 tahun. Dapat hasrat dan keinginan mengubah dunia dengan produk ciptanya yaitu daun tikus yang ingin disampaikan ke istana. Ketahui Amran Sulaiman merupakan pendiri grup Tiran yang dikenal sebagai sang penemu racun hama tikus. Pada tahun 2015 lalu sempat bercerita pendapatannya royalti dan racun tikus yang diterima Amran rata hingga 100 miliar per tahun. Ia menuturkan butuh waktu lama bertahun-tahun untuk penemuan tersebut. Kalanya menyampaikan penemuannya ke istana dirungi saat itu dirinya masih sangat muda dan labil. Sebagai informasi, Arman merupakan lulusan S1, S2, S3 Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar dan pernah bekerja sebagai pegawai di PT Perkebunan Nusantara PTPN ke-14 dan dosen Universitas Hasanuddin Makassar, direktur dan founder Tiran Group. 10 perusahaan yang masuk dalam unit bisnis Tiran Group adalah sebagai berikut: PT Tiran Indonesia Tambang Emas, PT Tiran Sulawesi Perkebunan Tebu dan Sawit, PT Tiran Makassar Distributor Unilever, PT Tiran Bombana Emas Timah Hitam, PT Tiran Minera Tambang Nikel, PT Amrul Nadin SPU Pencontohan Maros, CV Impos Tiran Produksi Prodentisida, CV Profita Lestari Distributor Pestisida, CV Impos Distributor Semen Intonas, PT Bahtera Mas Pabrik Gula Konawe Selatan. Selain soal keberhasilan menemukan dan mengembangkan racun tikus, Amran juga menjadi pengusaha penambang emas. Kisah awalnya cukup menarik. Almarhum awalnya membeli lahan namun secara kebetulan terkandung emas. Sebagai seorang yang memulai karirnya dari nol hingga mencapai puncak sebagai Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappenas, biografi Andi Amran Sulaiman. Amran ia menginspirasi hingga karya buku beliau yang fenomenal. Perjuangan dari Amran Sulaiman menjadi salah satu kisah inspirasi tentang perjuangan dari nol hingga dipercaya menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas pada 2020. Andi Amran Sulaiman dikenal sebagai sosok yang berperan dalam kemajuan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Ini akan mengupas perjalanan hidup Andi Amran Sulaiman mulai dari latar belakang keluarga perjalanan karis hingga kontribusi dalam membangun pertanian Indonesia. Dalam adalah Andi lengkap Dr. Andes Insinyur Hadi Andi Amran Sulaiman alias Amran Sulaiman, yang lahir di Boni, Sulawesi Selatan pada tahun 1968 ya. Mereka memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan seorang, termasuk dalam kehidupan Andi Amran Sulaiman dengan latar belakang pendidikan yang kuat. Amran berhasil meraih berbagai pencapaian di bidang pertanian dan bisnis. Dan sebelum dikenal sebagai tokoh penting di sektor pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman pernah bekerja di PTPN ke-14. Peran tersebut menjadi titik awal membentuk kemampuan bisnis dan kemudian hingga sukses membangun berbagai usaha di bidang perkebunan, seperti hingga pertambangan. Yang kemudian mendirikan dan memimpin Tiran Group, sebuah grup perusahaan yang memiliki beragam unit bisnis. Selain itu, Amran juga terlibat dalam sejumlah perusahaan dalam bidang agribisnis, distribusi energi dan industri gula yang turut memperkuat kiprah sebagai pengusaha nasional. Tanya aktif di dunia bisnis, Andi Amran Sulaiman juga dikenal sebagai akademisi yang pernah menjadi dosen dengan perjanjian kerja di Universitas Hasanuddin dan mengajar di bidang agribisnis. Karena di perimbangan semakin dikenal saat tiba-tiba menjadi sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019. Setelah itu ia ditunjuk kembali menjadi Menteri Pertanian 25 Oktober 2023 dan pada 25 juga dipercaya memimpin Badan Pangan Nasional Bappenas.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya terkait kisah inspirasi Menteri Pertanian ya, Andi Amran Sulaiman. 4 bulan terakhir Andi Amran Sulaiman sibuk dari sawah ke sawah. Tidak hanya untuk memberikan bantuan dari pusat, melainkan juga memberikan dorongan motivasi bagi para petani dan utamanya anak muda. Dalam kunjungan kerjaan di Desa Pakasalu, Kecamatan 2 Bocoy, Kabupaten Boni, Sulawesi Selatan, Menteri Pertanian Kabinet Jokowi JK bercerita betapa perjuangannya menjadi seperti sekarang ini tidaklah mudah. Bahkan Amran sempat berpikir untuk tidak lagi tinggal di Indonesia. Amran lalu bercerita ketika pertama kali merantau ke Jakarta, Amran yang dulunya kurus dan gondrong bahkan diam-diam tidak membayar tiket kapal. Pertama kali menginjak kaki di Jakarta, dia bilang pernah tidur di Masjid Iklan. Tak hanya itu, perjuangan Amran bahkan mengaku pernah mengkonsumsi misan seperti berdua bersama temannya. Itu pun dia tanpa pesan minuman lantaran tak ada kocek, lagi sementara perut kelaparan. Bagi Amran, boleh terlahir miskin tapi tidak boleh mati dalam keadaan miskin. Dia berharap kata-katanya bisa mewakili anak muda yang ada di desa tersebut. Dan ternyata setelah menjadi menteri pun Amran tidak berleha-leha. Dia mengatakan hanya tidur 3-4 jam per hari. Bahkan pernah Amran menjalani operasi di sebuah rumah sakit tanpa seorang pun tahu. Amran kepada para petani dan pejabat daerah serta warga mencontohkan negara Jepang yang bisa menjadi raksasa ekonomi. Bagi Amran, tidak ada yang tidak bisa dilakukan di bumi Allah. Yang ada hanyalah sulit, namun pasti bisa dilakukan. Asal orang Indonesia, utamanya anak muda, memiliki karakter unggul, yaitu jujur, berkomitmen, bekerja keras, dan senantiasa berdoa.

0: Wah ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Jika ada hati, didiklah ia untuk mencintai perkara-perkara yang baik sebelum ia mati. Jika ada mata, lihatlah perkara yang baik sebelum ia buta. Jika ada lidah, tuturlah perkara yang baik sebelum ia bisu. Jika ada sahabat, kasihilah ia seperti mana kita mengasihi diri kita sendiri sebelum ia pergi.

dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas malam ini, pohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Gede, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Sat FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar di kebersamaan kita Jumat 14 Agustus 2026 bertepatan dengan Hari Pramuka ya. Dan tentunya bersama saya nanti kita akan hadirkan beberapa program menarik juga informasi untuk Anda mengawali aktivitas di pagi hari ini. Kita akan awal dengan Mutiara Pagi berjaringan Korwilo 10 Jawa Timur yang nanti akan dihadirkan oleh RRI Surabaya dengan tema Mengapa Hati Membatu bersama dengan Ustadz Nur Adi Septanto SPDI Sekretaris PW Persis Jawa Timur yang nanti akan dipandu oleh Dini Wardani sebagai presenter ya. Dan pukul 6 pagi kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Pagi bersama dengan Pusat RRI Surabaya. Lalu pukul 7 informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Selanjutnya pukul 8 ya, Anda bisa nantikan nanti dialog Kediri menyapa tentang peran Bulog Cabang Kediri menjaga ketersediaan pangan untuk masyarakat bersama dengan Hestiana Penny Utami, Wakil Pimpinan Cabang Bulog Kediri. Dan nanti pukul 9 hingga 10 juga akan ada program kanal aduan Halo RRI ya. Satu jam Anda bisa berikan informasi aduan atau informasi-informasi lainnya di line telepon kami 0354310118 atau SMS WhatsApp-nya di 0812-3460-289. Dan juga kita akan saat lagi mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jatim ya, yang mana akan dipandu oleh Dini Wardani dengan tema Mengapa Hati Membatu.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program berjaringan Mutiara Pagi begitu ya, berjaringan bersama dengan Korwilno 10 Jawa Timur. Hari ini disiarkan langsung bersama dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Sampang, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, serta RRI Kediri dan RRI SP Tuban. Dan pagi hari ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber yakni Ustadz Nur Adi Septanto SPDI. Beliau adalah Sekretaris PW Persis Jawa Timur. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustaz?
3: Alhamdulillah, insya Allah senantiasa dalam kebaikan.
1: Baik, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustaz untuk waktunya bersama dengan Persatuan RRI Surabaya. Selamat. Kami juga mengundang atensi Anda pendengar di 0315-345-474 dan juga di 0813-14-992 bersama dengan Ustaz Nur Adi Septanto SPDI. Beliau adalah Sekretaris PW Persis Jawa Timur dengan tema Mengapa Hati Membatu. Baik, silakan Ustaz untuk mukadimah pagi hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini temanya rada gimana gitu.
1: Rada gimana ya. Apalagi habis weekend biasanya ke Batu ya Ustaz ya. Akhirnya membatu gitu ya.
3: Ini punya konotasi yang macam-macam nih. Hanya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di Quran juga Allah menyebut batu-batu ini punya manfaat ya. Tapi juga jangan salah kalau ternyata batu itu juga jadi bahan bakarnya api neraka.
1: Baik.
3: Jadi Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir wa quduhannasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia.
1: Oke, baik.
3: Ini kan ada hikmah yang agung di dalam ayatnya ini. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan salah seorang staff di sebuah industri smelting ya, peleburan logam. Itu dia bilang kalau salah satu benda yang butuh panas tinggi, itu batu untuk meleburnya itu. Malah lebih panas daripada kebutuhan besi ataupun aluminium. Ini kan punya hikmah sesungguhnya bahwa ternyata ada benda yang butuh panas tinggi untuk menghancurkannya. Nah, kalau kemudian kita hubungkan dengan kenapa hati kita bisa keras membatu itu?
1: Ya, benar.
3: Itu kalau bukan kekuatan yang maha dahsyat, sulit untuk mendapatkan kelembutan hati, ya.
1: Baik,
3: kalau bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha kuat, ya hati itu tetap akan membatu. Nah, apa sebab orang itu kemudian hatinya membatu? Nah, di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya itu mati keras, ya, bahkan nanti menolak kebenaran, sulit menerima hidayah, kaku, tidak luwes gitu, ya. Itu karena dosa.
1: Oke, baik.
3: Jadi Nabi sampai menggambarkan kalau orang berdosa itu muncul bintik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, dia mencabut dari perbuatan itu, dia memohon ampunan kepada Allah, maka hatinya akan bersih kembali. Tapi kalau dia merepetisi, mengulang, dan bahkan mungkin lebih dari itu, maka hatinya akan tertutup dan mati hatinya. Nah, jadi pendengar yang dirahmati Allah, ini mukadimah dari saya. Insya Allah kita akan banyak lebih berdialog, karena hari ini banyak orang yang kehilangan akal sehatnya demi memperturutkan hawa nafsunya, demi mementingkan kepentingan individu maupun kelompoknya, tapi kemudian merugikan banyak orang. Begitu pendengar yang dirahmati Allah.
1: Jadi itu yang menyebabkan atau mengakibatkan bahwa saya hati itu membatu gitu, ya Ustaz ya. Jadi artinya penyakit hati ini juga nyata begitu ya. Agar bagaimana caranya agar kita ini terhindar dari penyakit hati.
3: Coba kalau divisualisasi bintik hitamnya itu ada di mata kita atau di wajah kita. Ini di hati karena masih di dalam ya, enggak
1: kelihatan.
3: Coba kalau di wajah kita yang menghitam satu-satu-satu. Gelap itu jadi dakocan kita.
1: Baik, ditahan dulu Ustaz, ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
4: Pak Giman.
1: Pak Giman. Baik, monggo silakan Pak Giman.
3: Pak Giman di mana nih?
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Giman Surabaya.
4: Alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini kita bisa menimba ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat.
3: Amin ya rabbal alamin.
4: Gini Ustaz, saya ini terpaksa menanyakan ini supaya tidak jadi pikiran dalam diri saya. Dan mudah-mudahan yang mendengarkan dan pencerahan ilmu dari Ustaz.
3: Amin.
4: Karena ini harus dipertanyakan agar saya bisa mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi. Sekarang ini lagi ada masalah problem dalam dunia sosial media. Ternyata agama kita yang selalu dipelecehkan, penistaan agama. Yang lagi lami sekarang ada challenge di sosial media menghafal Al-Quran berhadiah
3: miras, masya Allah,
4: minum mangkomer.
3: Jelas
4: di agama Islam di Al-Quran itu diharamkan. Tapi kenapa orang-orang ini kok berani-beraninya melecehkan, bahkan menghafal Al-Quran berhadiah miras? Loh, itu kan bertentangan sekali dengan Al-Quran. Yang saya pertanyakan gini Ustaz, kenapa selalu agama Islam kita yang selalu dilecehkan? Kenapa tidak agama yang lain? Kenapa tidak menghafal Injil berhadiah makan babi? Kenapa kalian seperti itu? Kok mesti Islam? Ini jelas saya sebagai seorang Islam Muslim tidak terima dengan ini. Maka ini harus dikelirkan. Mudah-mudahan jawaban Islam ini bisa mencerahkan saya dan bagi yang mendengarkan, supaya ini tidak berlarut-larut kejadian seperti ini. Jelas-jelas ini saya merasa dilecehkan karena kapal saya. Jelas-jelas di Al-Quran haram, tapi ada challenge menghafal Al-Quran berhadiah miras.
1: Okay.
4: Bahkan ada di sosial media makan babi baca bismillah.
1: Baik. Bang Giman ya. Ya, terima kasih Bang Giman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, di balik Bang Giman. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Iya, benar. Pak Ahmad Abdullah ya.
5: Betul.
1: Baik. Ya, monggo silakan.
5: Ya. Assalamualaikum, Bapak Ustadz yang saya hormati, salam kenal dan salam sehat selalu.
3: Nggih, Pak, sama-sama. Jenengan juga sehat. Ahmad Abdullah ya.
1: Iya.
5: Ya, betul. Ahmad Abdullah, wong cilik hidup di daerah pinggiran ini. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak disulitkan ya.
1: Okay.
5: Tetap semangat ya. Mohon doa barokahnya.
3: Amin. Barakallahu fikum.
5: Kemurahan ibadat. Begini, ibadat yang saya tanyakan, mengapa hati ya, hati ini diutamakan ya daripada kewajiban seperti sholat itu. Kalau sholatnya baik ya, tapi hatinya busuk, itu mengapa kok dinilai kurang, Pak Ustaz? Tapi di depankan. Bagaimana bila hatinya wanita tidak patuh pada suami ya?
1: Okay.
5: Nah, apakah apakah dosanya besar karena pintu tobat ada di pihak suami.
1: Oke, tak aja.
5: Juga sebaliknya, bila si suami berhati kasar sama wanita, bagaimana hukumnya?
1: Oke, okay, baik.
5: Lebih berat mana? Itu cukup sekian berat. Sebenarnya mohon maaf. Salam sehat. Salam ukhuwah Islamiyah dan salam merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya, disimpan dua dulu pertanyaan di pagi hari ini. Monggo silakan Ustaz.
3: Itu adanya kayaknya pejuang 45 saya.
1: Pejuang 45 ya. Pejuang subuh gak sih Ustaz? Iya, tadi Pak Giman tadi menanyakan adanya challenge ya atau mungkin tantangan begitu di media sosial yang ini tentu meresahkan kita bersama begitu ya Ustaz ya, karena ketika ada challenge-challenge yang menggugah iman, kelihatannya itu dibungkus agama, padahal itu adalah hal-hal yang lebih banyak mudzorotnya begitu ya dibandingkan dengan maslahatnya ketika dilihat lebih jauh. Ini akan mempengaruhi keimanan kita yang pasti. Kadangkala kita ikut sesuatu hal atau challenge itu dengan harapan wah ini kalau pasti menang, ini selain ada kebanggaan diri begitu ya, ini ada juga ibaratnya reward begitu, dan juga tapi rewardnya ini dipertanyakan, rewardnya kok miras, ini kan sangat bertentangan sekali dengan syariat. Nah, seperti apa ketika kita menghadapi challenge-challenge yang seperti itu Ustaz?
3: Iya. Jadi yang pertama Pak Giman, itu ranah hukumnya sudah ditangani pihak Polda Metro Jaya kalau nggak salah kemarin ya, di update itu. Yang jelas ini kan sudah direspon penegak hukum ya. Nah, domain kita ini bagi ya anggota masyarakat ataupun pendidik. Ini tentu lebih panjang usianya daripada peristiwa itu sendiri. Mungkin nanti akan ketutup tuh peristiwa-peristiwa dengan kehebohan-kehebohan yang lain. Nah, yang ingin saya tekankan, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang satu, dunia itu Allah ciptakan yang namanya ujian. Ujian keimanan.
1: Baik.
3: Ya. Akan terseleksi itu dengan sendirinya orang-orang yang membenarkan agama dengan cara yang benar. Itu akan tersaring dengan sendirinya dengan orang-orang yang memang ingin mempermainkan agama.
1: Oh, baik.
3: Ya, Allah menyebutnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falai lamannallahu alladzina sadaku walaya lamannal kadzibin. Supaya Allah tahu nih siapa orang-orang yang membenarkan agama dengan sebenar-benarnya, dan siapa orang yang mendustakan agama. Begitu. Jadi ini adalah seleksi yang sesungguhnya semakin nyata, orang yang berpihak kepada kebenaran dan siapa yang mencampur adukkan kebenaran dengan berbagai macam bungkus tadi itu. Yang kedua, memang itu kerjaannya syaitan.
1: Oke, baik.
3: Ya, kenapa saya katakan kerjaannya syaitan? Allah menyebut itu di surah Al-Hijr ayat 39. Syaitan itu diungkapkan dalam narasinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah diusir karena durhaka kepada Allah. La uzayyinanna lahum. Kami akan hiasi kemaksiatan dengan keindahan. Itu kerjanya syaitan. Jadi kalau orang kemudian mengikuti larut dalam permainan syaitan, ya wis bolos setan.
1: Oke.
3: Sudah. Fix itu sudah.
1: Baik. Ya. Kalau tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah. Silakan.
3: Kenapa hati itu menjadi sentral ya? Karena memang petunjuk Nabi menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam hati di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Yang kalau itu bagus, maka baguslah seluruh tubuhnya.
1: Okay,
3: jadi kalau hati ini jelek, maka jelek pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, yang segumpal daging tadi adalah hati. Karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga kemudian menderivasi, mengikutkan antara deskripsi hati adalah sebagai sentral perbuatan dengan niat. Niat itu letaknya di hati. Orang mau mencuri masuk ngomong, "Eh, aku hati nyolong." Kan enggak mungkin kan? Ada niat buruk itu disimpan.
1: Oh, baik. Ya? Tapi tetap dicatat ya, Ustaz, walaupun masih
3: niat. Oh iya, jadi artinya bahwa hati ini kenapa menjadi penting sekali diperhatikan supaya hati hidup itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan menjadikan hati kita hidup itu kata para ulama waghidha'ur ruhi dan konsumsi ruhiyah kita itu al-a'malus shalihah, amal yang soleh. Tapi kalau apa tadi namanya hati kita ditutup dengan dosa-dosa kemaksiatan, hatinya rusak bahkan sampai mati hatinya.
1: Oke, baik. Itu yang mengakibatkan hati membatu sesuai dengan tema kita begitu ya, Ustaz ya. Oke, baik. Semoga sudah terjawab Pak Giman dan juga Pak Ahmad Abdullah ya. Oke, ditahan dulu Ustaz. Assalamualaikum. Selamat pagi.
6: Selamat pagi juga, Mbak.
1: Selamat pagi Pak Rendra. Silakan Pak Rendra.
6: Terkadang itu ya, karena orang yang sudah melakukan ibadah haji.
1: Iya.
6: Tapi gini, yang saya tanyakan gini, Mbak. Kadang imannya tuh enggak kuat. Enggak kuatnya gini, sedikit pun kalau ada enggak punten.
1: Iya.
6: Lah ana arek wedok, iku modele koyo enggak kuat, terus kudu-kudu piye gitu lah modelnya. Nah, intinya kan ya kan kalau menurut saya kan dipandang umurnya, itu umurnya tuh berapa, kan dilihat dulu. Nah, tapi menyikapi hal kayak gitu. Meskipun kita haji, tapi kalau berbuat maksiat lah. Terus yang harus kita lakukan itu apa? Gitu. Dan saya sebagai apa, sebagai orang yang ya tahu dirilah intinya ya. Mboyon delok umurmu samono. Terus yang harus kita lakukan itu apa? Dan hukumnya itu bagaimana, dan mengklarifikasinya itu nanti kita bagaimana, Mbak? Yang saya tanyakan itu aja.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Rendra.
6: Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz. Ketika seperti itu, hajinya diterima enggak? Kemudian ya namanya manusiawi ya sebenarnya Ustaz ya. Ketika melihat lawan jenis itu menarik gitu dalam tanda kutip gitu ya. Ini tapi persoalannya adalah ketika saat haji, artinya sedang menunaikan ibadah
3: rukun. Ini proses Islam, ya, gitu, sedang ya. Proses kecil.
1: Ini kan juga percuma maksudnya gini ya. Ketika sudah mengeluarkan biaya mahal, kemudian harus menyiapkan kesehatan dan sebagainya, ketika di tanah suci percuma dong tabiat enggak berubah gitu ya. Seperti apa ya Ustaz?
3: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pokok masalah kita tadi, supaya hati kita tidak mengeras, tidak membatu, sulit. Jadi bahwa kita harus pastikan hati kita itu nyaman dengan ketaatan, itu dulu.
1: Baik.
3: Pastikan hati kita lebih nyaman dengan ketaatan, Pak Rendra. Bagaimanapun juga ujian itu pasti akan hadir. Tidak mungkin kita tidak akan menghadapi ujian. Bahkan semakin keimanan kita tinggi, itu ujiannya juga semakin berat. Buktinya apa? Para nabi yang keimanannya paling dekat dengan ketakwaan kepada Allah, yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian mereka lebih berat. Artinya bahwa tidak mungkin kita mau menghindari dari ujian ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ujian manusia pasti akan mampu dilewati. Itu keyakinan yang kedua, bahwa Allah memberikan ujian itu pasti manusia sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar batas kesanggupannya. Cuman kita ini hatinya kemudian mengikuti hawa nafsu. atau ngikuti petunjuk Allah. Hmm. Berarti kuat-kuatan ini tarik menarik. Bersihkan hati kita. Ya, supaya niat kita ketika ke tanah suci itu beribadah kepada Allah, bersihkan semua dari kepentingan duniawi, lepas sudah. Terus gak ngereken dunia kayak model-model gitu. Artinya benar-benar kita pure. Ya Allah, saya hadir ke sini untukmu. Soal ada gangguan-gangguan ya pasti akan hadir.
1: Baik.
3: Tapi bersihkan. Pokoknya bersihkan aja deh.
1: Ya. Masuk taubat diterima ya Ustaz ya?
3: Insya Allah, kalau itu dia serius ya. Walaupun kadang-kadang manusia masih mengulang lagi, tapi Allah masih membuka pintu taubatnya. Teruslah bertobat. Ya, jangan pernah berhenti bertobat.
1: Baik. Ditahan dulu Ustaz yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, Bu Isiharo, silakan.
7: Ya, begini Ustaz. Kalau memang itu tidak sama rezekinya Pak Ustaz ya. Ada yang bisa diundang sama Allah ke sana, ke Mekah, maksudnya. Ada yang rezekinya masih belum ada. Apakah yang masih belum ada itu dengan taatnya, kesabarannya, selalu sholatnya, selalu didahulukan pokoknya dengan azan langsung menuju ke musola. Terus berdoa agar bisa dipanggil panjenengan ya Allah, dari manapun, selalu berdoa begitu. Seumpama kita sampai akhir hayat tidak bisa, apakah kita juga dapat pahala yang kita berdoa tadi Pak Ustaz? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silakan.
3: Ini pentingnya niat. Ini pentingnya niat, benar. Ibu Istikharah, kemudian Pak Rendra yang sudah menunaikan ibadah haji dan itu punya pengaruh ya secara mentalitas, kemudian keimanan dan ketakwaan. Kegelisahan itu sebenarnya bagian dari proses ya menuju kepada ketaatan yang lebih tinggi. Ya. Gak enak iki perasa aku iki. Maksud aku wis kaji kok modeling ini. Nah, itu kan kegelisahan. Sehingga itu harus ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti dengan memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar itu sesungguhnya Allah akan meluaskan rezeki kita. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Termasuk tadi Ibu Istikharah, ketika orang sudah meniatkan diri dengan segala kemampuannya, loh kok sampai titi mangsani itu belum ada tiket untuk datang ke tanah suci. Ya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak apa namanya tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Allah tidak akan menyalahi janjinya karena memang kita belum sanggup. Karena dalam hadis itu jelas orang yang punya kewajiban berhaji itu inistata'a ilaihi sabila. Kalau dia memiliki kesanggupan, ya kesanggupan fisik, finansial, kesehatan, dan kesanggupan yang istita'ah tadi itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung.
1: Dari Bandung ya. Oke, silakan Pak Ahmad Irwan.
8: Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan ya.
8: Ini saya mengikuti tolabul ilmi ketemu dengan putri cantik dari Surabaya.
3: Ya masa putri ganteng. Putri ya cantik dong.
1: Baik.
8: Jadi Pak tadi masalah itu kan yang pertama tadi mudah-mudahan ya Pak ya, kasus yang di Jakarta itu kan penghinaan. Mudah-mudahan pihak kepolisian betul-betul betul-betul menegakkan hukum lah. Tidak ada seperti dan para ulama pun juga mari kita bersama untuk angkat bicara masalah itu, mendukung hukuman PK kepolisian karena itu penghina itu yang pertama. Yang kedua ini masalah iman Pak Ustaz. Kalau mau masalah iman di sini kan godaan-godaan semacam semacam ayam judol atau misal makan narkoba tersebut, alhamdulillah sama selamat tidak pernah tergoda hal-hal itu kuat. Tapi di sisi lain Pak yang paling kekuat menahan godaan iman wanita itu kan maka tidak salah kan. Kalau harta, kalau godaan laki-laki pada umumnya lah, selain harta adalah wanita. Maaf, saya bicara jujur aja Pak. Justru hal-hal seperti itu, maaf ya Pak. Kalau diri saya, alhamdulillah badan saya bersih dari miras, bersih di miras, tidak pernah apapun hal. Tapi ini godaan leman imah saya adalah godaan wanita. Bagaimana? Pak dulu sekarang sudah enggak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu Ustaz ya, ada lagi yang bergabung pagi hari ini. Kita sapa lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam.
1: Baik. Selamat pagi, Bu Dian. Silakan Bu Dian.
9: pilih staff. Jadi orang itu kan berbeda-beda. Yeah. Ada yang baik, ada yang enggak. Terus bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang yang keras hati. Kalau diberi nasihat, kalau diajak untuk berbuat kebaikan, dia enggak mau. Dan dia itu selalu apa yang dia apa kalau diajak musyawarah itu enggak pernah mendengarkan perkataan orang lain, tapi dia tetap pada pendiriannya sendiri. Itu bagaimana cara menyikapi bahkan orang itu apa ya, keras kepala gitu.
3: Kepala batu, keras kepala gitu ya.
9: Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Yang lain sabar dulu. Di WhatsApp ini udah banyak nih Ustaz. Monggo silahkan, mungkin satu-satu dulu.
3: Baik, Pak Ahmad Irwan, ya, dunia itu memang Allah ciptakan, di antaranya dihuni oleh yang namanya wanita. Jadi itu sudah sunatullah, dan Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Memang Allah ciptakan ya makhluk yang bernama wanita itu memang menjadi ketertarikan itu ya. Nah, tinggal ya tentu Allah sudah memberikan akal, memberikan petunjuk, ya itu yang kita gunakan, bukan semata-mata hawa nafsu kita, ya keinginan-keinginan kita. Kalau suka sama perempuan, ya binatang juga ada jenis jantan dan betina, ya. Yang membedakan kita punya akal dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau binatang suka sama betina yang lain, udah tinggal sikat aja kan, tidak ada pemikiran macam-macam, tidak pakai KUA, tidak pakai, ya tidak ada urusan dengan itu, karena memang binatang tidak dibebani tanggung jawab syariat. Nah, kita ini punya tanggung jawab syariat. Allah sudah bekali dengan akal, dengan petunjuk. Ya gunakan akal dan petunjuk itu. Jangan sampai akal dan petunjuk ditutup dengan hawa nafsu. Lak podo karo iya tadi itu. Makhluk Allah yang namanya binatang, karena tidak punya akal dan petunjuk, ya. Baik. Jadi itu yang membedakan kelas kita, Pak. Pak Ahmad Irwan. Jadi kelas kita memang kelas orang yang berakal dan diberi petunjuk. Ya, binatang aja kadang-kadang masih bisa kok secara goriza, ya, cara naluri.
1: Insting begitu,
3: ya. Iya. Dia juga apa namanya? Ya adalah apa binatang enggak sewenang-wenang begitu, ya.
1: Baik.
3: Ya, tapi kalau manusia kadang-kadang hawa nafsunya mengalahkan petunjuk yang diyakininya. Ya. Kemudian Ibu Dian tadi ya. Gimana sih menghadapi orang yang keras hati?
1: Keras hati ketika dikasih masukan gak mau terima, betul, dan lain sebagainya.
3: Memang melembutkan hati itu dengan pengorbanan.
1: Okay.
3: Di antara kelembutan hati itu dengan kerelaan berkorban. Nah, ya apa terapinya kalau ini udah keras sekali? Ya, ya tentu memang tidak bisa, karena hati yang keras itu akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah melakukan usaha untuk memberikan pengertian, ya, koreksi dulu kita. Jangan-jangan kita gak ikhlas nih.
1: Oh, baik. Keikhlasan juga menentukan hasil, ya.
3: Betul. Kenapa? Karena kadang-kadang apa ya, feedback itu nyata. Kita ngomong dengan ikhlas atau dengan harapan yang seakan-akan ini cek aku berpengaruh buat dia.
1: Ada motif tersembunyi.
3: Iya, gitu kadang-kadang ya? Itu cek nek deku rolo aku iki sopo. Aku sing iso ngandani sing liyane gak.
1: Oke, baik.
3: Jadi kadang-kadang egonya atau superioritas dirinya akan mendominasi. Maka ikhlaskan. Mungkin kalimat kita singkat, bahkan kadang tidak bertutur kata pun, itu bisa membekas bagi dia. Sehingga kelembutan hatinya akan terpancar dan memantulkan keikhlasan itu kepada orang yang kadang kalimat yang singkat atau sikap tertentu yang tidak sengaja sekalipun bisa berpengaruh buat orang lain.
1: Oke, baik. Ya,
3: jadi jangan menjustifikasi dia keras hati. Jangan-jangan kita juga keras hati karena kita ingin memaksakan pikiran kita kepada dia. Maka pertama kali menurut saya koreksi dulu, kita udah ikhlas belum nih ngomongin ke dia. Nah, kemudian berikutnya kalau kita benar-benar udah ikhlas, udah ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang akan bisa mengubah hati kan Allah.
1: Oke. Jadi kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab kita begitu, ya, Ustaz?
3: Tidak secara mutlak begitu, tapi kita tetap bertanggung jawab kan untuk memperbaiki, kemudian mengarahkan, tetap kita akan melakukannya. Nabi sampai akhir hayatnya pamannya, itu Nabi terus mengendorse paman, ngomong-ngomong itu lah ya Allah gitu kan. Bilang, ucapkan itu.
1: Okay.
3: Supaya aku bisa berhujah di hadapan Allah. Tapi pamannya kan enggak. Sampai meninggal dunia masih dalam keadaan mengikuti ajaran nenek moyangnya. Artinya sampai akhir hayat masih punya kewajiban untuk membimbing umat gitu loh.
1: Baik.
3: Begitu. Jadi jangan relasi kita dengan dia itu bukan relasi, karena yang akan menentukan pengaruh itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar usaha yang sewajarnya. Begitu.
1: Baik. Jadi maksudnya kita sudah berusaha diserahkan kepada Allah begitu
3: ya. Ustaz, ya. Ning ojo terus mandek.
1: Oke. Okay.
3: Teruskan baik. Aja mungkin dengan metode yang lain ya. Improvisasi kah atau dengan atau menggunakan orang lain. Jadi jangan seakan-akan kita nih udah nih.
1: Oke, baik.
3: Tapi dia wis babos sak karep-karepmu. Ya gitu.
1: Baik. Ya ditahan dulu Ustaz yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Pak?
10: Ya, dengan Pak Suko Irianto Krian.
1: Pak Suko Irianto, monggo silakan Pak Suko.
10: Iya. Matur sembahun. Assalamualaikum Ustaz.
3: Nggih, waalaikumsalam.
10: Hadi, semoga sehat selalu.
3: Amin.
10: Salam kenal.
3: Iya, Pak.
1: Baik.
3: Saya manggilnya Pak Suko atau Pak Iri nih, Pak?
10: Nggih, Pak Suko. Pak Suko. Iri. Nggih, selalu dengki ki mau.
1: Oke.
3: Ndak, Pak, ndak guyon, Pak, nggih.
10: Almaun.
3: Nggih. Ampun diambil hati, Pak. Guyon, Pak.
1: Silakan.
10: Niki kula tanglet.
3: Nggih.
10: Kalau baca di kitab suci Al-Quran di surah Al-Alaq ayat 2 itu tentang soal masalah kolakol insana alaka. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Soal masalah ini yang saya tanyakan, cara bagaimana beliaunya termasuk Allah menyempurnakan dari segumpal darah menjadi disempurnakan wujud manusia atau bayi. Sedangkan yang saya tanyakan kepada penjenengan soal masalah gimana cara untuk bisa menata hati agar tidak keras di samping itu soal masalah lisan.
3: Oh, Masya Allah ya.
10: Iya. Ini agar tidak sok udon atau kusnudon mengarahnya kemana?
3: Iya iya iya.
1: Baik.
10: Ya, hanya ini Ustaz. Selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu.
1: Amin.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
10: Wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko Irianto. Monggo silakan Ustaz mungkin langsung bisa dijawab.
3: Iya, gini Pak Suko Irianto tentang Allah memang menyempurnakan ciptaannya ya. Kalau mau dikaji secara empiris itu sudah ada kajian ilmiahnya yang dilakukan oleh para ahli apa namanya kandungan itu ya di tahun sekitar tahun 80-an itu ya. Berkumpulnya dokter-dokter di Arab Saudi ya dan itu menunjukkan nanti jenengan bisa sambungkan dengan di surah Al-Hajj itu Pak. Nah, itu di surah Al-Hajj juga mengungkapkan bagaimana tumbuh kembang janin di dalam rahim ibu. Ya, yang para ahli itu kemudian tidak menegasikan atau bahkan menegaskan bahwa apa yang disebut Al-Quran itu sama dengan kajian fakta ilmiah begitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa benar-benar Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Lalu apa hubungannya dengan menata hati kita ini? Nah, ketika kita sudah meyakini Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia yang punya beberapa unsur tadi itu yang tumbuh kembangnya dari darah dan seterusnya. Nah, karena kita yakin Allah yang menciptakan itu maka tidak ada petunjuk yang lebih baik. Tidak ada petunjuk yang lebih utama untuk untuk diikuti oleh manusia itu kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nih logikanya pabrik mikrofon ini itu kan punya aturan pakai
1: SOP-nya
3: kan, punya manual book-nya itu. Maka yang bikin pabrik A mustahil pabrik B yang ngasih manual book-nya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mau mengikuti petunjuk selain dari Allah kan mustahil. Yang tahu betul petunjuk itu ya yang menciptakan kita. Ya makanya nata hati yang pertama, perbaiki keimanan kita.
1: Baik.
3: Yang kedua, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, jauhi dosa supaya hatinya bersih tadi itu.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik. Kemudian sudah terjawab ya Ustadz ya. Kita ke WhatsApp dulu. Di WhatsApp ini banyak banget Ustadz yang bertanya ya. Ada Ibu Septia di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lahir bulan September nih. Waalaikumsalam. Ya.
1: Wah, bertanya Ustadz, bagaimana ketika kita ini susah untuk ikhlas? Ya, ada beberapa persoalan yang membuat saya ini susah untuk ikhlas, dan sepertinya ini adalah kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi penyakit hati dan akan berujung kepada benci sama seseorang. Saya harus bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Septia. Kemudian ada Ibu Hartini pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, apakah orang yang lalai sangat cinta dunia ini bergantung kepada selain Allah dan memiliki banyak angan-angan, hatinya akan membatu? Terima kasih. Baik.
3: Yeah.
1: Monggo silakan Ustadz. Ada dua pertanyaan dulu ya, sabar dulu yang lain.
3: Susah ikhlas. Ya memang ikhlas itu pahalanya kan gede. Kalau ringan ya hadiah payung.
1: Oke. Baik.
3: Jadi Bu Septia, bagaimana kualitas keikhlasan kita itu satu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang ikhlas itu punya apa namanya indikator ya. Indikator utamanya dia tidak pernah terpengaruh dengan ucapan ataupun sikap dari manusia. Yang dia butuhkan validasinya bukan dari manusia. Dia butuh hanya validasi dari Allah. Ya Allah, bersihkan hatiku.
1: Baik.
3: Artinya ada feedback yang buruk sekalipun yang dia terima, dia tidak mengubah sikapnya terhadap apa yang sudah dia lakukan. Sehingga itu menjadi hal yang apa ya, menurut dia ya sudah, itu kan sikap dia. Kalau katakanlah kita berbuat baik kemudian feedbacknya negatif, itu kan sikap dia bukan sikap saya.
1: Baik.
3: Dan saya tidak akan menanggung dosa orang lain.
1: Baik.
3: Nah, jadi Ibu Septia tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan kesalahan, dosa, sikap negatif orang lain. Udah itu cara dia merespon kebaikan kita.
1: Baik.
3: Ya, jadi kita tetap saja bersihkan hati kemudian hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
3: Andaikan kita kemudian bisa merespon secara lebih tepat, ya. Allah menyebutnya itu itsa billati ya ahsan. Balas feedback buruk itu dengan cara yang terbaik. Kalau ternyata cara terbaik kita adalah diam, udah, diam itu lebih mulia daripada kita kemudian ngomel di medsos, update story, wis diapi kok malah ngini misalkan. Tidak perlu gitu. Itu akan membuat kita semakin menggumpal itu. Nanti yang baca story kita akan ngerespon, on apa Mbak Yu?
1: Nah, baik.
3: Keluarlah itu lambe turahnya. Cerita akhirnya kan rusak lagi lah itu dia. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Artinya diam ini kadang-kadang ada beberapa orang yang diam ini malah tidak menyelesaikan masalah atau persoalan Ustaz, malah terkadang mengabaikan persoalan ya. Artinya seperti kok enggak diselesain sih, malah diam aja gitu.
3: Iya. Ya tentu ini bukan berarti kita mengabaikan masalah. Diam itu juga bisa berarti untuk merenungkan. Andaikan saya kemudian membicarakan dengan orang yang tidak tepat, andaikan ini kemudian saya respon dengan apa cepat, ya itu boleh jadi belum punya pikiran yang lebih jernih. Direnungkan dulu, dirasakan dulu ini benar atau tidak. Jadi nalar kita dulu yang berpikir, kemudian baru dirasa. Jangan pakai rasa baru berpikir.
1: Baik. Ya,
3: logika kita dulu ditangkap, iki jane arek iki sikapnya seperti ini, benar apa enggak? Lalu kalau kemudian dirasakan, oh iya, jane aku yo keliru. Tapi kalau kita rasa, wah arek iki, nalar kita akhirnya nggak jalan.
1: Jadi meredam emosi dulu, diam ya untuk meredam emosi gitu. Tapi akan berbeda ketika persoalannya itu adalah persoalan hutang piutang Ustaz. Contoh nih Ustaz. Contoh mungkin ketika ada hal yang mungkin barangkali ini menjadi apa ya? Aku tuh ada teman yang berhutang begitu, kemudian ditagih bolak-balik kok nggak bisa terus gitu. Akhirnya kan di satu sisi juga butuh uang itu, kemudian di sisi lain ini ternyata
11: dianya sendiri juga susah untuk di apa ya Ustaz, untuk dikasih tanggung jawabnya begitu ya. Nah, kemudian ini berujung terhadap keikhlasan tadi mungkin begitu ya. Nah, ini seperti apa Ustaz? Karena kan apakah cukup dengan diam atau seperti apa?
3: Iya, diingatkan satu secara manusiawi, secara wajar ya. Kalau memang tidak memiliki kemampuan, ya sudah, fanadhiratun ila maisara, sampai dia memiliki kemudahan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya itu. Nah, yang kedua, kalau dia sengaja mengabaikan itu ya, memang ini persoalan yang apa, muamalah ini panjang memang ya.
11: Riskan gitu ya.
3: Iya. Sehingga ketika kita sudah punya pengalaman seperti ini, jangan diulang lagi di kemudian hari. Tapi dengan masalah yang ada ini, andaikan misalkan itu besar misalkan ya. Ya tentu kita punya mekanisme jalur hukum ya. Sampaikanlah ini kalau tidak bisa kita selesaikan secara kekeluargaan ya, sebagaimana kesepakatan yang pernah kita adakan dulu ya, kita bisa lewat jalur hukum. Gimana ini mau diselesaikan seperti apa ya.
11: Baik.
3: Nah, tapi kalau kemudian ada pilihan lain ya, kita ikhlaskan.
11: Oke. Ikhlas sih susah gitu ya Ustaz ya.
3: Ya memang susah. Wah, karena memang balasannya besar.
11: Oke. Ya ditahan dulu Ustaz ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ya, dengan siapa di mana, Pak? Mungkin radionya bisa dikecilkan. Iya.
3: Iya.
11: Ya, dengan siapa Pak? Iya, biar enggak feedback ya pagi hari ini.
12: Iya,
11: ya, baik. Dengan siapa di mana Pak?
12: Dengan Pak Rahman Situbondo.
11: Pak Rahman Situbondo. Silakan Pak Rahman.
12: Iya. Ya, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Jadi saya mau tanya Ustaz, masalah pribadi saya sendiri ya.
11: Iya.
12: Saya selalu kalau baca Al-Fatihah, apa itu selawat, apa itu istighfar, saya selalu baca di dalam hati Ustaz. Walaupun saya berbicara seperti ini, tapi hati saya selalu membaca.
3: Masya Allah.
12: Itu bagaimana Ustaz? Apa tidak apa ya, dalam pembicaraan saya dengan hati ini yang selalu beristighfar, berselawat, walaupun kita berbicara dengan orang lain, tapi hati saya tetap berselawat. Bagaimana Ustaz? Nah, hukumnya itu bagaimana? Oke, terima kasih Ustaz.
11: Terima kasih Pak Rahman.
12: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Tetap saja zikir dengan lisan itu sangat dibutuhkan. Ya.
11: Baik.
3: Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu basah karena mengingat Allah. Artinya lisan basah itu karena ada gerakan di lidah kita, di lisan kita. Sekalipun bahwa zikir dengan hati itu adalah perbuatan yang mulia, tapi zikir dengan lisan itu juga dibutuhkan. Karena menjadi penting lisan kita mengucapkan, hati kita membenarkan, amal perbuatan kita mewujudkan.
11: Oh, jadi seiring apa yang diucapkan, apa yang diniatkan,
3: konsep
11: sama apa
3: hati,
11: yang dilakukan.
3: Konsep apa namanya, artikulasi dan konsep fisik perbuatan nyatu, nyambung. Hatinya kemana, lisannya kemana, pikirannya kemana nanti jadinya. Nah, jadi harus punya frekuensi yang sama, begitu.
11: Tapi kalau baca di dalam hati, apakah itu tercatat juga Ustaz?
3: Ya, tetap itu akan menghidupkan ruh kita ya.
11: Ya.
3: Namun yang sangat dibutuhkan, karena Rasulullah sudah memvalidasi, hendaklah lisanmu.
11: Baik.
3: Itu. Jadi ada fisik ya, kelihatan.
11: Walaupun mungkin pelan begitu. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Iya, enggak harus keras-keras juga ya. Apalagi kalau sebelah kita juga sedang khusyuk. Ya, maka ya jangan sampai
11: mengganggu
3: ketaatan kita mengganggu kehusuan orang lain. Baik. Gitu.
11: Ya, tadi pertanyaan dari Ibu Hartini Ustaz ya,
3: cinta dunia tadi.
11: Ya, ketika apakah orang yang lalai sangat cinta dunia ini bergantung kepada selain Allah, ini akan memiliki banyak angan-angan begitu ya. Hatinya akan membatu Ustaz.
3: Betul. Jadi karena dia tidak menjadikan skala prioritasnya Allah Subhanahu wa taala, itu fix juga bagian dari proses mengerasnya hati, bahkan kemudian sampai matinya hati. Ya, contoh ini.
11: Baik.
3: Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa jangan kebanyakan tertawa, overdosis, berlebihan lah ya. Baik. Ya senyum tertawa itu boleh. Nabi juga tersenyum, Nabi juga pernah tertawa.
11: Okay.
3: Tapi jangan sampai berlebihan. Maksud urip gak guyon dok.
11: Okay.
3: Ya, maka karena apa? Karena tertawa yang berlebihan tadi itu tumitul qalb, akan mematikan hati.
11: Oke, baik.
3: Apalagi cinta dunia, kemudian
11: hedonisme apa, gitu ya.
3: Hedonisme, ya mengabaikan nilai-nilai religiositas itu ya. Wis gawe apa salat kok enek wis tuwek. Lah nek sampai tuwek.
11: Oke.
3: Okay. Ya kalau umurnya besok kemudian enggak ada. Siapa yang menjamin situ sampai usia 70 misalkan? Okay. Sekarang masih usia 35, baik. 40 atau 45, masih keluar masuk diskotik, baik. Ya macam-macam lah perbuatan-perbuatan maksiat dia lakukan. Dia berharap muda foya-foya, tua
11: kaya raya,
3: kaya raya mati masuk surga. Lah kok enak.
11: Iya, baik. Ya. Ya, kemudian ada Pak Setiawan Mujari. Ini semoga bisa terdengar ya di
3: Pak Setiawan.
11: Pak Setiawan Mujari ya.
3: Oh ya.
11: Oke, kita coba dengarkan. Semoga ini masih bisa terputar ya Pak Setiawan Mujari ya untuk voice note-nya di pagi hari ini.
13: Superioritas dirinya akan
14: Ustaz dan pertanyaan saya ini mungkin
13: akan
14: di luar
11: dan iya mungkin Pak Setiawan Mujari, mohon maaf ini suara radionya lebih kencang begitu ya daripada suara jenengan, jadi kalau diputar itu kami mendengarnya tuh ada dua, suara radio sama suara jenengan. Nah, monggo kalau barangkali untuk

0: memiliki pengalaman yang buruk kepada orang tuanya karena dia dari kecil itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua dan ikut neneknya. Saya mencoba untuk memberitahu. Kemudian ketika memberitahu ini ternyata kok malah dia ini sepertinya hatinya sudah membantu kepada orang tuanya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah saya harus memberitahu terus-terusan? Yang kedua, apakah hatinya sudah mati atau membantu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Monggo silakan Ustaz. Ini agak sedikit horor ya.
1: Jadi pintu masuk kelembutan hati itu selain tadi pengorbanan. Yang kedua adalah pendengar yang dirahmati Allah, itu menerima keadaan. Ya. Faktanya Nabi Muhammad itu lahir tanpa ayah. Artinya ayahnya sudah meninggal dunia. Ya. Itu ujian. Yang kedua, dia kemudian disusui oleh ibunya, lalu kepada Suwaibal Aslamiyah, kemudian ke Halimatus Sa'diyah. Umur 6 tahun Nabi kehilangan ibunya. Umur 8 tahun Nabi kehilangan kakeknya. Ini ujian, semuanya ujian. Dan ini membentuk bahwa apa? Allah sedang menyiapkan utusan Allah, Rasul memimpin manusia yang punya kepedulian yang sangat tinggi, perhatian yang sangat tinggi, kasih sayang yang sangat tinggi kepada umatnya. Kita meneladani itu. Coba pelan-pelan temannya itu diberi gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Memang orang tuanya gak ada ya, tapi ini orang tuanya ada nih. Ini kan sebetulnya masih punya ikatan batin yang sangat kuat, ikatan nasab yang sangat kuat, masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, karena itu pengalaman buruk atau horor tadi, horornya kayak apa ya kita nggak tahu, apakah apa tindakan fisik atau verbal atau sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang yang diharapkan. Itu tugas kita sekarang adalah menerima. Bagaimanapun juga keduanya adalah berstatus sebagai orang tua kita. Padahal Allah menyebut ridhollah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan keridhaan kedua orang tuanya. Jadi lembutkan hatinya dengan menerima. Ya apa itu bapak ibumu. Bagaimanapun juga keduanya itu punya kedudukan yang tinggi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan tetapkanlah perbuatan baikmu kepada kedua orang tua. Tidak boleh kita kemudian sekalipun orang tuanya pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai harapan kita, kita belum coba menelusuri jane iki mbiyen apa, kok bapak sama ibu melakukan ini, kenapa waktu itu melakukan ini dan itu, apa yang kemudian waktu itu, sehingga kita bisa tahu ada latar belakang yang kemudian mereka mungkin gak sanggup mendidik anaknya, dititipkan neneknya misalkan. Kenapa waktu itu tidak ada kasih sayang yang saya dapatkan dari orang tua? Mungkin orang tua punya alasan. Dan mungkin ketika kita kecil, kita belum punya nalar berpikir yang cukup untuk mencerna itu semuanya. Nah, ketika kita sudah dewasa, sikap kita ya tidak boleh sekeras itu. Ya, lembutkan hati kita dengan pengorbanan, kemudian menerima, kemudian yang terakhir dengan doa. Kalau sudah di ini ya di konseling dengan apa berbagai metode, tidak ya doalah sudah ya. Doa mengiringi itu sebagai apa namanya, bukti kepasrahan kita kepada Allah. Yang menguasai hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan kita lepaskan begitu saja meskipun secara fisik kita tidak bertemu, tapi doa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, terima kasih Ustaz, pertanyaan dari Mas Hendra pagi ini ya. Karena sudah di menit ke-56 Ustaz, monggo silakan singkat saja untuk simpulan dari pengadima pagi ini.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan-ketaatannya, dengan zikir-zikirnya, dengan istighfarnya. Tapi yang tidak mendapatkan ampunan salah satunya adalah al-mujahirin. Orang-orang yang menampakkan, yang membanggakan, yang terang-terangan berbuat dosa. Ya, dia terang-terangan melakukan dosa, dia terang-terangan berbangga diri dengan

0: dosa-dosanya, mm-hmm. ini salah satu indikator orang yang tidak akan mm-hmm. mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Indikasinya hatinya sudah mati, mm-hmm. sudah membatu, yeah. sulit menerima hidayah, sulit menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Jauhi orang-orang yang seperti ini dan dekati orang-orang yang soleh, mm-hmm. agar kita kecipratan kesolehannya, mm-hmm. kecipratan bau harumnya, yeah. dan manakala kemudian di akhirat nanti mm-hmm. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang-orang yang soleh itu, mm-hmm. ya, menarik saudara-saudaranya yang seiman, mengingat oh dulu dia pernah mm-hmm. Bersama-sama saya di suatu pengajian, oh pernah dengerin Mutiara Pagi di RRI, mm-hmm. itu bagian dari cara Allah kemudian menolong hamba-hambanya mm-hmm. yang mau bergelut atau mm-hmm. circle-nya circle positif, mm-hmm. begitu Mbak Dini.
1: Untuk doa pagi hari ini Ustaz.
0: Ya. Mm-hmm. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad mm-hmm. wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrari ya aziz ya ghafar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin wa ansur ikhwanana al-mujahidina fi غزة وفي كل الزمان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين
1: آمين رب العالمين. Baik, terima kasih banyak yeah. Ustaz Nur Adi Saptanto SPDI, beliau adalah Sekretaris PBB Persis Jawa Timur. Sehat selalu Ustaz, semoga lain waktu bisa kembali ke studio Persatera di Surabaya. Pendengar, saya sudah untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur bersama dengan RRI Surabaya, RRI Semenep, Sampang, Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri serta RRI Tuban. Saya Dini Wardani pamit dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Tekball Indonesia optimis mencetak kejutan pada debutnya di Asian Games 2026 dengan membidik medali dari tiga nomor yang diikuti. Menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Sekretariat DPRD Jawa Timur menggelar Semarak Agustusan dengan berbagai perlombaan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ASN se-Jawa Timur dan perwakilan media dan juga jajaran pegawai non-ASN. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Tekball Indonesia optimis mencetak kejutan pada debutnya di Asian Games 2026 dengan membidik medali dari tiga nomor yang diikuti. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
2: Tekball Indonesia membawa optimisme tinggi menjelang debutnya di Asian Games 2026 di Jepang. Meski baru pertama kali dipertandingkan di pesta olahraga terbesar di Asia, cabang ini dinilai memiliki peluang untuk menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia. Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia sekaligus Wakil Chief de Mission CDM Indonesia untuk Asian Games 2026, Hari Warga Negara, menyebut rekam jejak prestasi internasional atlet tekball menjadi modal menghadapi persaingan di level Asia. Dari beberapa nomor yang dipertandingkan, Indonesia akan turun di tiga nomor dan target yang dipasang pun cukup tinggi, yakni membawa setidaknya satu nomor menembus partai final dan membuka peluang meraih medali emas.
3: Bahwa tekbolnya walaupun olahraganya boleh dibilang baru ya yang ada di Indonesia, cukup mempunyai prestasi. Tentunya kita juga sangat optimis ya, kita bisa merasakan bagaimana persiapan pembinaan yang ada kejuaraan nasional ya, kemudian juga ikut kesempatan kejuaraan di luar negeri dan juga persiapan daripada proses pelatnas ini. Dan kita tentunya optimis bahwa di Asian Games nanti di Nagoya, walaupun kita hanya partisipasi 3 nomor dari 5 nomor, insya Allah bisa masuk final. Itu harapan dari kita.
2: Bagi Indonesia, Asian Games 2026 menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan sekaligus menguji kekuatan tekball di panggung Asia. Meski perkembangan olahraga di tanah air masih tergolong baru, para atlet optimis mampu memberikan kejutan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Sekretariat DPRD Jawa Timur menggelar Semarak Agustusan dengan berbagai perlombaan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ASN Setwan Jatim serta perwakilan media dan juga jajaran pegawai non-ASN. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasana.
4: Menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Semarak Agustusan dengan berbagai perlombaan. Kegiatan ini diikuti seluruh ASN Setuan Jatim serta perwakilan media dan juga jajaran pegawai non-ASN. Sekretaris DPRD Jawa Timur Muhammad Ali Kuncoro mengatakan, beragam lomba ini menjadi salah satu cara menyambut kemeriahan Agustusan dengan melibatkan seluruh pegawai ceria dan bergembira bersama. Adapun beragam permainan yang dilombakan seperti yel-yel, merias wajah dengan menutup kepala, voli, tarik tambang, dan bakia. Seluruh permainan dibutuhkan kekompakan tim untuk bisa menjadi juara.
5: Ini bagian dari cara kami ASN, staf keluarga besar Sekretariat DPRD Jawa Timur mengisi kemerdekaan dengan cara yang sederhana tapi penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan.
4: Para peserta tampak antusias mengikuti beragam permainan yang dilombakan kali ini. Salah satunya Wanto, dengan mengenakan wig unik serta ikat kepala merah putih untuk memeriahkan perlombaan. Selain itu, Satuan Jatim juga mengajak pelaku UMKM makanan dan minuman bersama-sama menikmati momentum kebahagiaan Agustusan. Dagangan mereka diborong sehingga bisa dinikmati secara gratis oleh para peserta. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara aktif mengingatkan pemerintah daerah agar menghindari penerbitan kebijakan, peraturan, atau perizinan yang berpotensi menciptakan hambatan bagi persaingan usaha. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
6: Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan tidak menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha. Kebijakan daerah juga harus memberi ruang bagi persaingan yang sehat, terbuka, dan non-diskriminatif. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, Eugenia Mardanugraha, mengatakan pemerintah daerah dapat berkonsultasi sejak awal sebelum menetapkan kebijakan. Langkah tersebut penting agar kebijakan tidak menimbulkan distorsi persaingan setelah diterapkan. Ia mengatakan KPPU menjalankan pengawasan persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengawasan mencakup dugaan monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, hingga persekongkolan tender. KPPU juga memiliki mandat pengawasan kemitraan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kewenangan tersebut mencakup pengawasan hubungan kemitraan dan penyelesaian dugaan pelanggaran.
7: Masyarakat Indonesia itu masih banyak yang belum tahu mengenai KPPU, jadi intensitas daripada kegiatan seperti ini itu ditingkatkan lagi. Mengenai kondisi persaingan usaha yang terkini lah ya, bahwa semakin banyak monopoli misalnya di sektor-sektor tertentu dan sebagainya. Nah, update daripada kondisi persaingan usaha itu perlu juga dilakukan oleh KPPU begitu. Ya, agar tidak terjadi gitu. Ya, ini sebetulnya ya merupakan bagian dari pencegahan, ya, pencegahan terjadinya persaingan, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
6: Untuk mensosialisasikan hal tersebut, KPPU menggandeng wilayah koordinasi Bakorwil 3 Malang yang mencakup 9 kabupaten kota agar memperhatikan kebijakan persaingan usaha. Fokusnya mencakup kebijakan daerah, pengadaan barang dan jasa, kemitraan UMKM, serta investasi. KPPU menilai pasar daerah yang kompetitif dapat mendorong produktivitas, investasi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Ermina melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Genjeng, Kabupaten Nganjuk, ini membawa angin segar bagi mobilitas dan juga ekonomi warga setempat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
8: Pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Genjeng, Kabupaten Nganjuk, membawa angin segar bagi mobilitas dan ekonomi warga setempat. Kehadiran infrastruktur ini memangkas jarak tempuh yang sebelumnya sangat jauh menjadi jauh lebih efisien. Kepala Desa Genjeng, Lausin, mengungkapkan bahwa sebelum jembatan ini berdiri, warga harus memutar sejauh 6 km untuk mengangkut hasil pertanian ke desa tetangga seperti Jampes, Pace, hingga Arangsono. Kondisi serupa dialami para pelajar yang harus menempuh jalur memutar untuk menuju SMP Negeri 2.
9: Desa kami dapat jembatan perintis Garuda. Yang semula dulu warga saya itu kalau memanen hasil pertanian harus memutar 6 kilo ke Desa Jampes, Kecamatan Pace, Karangsono, baru ke Desa Genjeng. Sekarang dengan terbangunan jembatan perintis Garuda ini hanya 500 meter sudah ke rumah. Kemudian anak sekolah juga begitu. Sebelum ada ini kita harus memutar di SMP Negeri 2. Kalau ceret itu juga 6 kilo. Kalau sekarang tinggal 1 kilo. Ya, manfaatnya juga besar, Mbak. Kos pengangkutan hasil pertanian berkurang.
8: Selain kemudahan akses, jembatan ini juga berdampak signifikan pada penurunan biaya produksi pertanian. Ongkos pengangkutan hasil panen yang dulunya mencapai 1,5 juta per 4 lahan kini terpangkas drastis menjadi 500 ribu saja. Melihat manfaat besar tersebut, pihak desa berencana untuk terus mengembangkan akses ke depannya. Lausin menyatakan komitmennya untuk melakukan perlebaran jalan yang sebelumnya memiliki lebar 2,5 meter menjadi 3 meter guna meningkatkan fungsi jembatan sebagai penghubung strategis antar desa dan kecamatan. Sandianov melaporkan.
0: Pendengar, dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Dandim 0811 Tuban menyampaikan realisasi pembangunan proyek strategis pemerintah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
10: Kodim 0811 Tuban terus berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan program Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Dandim 0811 Tuban Letnan Kolonel Infantri Gali Sakti Pramudya memaparkan bahwa Kodim telah merealisasikan berbagai pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini, Kodim sukses membangun jembatan perintis Garuda di 5 titik strategis. Selain infrastruktur pendukung, Kodim 0811 Tuban juga fokus mengatasi persoalan air bersih yang kerap melanda daerah-daerah tertentu akibat kondisi geografis. Hingga sampai saat ini sebanyak 5 titik sumur bor telah berhasil dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, Kodim 0811 Tuban juga sukses membangun 15 rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu.
11: Yang bermakna adalah kita melaksanakan sesuai dengan perintah, petunjuk, dan arahan dari Bapak Presiden melalui Bapak Kasat

0: yang sejahtera, sehat, dan memiliki kepribadian yang baik. Dan satu lagi, menyongsong untuk Indonesia 45 adalah untuk Indonesia Emas.
1: Baik. Dan mungkin bisa disinggung.
2: Menariknya, pengerjaan program LTRH ini juga melibatkan sinergi yang unik dengan menggandeng sejumlah warga binaan pemasyarakatan Lapas Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Pendengar, warga desa Deket Kulon di Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan diantaranya mampu menampung hasil tani demi menyejahterakan warga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Masyarakat Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Deket Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Deket Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
5: Tadi sekilas tentang keanggotaan, tentang program-program, khususnya simpan pinjam, tadi juga sempat dipertanyakan. Bisa begitu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha retail. Dan lagi, kami juga tadi sudah melibatkan KM terdekat.
4: Salah seorang peserta, sekaligus warga Deket Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
6: Sebenarnya yang mendukung Mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar. Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah. Dan harapannya lagi, warga sekitar sini kan ada usaha. Misalnya hasil pertanian itu bisa
4: melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Farin Rahim melaporkan.
3: Pendengar, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya menilai program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis perlu dipandang sebagai investasi pembangunan manusia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
7: Program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis dinilai perlu dipandang sebagai investasi pembangunan manusia. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan, mengatakan dampaknya perlu diukur secara objektif. Menurutnya, kedua program tersebut memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Heri Cahyo menjelaskan pendidikan dalam perspektif human capital merupakan investasi yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan kualitas pendidikan juga dapat mendorong produktivitas serta memperbesar peluang ekonomi seseorang pada masa depan.
8: Menurut saya bahwa Sekolah Rakyat dan program Makan Bergizi Gratis ini perlu untuk kita lihat itu bukan hanya sekedar sebagai program sosial, tetapi ini adalah sebagai investasi pembangunan manusia yang dampaknya juga perlu untuk kita ukur secara objektif. Nah, pertama, Sekolah Rakyat itu di dalam perspektif human capital, bahwa pendidikan itu kan investasi ya, karena di situ dapat meningkatkan satu pengetahuan, keterampilan, produktivitas dan peluang terhadap seseorang untuk masa depan. Karena itulah kemudian Sekolah Rakyat itu memiliki satu posisi yang amat sangat strategis sebagai tangga mobilitas sosial.
7: Keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang dibangun. Menurut Heri Cahyo, indikator utama keberhasilan harus melihat outcome dan impact program terhadap kehidupan peserta didik. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, plafon ruang perpustakaan SDN Pucang 1 Sidoarjo ambruk akibat konstruksi kayu yang lapuk dimakan rayap. Peristiwa ini memicu kekhawatiran karena 6 ruangan lain di lingkungan sekolah tersebut juga berada dalam kondisi yang rawan ambruk. Berikut Yanuar Fahmi melaporkan.
9: Plafon ruang perpustakaan SD Negeri Pucang 1 Sidoarjo ambrol setelah konstruksi kayunya lapuk dimakan rayap. Material asbes dan potongan kayu berserakan, sementara 6 ruangan lain juga dilaporkan dalam kondisi kritis dan rawan ambrol. Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan Sidoarjo, Lili Sulistiyawati, menegaskan keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama. Pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi bangunan akan dilakukan sebelum pemerintah menentukan langkah penanganan.
10: Sehingga nanti kegiatan pembelajaran mungkin tidak bisa dilaksanakan. revitalisasi itu bisa dilakukan sehingga pembelajaran bisa normal kembali.
9: Kondisi tersebut membuat sejumlah ruang tidak dapat digunakan dan sekolah menerapkan pembelajaran bergantian atau sistem shift. Pihak sekolah sebelumnya telah mengajukan perbaikan sejak tahun 2025, namun belum masuk prioritas penanganan. Usulan revitalisasi SD tersebut saat ini masih dalam proses pengajuan. Besaran anggaran perbaikan belum ditetapkan karena masih menunggu perhitungan teknis dari bidang sarana dan prasarana.
11: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar, pengukuhan Profesor Dr. Sularsi, Dr. Gigi MKS FICD sebagai guru besar bidang ilmu material dan teknologi kedokteran gigi di Universitas Hang Tuah UHT Surabaya diharapkan mampu berkontribusi mengembangkan ilmu dunia kesehatan gigi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
12: Profesor Sularsi yang telah dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Hang Tuah UHT Surabaya diharapkan semakin memperkuat kontribusinya dalam pengembangan ilmu kedokteran gigi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Rektor UHT Surabaya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan, Dr. Avando Bastari. Rektor UHT Surabaya juga berharap Profesor Sularsi menjadi inspirasi bagi generasi akademik UHT untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat yang lebih luas.
13: Semoga amanah sebagai guru besar semakin memperkuat kontribusi beliau dalam pengembangan ilmu kedokteran gigi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi akademik Universitas Hang Tuah untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat yang lebih luas.
12: Sementara itu, Guru Besar UHT Surabaya Kepakaran Bahan Alam dan Polimer Alami Kedokteran Gigi, Profesor Sularsi menyampaikan pengembangan penelitiannya tentang pemanfaatan dan potensi bahan alam laut kitosan yang mendukung pengembangan material yang inovatif di bidang kedokteran gigi.
14: Sinergis antara gugus amin dan reaktif dan gugus hidroksin membentuk ikatan hidrogen yang memberikan kitosan merupakan suatu kombinasi unik dengan memiliki reaktivitas kimia, sifat fisik yang dapat disesuaikan dan interaksi biologis yang menguntungkan. Kitosan juga mempunyai sifat biokompatibilitas dan biodegradabilitas yang baik. Sifat dan karakteristik kitosan inilah yang mendasari bahwa kitosan sebagai polimer alam, sebagai bahan alam laut yang memiliki potensi yang luar biasa dan dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan material yang inovatif di bidang kedokteran gigi.
12: Limbah hasil laut seperti cangkang udang, kepiting, dan lobster dapat diolah menjadi kitosan. Hal ini membuktikan ilmu pengetahuan mampu mengubah sesuatu yang dianggap tidak bernilai menjadi sumber nilai baru. Farida Husnia melaporkan.
3: Direktur Sinergi Psikologi Surabaya menilai para orang tua perlu memberikan perhatian lebih kepada anak di tengah gencarnya gempuran teknologi media sosial. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
15: Direktur Sinergi Psikologi Surabaya Ida Ayu Putri Widiarini menilai para orang tua perlu memberikan perhatian lebih kepada anak di tengah gencarnya gempuran teknologi media sosial. Ungkapan tersebut berawal dari pengamatannya pada pola asuh anak oleh beberapa orang tua yang dinilai kurang tepat. Ida saat diwawancara RRI Kamis 13 Agustus 2026 menjelaskan fenomena orang tua yang mayoritas memilih memberikan gadget kepada anak agar tidak tantrum menjadi awal masalah yang dapat berdampak pada psikologis anak. Beberapa efek buruk yang dapat muncul akibat kesalahan pemanfaatan gadget pada anak diantaranya memicu kecemasan, depresi, dan perasaan terisolasi. Lebih lanjut, paparan tersebut jika dilakukan secara terus-menerus akan menciptakan kebiasaan membandingkan hidup orang lain, rasa takut tertinggal, serta kecanduan digital akibat dorongan hormon dopamin.
16: Di satu sisi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya keberadaan gadget, game online itu juga dirasakan manfaatnya buat orang tua. Jadi orang tua merasa waktu mereka bisa jadi lebih luang, ya bisa mengerjakan, anak-anak tetap tenang, nggak rewel ya, dan nggak bosan karena nggak ada kegiatan. Jadi kayaknya HP itu bisa jadi solusi gitu buat
17: anak. Ya Allah.
16: Tapi kenyataannya ya, kita juga sama-sama ya tahu
17: bahaya, Bu.
16: Penggunaan gadget, main game online yang tidak terkontrol itu bisa berdampak negatif. Nah, jadi hari ini kita mencoba menjadikan itu sebagai topik kepada orang tua. Jadi boleh sebenarnya menggunakan gadget karena kan itu ada manfaatnya, tapi tetap ada batasannya. dampaknya, supaya dampaknya tidak akhirnya kena anak-anak.
15: Menurutnya, pola kebiasaan bermain gadget sejak kecil, jika diteruskan akan menyebabkan penurunan kemampuan daya tangkap yang sangat berpengaruh pada proses belajar anak di masa yang akan datang. Maka dari itu, dirinya memaparkan solusi dari masalah tersebut, diantaranya mendorong para orang tua untuk lebih meningkatkan komunikasi dua arah dengan anak agar memiliki kesibukan yang nyata. Di samping itu, kedekatan yang empiris antara keduanya juga menjaga peran strategis dari orang tua itu sendiri, agar tidak tergeser dengan kemajuan pesat teknologi seperti artificial intelligence. Faiz Putra melaporkan.
3: Mendengar demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desa editor Adi Nugroho, dokumentasi Atit Sasono dan juga operator Erik mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
17: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Baik, selamat pagi pendengar. Selamat mengawali pagi hari Anda di Jumat ya, 14 Agustus 2026 ya. Dan hari ini bertepatan dengan hari peringatan Hari Pramuka ya, yang jatuh setiap tanggal 14 Agustus di Indonesia, yang menjadi momentum bagi gerakan pramuka yang telah hadir sebagai wadah pendidikan non formal bagi generasi muda, mencetak karakter-karakter anak muda yang luar biasa tentunya ya. Ini mungkin ini beberapa instansi ya, hampir semua instansi atau mungkin di lingkungan sekolah juga ya, yang mana banyak memperingati Hari Pramuka 14 Agustus dengan upacara Hari Pramuka begitu ya. Dan ini berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional Cuti Bersama tahun 2026, tanggal 14 ini bukan termasuk Hari Libur Nasional ya, atau maupun cuti bersama, malah disarankan untuk melakukan upacara Hari Pramuka ya. Dan ini pagi hari ini saya akan hadirkan informasi untuk Anda mengawali pagi hari ini dari kawasan Tulung Agung. Pemerintah Kabupaten Tulung Agung menyosialisasikan program pembebasan keringan pajak kendaraan bermotor PKB yang diberlakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur selama Agustus 2026, termasuk penghapusan tunggakan bagi kelompok masyarakat tertentu. PLT Kepala Bapenda Tulung Agung Tranggono mengatakan program tersebut memberikan sejumlah keringanan mulai dari pembebasan denda administratif hingga pembebasan pajak progresif. Menurutnya, masyarakat yang masuk dalam data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE atau data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN menjadi salah satu sasaran program. Kelompok tersebut dapat memperoleh pembebasan tunggakan PKB untuk tahun pajak 2025 ke bawah sesuai dengan ketentuan program. Selain itu, pemerintah memberikan diskon 20% bagi kelompok buruh serta pembebasan tunggakan tahun 2025 ke bawah bagi pelaku ojek daring atau ojol. Program keringanan pajak tersebut berlaku mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Pemerintah daerah mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. PLT Bupati Tulung Agung Ahmad Baharudin mengatakan kepatuhan masyarakat dalam bayar pajak penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Pemkab Tulung Agung menargetkan penerimaan dari PKB dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sekitar 180 miliar rupiah. Sementara kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tulung Agung pada 2026 mencapai sekitar 331,05 miliar rupiah. Tranggono mengatakan penerimaan pajak daerah pada akhirnya dikembalikan kepada masyarakat melalui pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Gubernur Jawa Timur Fendar Parawansa menyebut keberadaan jembatan perintis Garuda di Desa Genjeng, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dapat mempermudah akses dan memperlancar mobilitas masyarakat di wilayah perdesaan. Gubernur mengungkapkan jembatan tersebut dinilai strategis karena menghubungkan 40 desa di Kecamatan Pace dan Loceret. Jembatan tersebut memiliki panjang 18 meter dan lebar 1,8 meter dengan kapasitas beban maksimal 3,5 ton serta kecepatan maksimal kendaraan yang melintasi 10 km per jam. Dikatakan olehnya saat mengikuti peresmian 3.395 jembatan perintis Garuda dan 3.000 sumber air bersih TNI AD oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual di Nganjuk, mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya memperkuat konektivitas tapi juga berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Menurutnya akses yang semakin terbuka akan memudahkan mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian, peternakan dan berbagai produk ekonomi desa. Ketika akses antar wilayah semakin terbuka, maka mobilitas semakin mudah dan aktivitas juga semakin bergerak lebih cepat. Hafah mengungkapkan di Jawa Timur sebanyak 270 jembatan perintis Garuda telah dibangun. Pembangunan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat pembangunan dari desa dan perluas akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar. Selain jembatan, Hafah mengapresiasi pembangunan 3.000 sumber air bersih oleh TNI AD. Sebanyak 81 sumber air bersih diantaranya telah dibangun di Jawa Timur. Infrastruktur disebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama memasuki musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah daerah lainnya.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman. Pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang

peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi Paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, Paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, Paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: Pendengar Pro Satara RI Kediri, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RI Jakarta.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena biaya cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual